0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
0: Hai, ada siapa nih?
1: Hai, aku Kanaya.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 hari ini di Pro 2 Pekanbaru kita barengan sama Kanaya. Yeay. Pagi hari ini ya. Jadi akan menemani kita teman Pro 2 tentunya di pada jam 7 ini.
1: Iya, bakal nemenin kamu di 1 jam ke depan.
0: Oke, kok 1 jam aja sih, Nay?
1: Oh iya, nanti deh.
0: Dia marah banget sih teman Pro 2 ya. Maunya 1 jam aja gak ada.
1: Iya, maksudnya di pada kali ini. Oh, spada gitu.
0: Berarti sampai nanti jam 11 dong.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kalau tadi Risa udah bahas ini nih, Nay, tentang kebiasaan kita yang suka naruh handphone sebelum tidur.
1: Wow.
0: Ditaruhnya tuh deket bantal.
1: Oh, gak boleh ya?
0: Gak boleh, bro. Kamu pasti salah satunya Anda ya?
1: Iya, karena kan belum tahu ya. Kemarin kan udah tahu ini gak kayak gitu lagi ke depannya.
0: Karena kayaknya fenomena naruh handphone deket bantal ya? Itu kayaknya udah kebiasaan.
1: Iya.
0: Banyak orang ya.
1: Iya, karena
0: termasuk kita juga.
1: Iya, jadi kayak harus dirubah kebiasaan buruknya.
0: Benar, karena ternyata kalau tadi kita udah bahas ya bareng sama teman Pradu itu bakalan ngefek ke jangka panjang nanti nih.
1: Iya. Oh gitu ya.
0: Iya, benar banget. Jadi tentunya ini juga bisa bakal berpengaruh ya, Naya, untuk kesehatan kita.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi jangan lagi ya, usahakan deh.
1: Iya. Gak siap, lagi. Siap.
0: Oke, nah sekarang kita mau bahas apa nih, Naya, nih?
1: Nah, karena pagi-pagi ya, aku dari sana nggak tuh.
0: Dari sana, dari mana sih? Dari negara Panam itu?
1: Dari negara Panam ke sini, jadi aku belum sarapan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi, belum sarapan. Jadi, maksudnya apa nih? Ngode kah? Mau apa nih, Naya?
1: Enggak sih, sebenarnya aku pengen tahu aja sarapan sehat tuh gimana sih seharusnya gitu. Sebaiknya apa gitu.
0: Oh, gitu. Emang sebelum kita bahas kira-kira apa sarapan sehat itu, kalau kamu sendiri prefer sarapan apa nih, Nek? Pagi-pagi.
1: Aku sarapan jangan berat-berat dulu ya, tapi jangan lontong juga. Aku gak mau yang bersantan-santan dan berminyak-minyak pagi-pagi ini ya.
0: Oh gitu, ya. Jadi bisa, biasanya apa?
1: Biasanya gak sarapan.
0: Gak sarapan?
1: Gak sarapan, karena jangan ditiru ya teman Pro 2.
0: Kenapa sih, apa alasannya gak sarapan sih?
1: Karena buru-buru.
0: Oh, berarti ini kayaknya yang tim bangunnya mepet-mepet.
1: Maaf. Tapi kalau misalnya ada nih kayak
0: kesempatan
1: yogurt
0: buat sarapan.
1: Iya, kayak maunya yogurt gitu, pakai apa ya, chia seed, yang sehat-sehat deh, yang buah-buah deh, yang melancarkan pencernaan.
0: Oke, pagi-pagi memang dicari yang melancarkan pencernaan. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada kesempatan ya, sarapannya yang sehat-sehat nih. Oh, nanya tipenya yang itu teman berdua. Gak suka dia lontong sayur, gak suka.
1: Suka sebenarnya, cuman santan-santan.
0: Oh, santan bikin mules ya?
1: Iya,
0: katanya
1: gitu sih.
0: Oke, tapi kalau nanya sendiri mules?
1: Kadang-kadang.
0: Ya. Oh, berarti memang tim yang gak bisa makan berat ya teman berdua.
1: Iya.
0: Kalau Risa sendiri, sebenarnya aku bisa makan apa aja sih.
1: Aduh.
0: Pagi hari ya.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya memang prefernya ya ringan-ringan sih. Entah kenapa kalau makan agak berat pagi hari, bawahnya ngantuk.
1: Iya. Jadi apa ya, karbohidratnya tuh bikin ngantuk.
0: Iya, benar. Jadi mending yang ringan-ringan.
1: Iya, atau bebas sih sebenarnya.
0: Benar banget sih. Jadi sebenarnya sarapan yang sehat itu seperti apa teman berdua? Apakah seperti kami yang suka-suka kami aja? Atau sebenarnya ada rekomendasi makanan sehat atau sarapan sehat yang bisa kamu konsumsi di pagi hari, terutama buat kamu yang memang lagi jaga kesehatannya,
1: jaga berat pola badan,
0: benar, pola makan juga. Nah, apa nanti akan kita bahas ya, Naya?
1: Iya, tapi stay tune dulu aja di Pro 2 Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu ada WTF Project teman Pro 2 dengan Bebas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
4: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Oke, Tamu Pro 2, kita masih di Pro 2 Pekan Baru.
1: Teman terbaik kamu.
0: Oke. Tadi kita mau bahas apa janjinya, Nay?
1: Jadi kita mau bahas, tadi janjinya mau bahas sarapan yang sehat. Itu seperti apa sih sebenarnya gitu.
0: Oke, tadi udah kita sebutin juga versi kita ya guys ya.
1: Tapi kayaknya gak recommended.
0: Iya bener sih, gak recommended, jadi agak kurang sehat gimana gitu. Karena kayaknya kalau kita sarapan lebih ngikutin kepengennya apa,
1: BM-nya apa gitu ya.
0: BM-nya apa, bukan karena manfaatnya apa.
1: Iya, nutrisinya gak diperhatiin ya Risa.
0: Enggak, kenyang aja ya kan. Abis kenyang ngantuk gitu ya kan.
1: Iya, ngantuk. Gimana tuh?
0: Aduh.
1: Naik gula darahnya pagi-pagi nih.
0: Aduh, jangan deh ya, jangan sampai.
1: Jangan sampai ya.
0: Nah, jadi apa nih sarapan sehat yang direkomendasikan nih Kana ya? Karena kan kalau kita ngomongin sarapan ini kan berkaitan dengan gimana kita memulai hari ini ya. Apalagi kalau pengennya menu yang ringan-ringan aja. Nah, menu sarapan praktis juga bisa jadi pilihan kita ya kan.
1: Iya.
0: Karena tentunya menu sarapan yang kayak nutrisi juga bisa jadi pilihan kayak hidup sehat. Dan juga udah mulai digemari terutama untuk masyarakat perkotaan.
1: Iya.
0: Terus
1: dan juga ya kalau misalnya ngomongin sarapan untuk memulai pagi hari kayaknya kita suka yang manis-manis deh ya.
0: Ah iya.
1: Kayak smoothies, buah-buahan gitu. Selain manis, bikin mood kita juga kembali membaik ya. Ini juga kayak akan nutrisi gitu Risa.
0: Ah oke. Jadi kalau suka yang manis-manis ya tentunya pilihan alami lah yang bisa kita coba ya. Tentunya salah satunya adalah smoothies
1: apapun itu, tapi jangan ditambahin gula.
0: Gitu.
1: Karena
0: jadi yang alami ya.
1: Iya, biar rasa buahnya tuh alami dan terserap lebih cepat di tubuh kita.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Dan tentunya Tamu Pro 2 selain rasanya manis alami dan juga pasti nyegerin dahaga kita pagi hari. Ternyata smoothies juga kan, terutama smoothies buah ini menawarkan kemudahan juga buat kita nih, kenanya ya, apalagi yang punya aktivitas padat nih.
1: Iya.
0: Jadi dalam hitungan menit aja nih set-set ya kan, kita bisa meracik secangkir kebaikan nutrisi tanpa harus menghabiskan banyak waktu di dapur.
1: Kita gak perlu munyah-munyah lagi.
0: Bener, tinggal seruput-seruput
1: dan masuk ke lambung dan kita happy.
0: Bener.
1: Kita, dahaga kita juga udah hilang ya.
0: Bener.
1: Dan kita juga gak lapar lagi nih.
0: Bener, jadi udah kenyang dulu.
1: Dan yang terpenting, itu tuh gak bikin ngantuk Risa.
0: Ah, iya juga. Karena gak akan kenyangan ya kalau kita makan lontong contohnya.
1: Iya.
0: Dan kalau kita ngomongin manfaat kesehatannya dari kita membiasakan diri untuk mengkonsumsi buah segar, terutama dalam bentuk smoothies, ini juga udah banyak dibuktikan melalui berbagai literatur gizi dan kesehatan modern.
1: Udah ada penelitiannya nih teman Pro 2.
0: Dan berdasarkan panduan nutrisi dari Harvard TH Chan School of Public Health, asupan serat, antioksidan, serta vitamin yang tinggi dari buah-buahan segar ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta melancarkan pencernaan sepanjang hari. Cocok nih buat kamu, Naya.
1: Iya, buat yang sembelit-sembelit boleh nih dicoba ya, teman Pro 2 yang mungkin pencernaannya kurang lancar di pagi hari. Boleh banget nih dicoba smoothies dengan rasa alami manis dari buahnya ya Risa ya.
0: Betul banget. Jadi ini bisa jadi alternatif buat kamu. Nah nanti kita bakalan balik lagi. Kita ngobrolin apa abis ini ya. Kita juga bakal ngomongin tentang kandungan dan lain sebagainya. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekan Baru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi di Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo, kita masih di Prodo Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
0: Oke, tadi kita udah sebutin juga ya manfaat dari
1: smoothies tadi
0: ya, teman Prodo. Nah, kalau tadi juga kita udah ngasih tahu ya dari beberapa penelitian bahwa memang smoothies ini terbukti bisa membantu dan berperan untuk menjaga kesehatan
1: tubuh
0: kita juga nih. Nah,
1: dan juga bisa menjaga kesehatan jantung juga dan juga memperkuat atau mempertebal ya kekuatan imun tubuh kita.
0: Oh, oke. Dan juga ternyata Kanaya, bagi orang-orang yang atau bagi kamu yang lagi menjalankan program diet ya. Atau menjaga bentuk tubuh ideal, ternyata smoothies buah juga bisa menjadi solusi menu diet yang sangat efektif.
1: Wow,
0: nih.
1: Tapi jangan kebanyakan juga ya.
0: Benar, karena kandungan serat yang melimpah di dalamnya ini juga mampu memberikan efek kenyang lebih lama. Nih, sehingga juga bisa mencegah keinginan kamu buat konsumsi, benar, mau makan.
1: Kadang kita habis nyemil, pengen
0: ya kan?
1: Apa ya, bukan nasi goreng, pisang goreng manis-manis atau apa kayak yang manis-manis, keju, martabak gitu ya. Tapi jangan deh teman Pro 2, sebaiknya kita konsumsi smoothies aja gitu. Dan bikinnya pun juga nggak ribet ya, cuma kita blender, kita minum deh gitu.
0: Jadi gampang banget ya kan.
1: Atau juga kalau misalnya mau lebih manis, boleh ditambahin, opsinya adalah tambahin aja madu.
0: Jadi
1: gitu biar, ya saya.
0: Benar. Jadi biar enggak craving makanan-makanan manis lagi ya kan. Jadi udah ada solusinya nih.
1: Gitu.
0: Dan juga teman para dua tentunya supaya kandungan nutrisinya juga semakin seimbang dan enggak memicu lonjakan gula darah yang drastis ya. Kamu bisa juga mengkombinasikan buah-buahan ini dengan tambahan sumber protein atau lemak baik nih.
1: Apa tuh contohnya Lisa nih?
0: Contohnya kayak yogurt rendah lemak atau chia seed.
1: Wow, chia seed yang lagi viral-viral itu ya?
0: Benar, chia seed kesukaannya Kanaya atau?
1: Iya.
0: Jadi bisa kamu konsumsi juga dengan menu-menu tadi gitu ya. Jadi ini juga tentunya adalah perpaduan bahan-bahan berkualitas yang gak hanya nyiptain rasa yang lezat aja nih ala menu restoran seperti hidangan
1: daging-dagingan
0: sama berdua, tapi juga bisa memberikan energi yang tahan lama buat tubuh kita juga.
1: Jadi kalau kita misalnya konsumsi smoothies nih ya Risa ya, jadi kita juga dapat imunnya juga kebal, kita kenyang lebih lama,
0: betul.
1: Kita juga nggak craving manis ya. Dan juga kalau misalnya nih yang mau langsing nih ya, juga bisa ya?
0: Benar, bisa banget.
1: Banyak
0: dong.
1: Banget ya manfaatnya.
0: Iya. Jadi buat kamu teman berdua, tunggu apa lagi? Kalau sekarang bingung mau sarapan apa ya, mungkin smoothies bisa jadi pilihan kamu nih.
1: Wow.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi.

0: Oke, teman Pro 2, tentunya kita udah ngebahas tentang sarapan sehat yang juga bisa dikonsumsi.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget, Risa ya.
0: Dan tentunya kempeng kompak kita ya.
1: Tentunya kita ini ya, kita reminder lagi nih kepada teman Pro 2, sarapan sehat tuh bukan hanya smoothies aja.
0: Yeah,
1: kita
0: betul.
1: Bisa juga nambahin buah-buahan atau di blender tuh. Tambahin madu atau bisa juga tambahin yogurt gitu ya, Risa, ya.
0: Supaya juga rasanya jadi bervariasi gitu.
1: Bervariasi
0: ya.
1: Dan manfaatnya juga tidak luput gitu loh.
0: Betul sekali. Jadi yang masih bingung yuk buruan teman Pro 2 langsung aja dicoba
1: ya. Sehatnya untuk mungkin besok pagi dicoba aja.
0: Benar.
1: Gitu ya.
0: Kalau sekarang nggak keburu mungkin besok pagi atau mungkin cari alternatif juga di Pekanbaru kayaknya udah banyak kayak yang jual smoothie sehat ya. Oke deh teman Pro 2, after ini juga jangan kemana-mana. Kayaknya sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sarapan sehat ya, karena ya. After ini kita bakalan balik lagi, tentunya di Spada Special Opsi obrolan psikologi.
1: Bakal menarik banget ya, bakal dibahas.
0: Benar hari ini, karena kita mau bahas tentang nyontek zaman AI. Salah anak, salah sistem, atau
1: salah kita.
0: Aduh, salah siapa nih teman berdua? Jadi buat kamu teman berdua hari ini juga bisa menyaksikan langsung tayangannya di YouTube Pro 2 Pekanbaru ya.
1: Betul banget.
0: Jadi stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 4 FM Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 di pagi hari ini seperti yang sudah kita janjikan tadi, bahwa kita bakal masuk di Spada Special Opsi.
1: Obrolan psikologi.
0: Iya, benar banget. Kita bakalan ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Sebetulnya tema yang akan kita bahas di pagi hari ini.
1: Apa tuh, Risa? Boleh di-spill dikit nih?
0: Boleh. Pagi ini kita akan bahas satu topik. Nah, ini kayaknya berhubungan dengan kebiasaan
1: Anak muda.
0: Itu nyontek zaman AI. Ini salah anak, salah sistem kah? Benar. Atau salah kita nih, teman berdua ya. Jadi salah siapa nih ya? Nah, ini yang mau kita bahas hari ini, teman berdua. Kita kulik-kulik.
1: Barang ahlinya.
0: Benar, barang ahlinya yang tentunya sudah hadir di studio Produa Pekanbaru. Nah, ada siapa nih Kanaya? Nanti akan kita ajak ngobrol bareng. Sudah ada di studio Produa Pekanbaru, teman Produa. Narasumber kita kayaknya langsung kita sapa aja ya. Iya. Halo, selamat
1: pagi.
2: Ibu. Sehat-sehat semua ya.
0: Sehat. Kita udah bareng sama Ibu Mela Desina SPSI, Laman Pradua, yang merupakan mahasiswa Magister Psikologi UIN Suskaryaw dan juga merupakan pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
1: Udah pakarnya ya, kalau kita
0: benar.
1: Sama-sama belajar kita.
0: Iya. Berarti ini kayaknya udah biasalah mengurusi tentang nyontek-menyontek ya.
2: Mari kita telah lagi ya.
0: Kita telah bareng-bareng ya.
2: Iya, bareng-bareng
0: ya. Ibu ya. Jadi tema kita hari ini adalah tentang nyontek zaman AI. Nah, ini pasti udah berbeda ya, Kanaya ya.
2: Iya.
1: Udah beda. Zamannya
2: udah beda.
1: Sekarang tuh serba teknologi ya.
0: Yeah.
2: Betul sekali.
0: Dan pasti udah beda sama zaman kita nyontek dulu. Kalau dulu tuh zaman apa? Nyonteknya lempar kertas ya.
1: Lempar kertas.
2: Catat di paha.
0: Benar. Ya.
1: Gitu-gitu ya.
0: Benar. Kalau enggak di sela-sela jari.
1: Benar banget.
0: Wah, kayaknya expert atau, banget nih.
1: Atau ini pakai jimat-jimat dikit-dikit.
0: Oh iya.
2: Kayaknya semua ya punya
0: semua itu. Kayaknya punya banget. Kayaknya kita jadi ketahuan ya tukang nyontek deh. Iya kan? Jadi kita bakalan bahas tentang nyontek zaman AI ini ya, Bu ya. Karena sekarang tadi dari singgung Kanaya juga zaman udah berubah.
1: Zaman udah berubah. Sekarang udah serba teknologi ya, Bu ya.
2: Banget.
1: Dan kita juga enggak bisa menghindari teknologi itu.
2: Betul.
0: Betul. Jadi emang mau enggak mau antara kita harus mempelajarinya atau kita malah terjerumus ya.
2: Iya, benar banget.
0: Oke, sebelum kita nanti mulai ke topik pembahasan kita, mungkin sedikit perkenalan deh. Nah, sekarang Bu Mela nih lagi sibuk apa aja nih, Bu Mela? Selain juga bekerja di Dinas Pendidikan.
2: Saya adalah pegawai di Dinas Pendidikan,
0: okay.
2: Di mana weekendnya pun tetap ada aktivitas di luar dengan berkuliah magister. Dan posisi saat ini memiliki anak 2. Yang anak pertama perempuan, yang anak kedua laki-laki.
0: Oke, okay. Jadi ibu rumah tangga juga ya?
2: Iya, jadi semua kita ambil deh. Ambil posisinya.
0: Oke, okay. Semua job diambil
2: iya,
0: ya.
2: Iya,
1: harus multitasking nih Risa.
0: Benar, semua harus dipelajarin dengan baik lah ya.
2: Adaptasi sih.
0: Betul ya. Oke, jadi sekarang emang sibuknya rutinitasnya hari-hari ya kerja.
2: Kerja, ya kuliah juga.
0: Jadi ibu juga. Waduh, ini sih luar biasa
1: semuanya
0: ya.
1: Semuanya dipegang-pegang.
2: Iya, benar.
0: Semuanya
2: diusahain ya.
0: Diusahain. Oke, deh, kita bakalan masuk ke tema kita ya, Naya ya. Tentang nyontek zaman AI. Nah, mungkin bisa dibahas dulu dasarnya nih, Bu, biar pada tahu ini gimana sih maksudnya.
2: Jadi nyontek zaman AI ini maksudnya nggak sekedar kayak kita tadi nih lagi ujian kita noleh kanan kiri atau kita bikin catatan. Ini tuh konteksnya lebih kepada proses belajar itu sendiri, di mana kadang-kadang apalagi kita di SD saja sudah ada kayak sekarang nih kita ada PJJ ya. Nah, di PJJ itu sendiri kan sebenarnya anak-anak lebih banyak dapat PR daripada ada Zoom untuk proses belajar tatap muka dengan anak.
0: Oke. Okay.
2: Nah, aku tersentuhnya itu adalah anak ternyata bikin jawaban PJJ itu pakai AI gitu. Sebenarnya AI itu bukan hal yang harus kita larang tadi ya kayak Mbak Anu bilang. Kita dampingi karena AI sendiri kan itu sebenarnya adalah tools ya, alat bantu kita, memudahkan kita untuk dapat informasi lebih cepat di posisi zaman yang mungkin berputarnya juga lebih cepat. Gitu. AI itu harusnya digunakan di posisi kita udah ngerjakan dulu nih, kalau untuk anak SD ya mungkin ya, kita lihat konteksnya, kita kerjakan dulu, baru nih kira-kira ini kesulitan belajarnya mungkin bisa menggunakan AI. Jadi kayak pengganti guru les gitu
0: nggak sih? Okay.
2: Karena ngerasa dia AI dulu nih,
0: okay.
2: dapat jawaban. Nah itu sebenarnya kan yang kita hindari, jadi tidak ada proses berpikir di situ. Jadi anak hanya taunya udah ada hasil dari tugas yang diberikan oleh guru. Nah jadi nyontek zaman AI itu gitu maksud. Jadi kayak bisa dibilang kayak kecurangan akademik ya.
0: Okay.
2: Di posisi kita, arti belajar itu apa sih? Arti belajar adalah anak itu boleh salah loh, ya kan? Anak tidak hanya dilihat dari nilainya dapat berapa, gitu. Makanya tadi mungkin kita lihat lagi, ini salah anak, salah sistemnya, atau salah kita nih sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa di sekitarnya, gitu. Jadi kadang-kadang yang terlihat tuh malah si anaknya yang salah. Padahal mungkin dia bisa saja. Contoh, tadi di sekolah gimana belajarnya? Itu jarang kita tanyakan, kita pasti lihat hasil. Misalnya dia ulangan nih, tadi kamu ulangan gimana, dapat berapa, salah berapa gitu. Tidak dilihat, contoh misalnya maunya ditanya, tadi ada yang sulit gak kak? Atau misalnya kira-kira apa ya soal yang sulit. Nah anak-anak karena dia taunya cuma hasil, soal yang menurut dia sulit, dia udah lupa. Karena tidak diberikan ruang untuk yang salah ini bekal buat nanti gak salah lagi loh. Nah gitu. Jadi anak-anak itu tipikal yang dia tahu yang soal yang benar, tapi dia tidak pelajari lagi kira-kira yang sulit tadi salah apa gitu. Karena malu nih dapat salah, gitu kan. Karena temennya itu kalau dapat 100 dapat poin 5 loh, gitu. Jadi di rewardnya itu udah langsung hasil. Nah sedangkan kenapa saya bilang nyontek zaman AI ini, apalagi dia menggunakan hal-hal yang memang jalan pintas, nggak pakai proses berpikir lagi nih. Nah di situ makin nggak mau salah dong, maunya sempurna karena dunia luar itu taunya aku berhasil dari hasilnya tadi, tidak proses bagaimana aku belajar, bagaimana aku tahu oh ini salah, oh ini yang benernya gitu. Nah AI ini sendiri adalah harusnya sebagai guru les tadi memberikan pemahaman kalau misalnya guru kita jauh dalam artian PJJ, orang tua juga bekerja, dia sebagai alat bantu, misalnya taruhlah dia udah dapat hasil nih, hasilnya segini, tapi kalau misalnya dia mencari tahu oh cara biar mendapatkan hasil seperti ini bagaimana ya, nah itu boleh gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak tidak tahu penggunaan AI yang benar itu seperti apa.
0: Jadi ya mungkin kalaupun mereka tahu pasti dari teman-temannya juga yang udah ngajarin, misalkan oh ini bisa nih buat ini buat ini, jadinya ngikut gitu ya Bu ya.
2: Iya pasti ngikut sih karena kan mereka punya grup lagi ya.
0: Iya betul. Dari situ mungkin mereka akhirnya belajar ya satu sama lain gitu. Jadi, dengan temennya.
2: Cara belajarnya nggak langsung diberi pemahaman orang dewasa gitu. Ini ada yang salah nak, ini ada yang benar nak.
0: Jadi sebenarnya bagaimana pemanfaatan AI ini juga bisa dijelaskan kepada anak lah ya Bu ya. Apakah fungsinya memang untuk seperti hal-hal tadi buat nyontek kah? Atau sebenarnya AI ini ya diperuntukkan untuk asisten lah atau membantu pengganti guru tadi.
2: Iya betul-betul
1: ya, kan? Fasilitator ya Bu ya.
0: Dan itu disitulah peran orang tua juga jadinya dipertanyakan ya kan. Tapi Bu kalau misalnya kita mau bahas atau bicara tentang perilaku nyontek itu sendiri nih ya kan. Sebenarnya kalau dari sisi psikologi, kenapa nih seseorang anak pada akhirnya bisa memilih untuk menyontek tadi nih Bu?
2: Secara psikologis itu sebenarnya kan mereka dibiasakan untuk tadi aku bilang secara psikis aku lebih dihargai atau diterima diriku itu dengan hasil.
0: Bah betul.
2: Ya kan. Tadi aku bilang mereka tidak ada ruang aman untuk salah. Karena ujungnya nanti kan misal nilai rapor yang digunakan untuk jenjang berikutnya gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa lihat pendidikan zaman sekarang itu sudah baik, cuman kadang sistem yang masih sebelumnya itu masih berjalan seperti itu. SPMB pakai nilai. Meskipun nilai rapor itu mereka sudah tidak ada ranking ya sebenarnya kalau bisa kita lihat ya. Dan mereka ada uraian di rapor bagaimana anak itu kemampuannya seperti apa. Nah yang mungkin agak kurang adalah rapor itu tidak disertai dengan portofolio. Nah kemarin aku sempat discuss dengan dosen dan teman-teman juga. Misal nih transisi antara kita dari jenjang PAUD ke SD. Nah itu kan sebenarnya mereka banyak yang lebih kaget ya, anak okay. PAUD yang biasanya main tiba-tiba harus duduk rapi di kelas. Mm. Banyak yang stres, nggak mau diantar, harus ditungguin. Yeah. Nah, itu sebenarnya bisa menjadikan pondasi bagi guru-guru yang memang megang kelas 1, portofolio itu sendiri gitu.
0: Okay.
2: Portofolio di mana uraian anak ini untuk dari segi perkembangan, baik itu kemampuan motorik, perkembangan sosial, kognitif, dia seperti apa nih? Gitu. Jadi dari situ penyesuaian masing-masing anak punya bekal lah si gurunya ini gitu. Nah, jadi anak bisa dengan nyaman, karena anak-anak itu sebenarnya kalau dia udah nyaman, menurut saya dia bisa loh mengekspresikan diri dia sendiri itu di kelas gitu. Yeah. Minimal percaya diri nih. Dengan dia percaya diri, dia paham nih apa yang di depan yang sedang diajarkan gurunya. Dari dia sudah paham, dia bisa memproses. Sebenarnya tuh AI udah nggak bisa, dia butuh bantuan, karena anak-anak sekarang itu cepet loh belajarnya, menurut saya, daripada kita dulu yang mungkin satu arah ya.
0: Benar.
2: Sekarang mereka kan dari segi bahasa, mereka itu ada beberapa bahasa yang, dia bisa loh bicara seperti itu gitu ya, bisa berpendapat.
0: Iya.
2: Nah, jangan sampai kelebihan itu bukan mati rasa sih sebutannya, menurunkan tingkat kecerdasan mereka dengan bantuan jalan pintas tadi, AI
0: gitu. Okay.
2: Jadi mencontek gitu kan, perilakunya pengen cepet nih, prosesnya sendiri mereka tidak menjalani karena dituntut harus berprestasi nih dengan nilai. Nah,
0: karena gitu tuntutan tuh tadi ya.
2: Iya, jadi cakupannya lebih besar lah gitu. Memang sih belum terlihat, tapi
1: di hasil aja.
2: Iya, jadi intinya gitu, anak-anak dibiasakan untuk sekedar hasil.
0: Okay.
2: Prosesnya sendiri nggak terlihat nih. Tambah lagi ada AI tools ini tadi,
0: iya,
2: makin nggak pakai proses.
0: Makin instan ya, Bu.
2: Nah, gitu.
0: Oke. Okay. Jadi itu ya, ya, karena dituntut hasil tadi. Ya?
2: Iya, dituntut hasil sebenarnya. Sebenarnya mereka tuh sangat suka belajar, menurut saya. Karena dari contoh ya, dari anak saya itu kelas 5 SD itu dia sangat tidak percaya diri dulu di kelas 1.
0: Okay.
2: Saya menunggu dia di sekolah itu hampir sebulan. Nah, di semester kedua udah mulai bisa ada temen nih, satu. Nah, udah mulai satu, udah mau nih ditinggal.
0: Okay.
2: Naik kelas 2 tiba-tiba dapat gurunya galak. Nah, nurun lagi.
0: Iya.
2: Nah, gitu. Jadi anak-anak itu kalau tidak ada ruang aman, itu bukan diri mereka sebenarnya dengan mereka. Nah, menurut saya gitu. Karena mereka kalau ada ruang aman, gurunya terbuka dalam artian have fun loh sekolah, mereka malah nangis PJJ. Bagiin aja.
0: Karena saking senangnya.
2: Iya, saking senangnya di sekolah.
0: Oke.
2: Okay. Itu untuk ukuran sekolah pemerintah. Pemerintah biasanya jarang, udah inovatif lah sekarang. Dulu kan kita konteksnya kayak sekolah swasta, yang lebih bisa open minded ya. Sekolah negeri sekarang begitu bagus sekali open minded guru-gurunya. Karena udah didukung dengan itu tadi, kayak ada pelatihan untuk guru bagaimana menghadapi anak. Secara psikologis tuh udah masuk lah bagaimana cara guru-guru menghadapi masing-masing karakter anak.
0: Oke. Jadi akhirnya relate ya semua ini ya.
2: Iya, relate kan.
0: Karena kalau kita berpikir pos mungkin zaman kita deh kayaknya ya kan ya. Yeah. Sesimpel kayak belajar matematika giliran gurunya nih emang enak.
2: Iya. Yeah.
1: Kita mau.
0: Ngajarnya tuh kayaknya masuk-masuk aja gitu belajarnya kan? Ya. Happy aja gitu.
2: Karena kita ngerasa aman nih gitu kan.
0: Tapi giliran dapat guru yang emang rada-rada
1: galak.
2: Iya, kayak disentrum.
0: Benar, tiba-tiba tuh kayaknya, aduh kayaknya aku kelas 1 matematika oke deh. Kelas 2 ini kok kayaknya aku gak bisa ya.
1: Tiba-tiba sakit aja ya.
0: Nah, tiba-tiba bawahnya, bawahnya kayak, aduh aku sakit nih setiap mau belajar.
2: Benar, kayak stres, juga keringetan gitu kan.
0: Oke, jadi pada akhirnya ketahuan nih ya bahwa semuanya jadinya relate gitu.
2: Relate banget.
0: Benar. Dan tadi udah dibahas banyak juga Bu, karena mungkin pemanfaatan AI ini sekarang kan di sekolah-sekolah juga hampir merata sudah mulai masuk nih pemanfaatan AI. Tapi kan penggunaan AI sendiri nih dibuat untuk alat bantu bahan ajar.
1: Iya, betul.
0: Sebenarnya kan.
1: Sebenarnya gitu.
0: Dan guru-guru sekarang tadi benar juga kata Bu Mela, negeri pun sekarang udah mulai masuk nih ke ranah itu Bu ya. Jadi itulah dimana tugasnya guru dan mungkin orang tua juga memperkenalkan bahwa AI ini ya untuk alat bantu gitu, bukan buat nyontek lagi.
1: Iya, bukan jalan instan yang harus mereka gunakan ya Bu ya.
0: Karena
1: itu tadi prosesnya gak ada. Nah, ngomong-ngomong soal proses nih Bu, gimana cara proses ini biar biar anak-anak ini tahu gitu loh, ini oh ini loh proses pembelajaran itu sebenarnya apa yang harus ditingkatin nih Bu?
2: Jadi sebelum kita ke situ ya, sebenarnya AI ini sudah masuk ke sekolah,
0: kan?
2: Itu dengan mata pelajaran kalau nggak salah ini baru tahun kedua, itu KKA, coding artificial, kecerdasan artificial, di mana di situ anak diperkenalkan biar nggak kaget intinya dengan AI. Nah di situ dia di semester 1 ini dia belajar untuk berpikir komputasional. Nah menjawab itu tadi proses berpikir. Jadi di situ biar dia tidak salah kaprah untuk menggunakan AI, dia belajar dulu nih teori tentang berpikir komputasional. Komputasional itu belajar untuk dia ingin mempertanyakan nih bulan itu apa sih? Dia bikin langkah-langkah untuk mengenali bulan. Nah jadi tidak langsung apakah itu bulan, tapi dia bertanya dengan kata-kata kenapa, kenapa ada bulan. Itu kan beda ya. Kalau apa itu langsung dapat jawabannya tuh langsung close question lah jawabannya ya. Kalau kalau kenapa itu kan yang bertanya kan kok ada bulan ya? Dijelasin ciri-cirinya apa, manfaatnya apa. Itu tadi berpikir komputasional, langkah-langkah untuk mengenali bulan gitu. Terus di komputasional di KKA maaf, berpikir juga nih literasi digital.
0: Okay.
2: Nah, jadi berpikir komputasional, literasi digital dan etika dalam penggunaan AI. Yang keempat adalah bagaimana dengan AI sendiri kita mengembangkan apa sih yang bisa kita pelajari yang lebih, yang kita cuma pelajari biasanya cuma di Pekanbaru, tapi kita bisa tahu nih kondisi di Jakarta, kondisi di luar negeri menggunakan AI gitu. Jadi proses itulah yang dibantu oleh KKA tadi, bagaimana sih kita biar bisa memahami proses berpikir daripada langsung hasil. Gitu. Dan kebanyakan dari tugas-tugas guru rata-rata di sekolah-sekolah itu melibatkan anak nih, misal mengenali cara kerja jantung, contoh yang lain nih ya. Mereka disuruh membuat gambar terus pakai balon di papan. Jadi mereka bisa tahu kalau balon yang sebelah kiri jika kita menghirup nafas itu yang akan lebih besar berkembangnya itu yang sebelah kanan daripada sebelah kiri. Jadi mereka langsung melihat langsung nih, itu kan proses ya. Mereka proses membuat. Kalau kita kan dulu ngelihat gambar-gambar aja gitu kan. Nah, mereka dilibatkan untuk membuat tiga dimensi lah ya itu ya, proses untuk anggota tubuh dari hidung ke mulut lalu ke paru-paru dan jantung gitu.
0: Jadi perbedaan itulah yang sekarang ditekankan untuk anak ya.
2: Anak langsung diperkenalkan atau membuat karya yang memang biasa sehari-hari kita lihat di sekitar
0: gitu. Kita. Oh, ternyata begitu. Karena ya sudah terjawab sudah.
1: Atau tidak cocok dengan
0: cocok. Tapi Bu nih, kalau kita ngomongin AI tadi kan juga udah disinggung juga sama Bu Mela bahwa pada akhirnya semua pemanfaatan ini yang tadinya memang harusnya ini bisa jadi ke arah yang positif jadi negatif kan, itu juga berhubungan dengan rasa percaya diri anak tadi ya Bu. Ya, karena tuntutan harus nilainya gede supaya bisa masuk ke sini dan lain sebagainya yang pada akhirnya bikin mereka mau nggak mau melakukan hal tersebut gitu ya. Karena ya mungkin kita juga merasakan fase-fase itu ya dulu. Tapi apakah pada akhirnya penggunaan AI ini sendiri malah bisa membuat anak jadi kehilangan kayak rasa percaya diri dia terhadap kemampuannya sendiri nih Bu Mela, kalau kita ngomongin secara psikologisnya?
2: Secara psikologis itu kita mengajarkan sebenarnya gini, anak tahu batas. Sebenarnya kan anak itu kenapa jadinya impact-nya beda-beda. Ada anak yang mungkin aturan di rumahnya itu ketat kalau misalnya menggunakan handphone di jam berapa. Nah, kita bisa lihat dari situ peraturan di mana anak di usia SD hingga mungkin SMA pertengahan masih di bawah naungan orang tua. Kalau misalnya masih ikut aturan mungkin bisa saja dia porsinya tidak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya dia los nih, orang tuanya juga sibuk, atau anaknya diberikan handphone yang kepemilikannya sendiri nih tanpa tahu dia buka-buka apa. Nah, di sekolah sebenarnya coding itu sendiri adalah memberikan pemahaman ke anak tentang batas itu sendiri ya. Batas penggunaan baik jamnya, durasinya, apa yang dilihat, terus penggunaan AI dalam mengerjakan tugas itu yang boleh yang mana, yang tidak boleh yang mana. Nah, anak itu sekarang gak bisa dilarang-larang kayaknya.
0: Okay.
2: Bisanya dikasih pemahaman. Ini nanti kalau kamu begini kak, misalnya kamu melakukan ini, akibatnya begini loh. Kamu kira-kira suka gak dengan akibat ini? Kamu jadi pusing gitu. Jadi mereka harus kayak diberikan poin-poin terkenyataan nih bahwa kamu akan imbasnya gini loh, kamu mau nggak gitu.
0: Okay.
2: nggak nyaman. Kalau kita kalau dulu kan kamu nggak boleh larang itu kan
0: ya langsung to the point ya.
2: Nah tapi untuk beberapa poin apa namanya ya, berapa perilaku kita tetap harus juga strict parent sih.
0: Okay.
2: Jadi secara pengasuhan anak-anak zaman sekarang juga harus menggunakan semua gaya pengasuhan menurut saya ya.
0: Yeah.
2: Karena nggak mungkin mereka, karena mereka itu benar-benar ada aja jawabnya.
0: Iya yeah, benar. Anak sekarang ya ibu ya.
2: Gitu. Kayak misalnya contoh nih ya. Aku punya anak juga yang paling kecil, di mana dia menurut dia kalau misalnya pagi itu nggak ada bunda berarti tidak nonton. Kalau nanti malam ada bunda boleh nonton, tapi itu TV misalnya.
0: Oh, iya.
2: Nah tiba-tiba tab kakaknya itu berada di atas meja. Biasanya saya kalau misalnya pergi kantor itu udah saya umpetin.
0: Oke. Okay. Ini lupa nih Bu.
2: Iya, lupa. Jadi tiba-tiba dia lihat tab lah, dia bisa buka sendiri. Ini umur 4 tahun. Saya pulang, pengasuhnya atau orang tua saya juga ada di situ ngadu nih dia main tab. Jawabnya apa coba? Ya soalnya bunda nggak baik-baik ngumpetinnya. Jadi Rashid, namanya Rashid ya. Jadi Rashid tahu ada tab di situ gitu. Jadi dia mengcounter saya dengan ya salah bunda.
1: Kalau salah aku.
2: Iya, bukan salah aku. Ya aku kalau ada tab ya udah aku buka. Kalau misalnya enggak kelihatan aku enggak main tab gitu. Jadi anak-anak
0: salah bunda ya.
2: Salah bunda tetap, bukan salah dia. Bayangin.
0: Oke.
2: Jadi ada beberapa proses-proses apa ya? Anak-anak itu kadang juga diberikan pemahaman untuk batas, tetap ada juga. Jadi kita ajak diskus lah, maksudnya tidak terlalu strict, tapi untuk beberapa misalnya jam tidur ya strict lah. Karena anak-anak dengan posisi gadget di tangan, lo sampai jam 1, jam 2 itu ngaruh banget dengan cara berpikir mereka di besok paginya di pas sekolah. Gitu. Karena menurut saya itu yang paling strict sih.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Karena memang pengaruh ya, jangan kan anak-anak ya Bu ya. Kita aja kalau udah kayaknya, main gadget
2: iya, apalagi kalau nonton drakor
0: iya. Udah lupa tau-tau kayak, wih udah jam 2 nih.
2: Gitu.
0: Jadi gitu ya. Okay.
1: Anak-anak udah terpapar segala teknologi ya.
2: Iya betul, mereka hidup udah ada teknologinya. Mau
1: jadi
2: gimana?
1: Jadi kita gak bisa lagi.
2: Iya, ngelarang juga gak bisa.
0: Iya betul
2: ya, kita bimbing lah, maksudnya kita ayo kita berpegang tangan, kita diskusi. Teknologi ini alat bantu kita, kita bisa gunakan ini untuk apa aja. Kira-kira kalau misalnya mau main handphone berapa lama, itu tadi banyak hal-hal yang memang kita kasih mereka itu peraturan, tapi yang lebih friendly lah menurut saya ya. Meskipun saya mungkin tidak sempurna juga di sering lost juga, karena kita jadi orang tua kayak nggak ada ini ya, perkuliahan orang tua itu juga nggak ada. Karena kita sambil belajar, anak merespon seperti apa, kita mungkin merespon menyesuaikan.
0: Oke. Gitu. Jadi maksudnya, emang masih belajar ya Bu ya, sama-sama belajar.
2: Banget, iya, kita sama-sama belajar semua.
0: Oke.
1: Jadi ini Bu, kan anak-anak tadi kan udah terpapar teknologi ini kan.
2: Benar.
1: Jadi mereka tahu segala hal apa yang ada di handphone atau gadget kita nih. Kalau mereka, anak-anak ini udah terbiasa dengan AI atau dengan teknologi nih, bagaimana cara kita nih, atau misalnya peran orang tua membatasi atau mengembalikan kebiasaan biar mereka tuh bisa berpikir lagi secara mandiri gitu, atau gak terlalu terpaku deh sama AI gitu.
2: Yang pertama nih, sempat juga tuh didiskusikan saat kita kuliah, diawali dari kepemilikan gadget. Nah, kita pernah lihat beberapa penelitian memang belum bisa mematok di usia berapa anak itu bisa punya handphone sendiri. Punya handphone sendiri. Karena dengan dia ketergantungan AI segala bentuk proses aktivitasnya, itu pasti dia udah punya handphone sendiri kan. Nah, tapi kalau misalnya nih di anak aku, dia cuman boleh di saat ada saya pegang tab, baru dia buka AI kalaupun ngerasa butuh untuk belajar. Gitu. Jadi menurut saya kepemilikan itu penting, karena untuk durasi paling ya, kalau bisa itu memang kalau kepemilikan handphone ya di saat dia kayak SIM lah. kalau SIM itu kan di umur 17 ya. Mm. Di situ berarti kan dia punya kemampuan emosional, kognitifnya sudah berkembang dengan lumayan dengan dia mengendarai kendaraan. Mm-mm. Nah, kita bisa lihat juga, oh berarti sebenarnya dia juga mampu untuk menggunakan punya kepemilikan handphone itu sendiri.
0: Okay.
2: Nah, yang kedua, kalau misalnya belum punya kepemilikan, berarti kan kita dampingi.
0: Mm.
2: Bagaimana dia tahu atau bagaimana dia membuat PR, itu kan hal yang simpel ya, mendampingi anak membuat PR. Karena kalau misalnya memang kita tidak, memang kalau misalnya kita nih sibuk tidak mendampingi, minimal dia satu ruangan lah sama kita, gitu ya. Karena saya sering bilang kalau misalnya bikin PR bisa tanya bunda, bisa tanya ayah kalau ada kesulitan. Kalau misalnya tidak perlu didampingi, ya mungkin biasa kita cek kan, kita cek dia bener nggak jawabannya. Nah kira-kira kita sambil tanya mungkin, ini kamu jawabnya gimana?
0: Okay.
2: Kita tanya lagi, apa kamu menggunakan AI? Kalau misalnya dia cari tahu lebih proses berpikir mungkin lebih bagus ya. Tapi kalau misalnya dia dengan AI mungkin kita tanya, kira-kira kamu tahu nggak kenapa jawabannya bisa ini? Jadi kita kalau mereka terlanjur sudah dapat jawaban, tapi kita bantu dengan proses. Balik lagi nih mundur proses berpikir, kamu tahu dari mana jawaban ini?
0: Iya, ini benar atau enggak gitu ya.
2: Ini benar apa enggak. Jadi dengan anak-anak yang dia tahu bagaimana proses pengerjaannya, dia lebih bisa kritis nih. Aku gak percaya sama AI, gitu. Kadang-kadang gitu. Karena mereka tahu kadang-kadang AI itu gak selamanya benar kan jawabannya.
0: Betul, betul. Gitu.
2: Apalagi kalau misalnya perihal pertanyaan yang membutuhkan refleksi diri atau pertanyaan yang open question, itu kan kalau AI lebih ke robotik ya, kelihatan gitu jawabannya, memang jawaban-jawaban umum gitu. Tapi kalau misalnya pertanyaannya memang yang baku kayak matematika atau yang IPA, mungkin ya memang membantu, cuman kita bisa tanyakan lagi, kakak tahu nggak ini kenapa jawabannya?
0: Iya, hasilnya jadi segini.
2: Kita gitu. Belajar untuk menghargai proses mereka mendapatkan jawaban itu gitu, menurut saya.
0: Okay.
2: Walaupun itu terlihat sepele, tapi dia langsung berpikir memang.
0: Iya, iya.
2: Jadi menurut dia, dia langsung pas di sekolah, menurut dia banyak teman-teman yang cuman tahu hasil, tapi nggak tahu proses.
0: Gitu.
2: Karena menurut mereka, menurut dia, dia jadi ngajarin temennya coba.
0: Ya. Okay.
2: Karena gini, ada beberapa anak-anak yang dia tahu jawabannya, pintar, tapi dia tidak bisa mengajarkan temennya. Jadi si anak gadis ini, dia udah kayak guru kedua kayaknya kalau di kelas. Karena saya mengajarkannya gitu, kakak harus tahu nih prosesnya biar bisa jadi hasil gitu. Waktu itu pelajaran matematika, dimana temennya gak tahu cara pembagian, di mana pembagian itu kan misalnya ini 786 dibagi yang pakai tanda, tanda itu dibagi misalnya entah 6. Nah temennya itu tidak paham untuk pengurangan ke bawah, kok sebelah kanannya kosong ya. Nah sedangkan saya mengajarkan jangan pakai kalkulator. Nah itu kan sebenarnya alat bantu juga.
0: Benar.
2: Kamu harus manual. Bagaimana prosesnya, di mana kamu meletakkan angka hasilnya di atas, terus turunannya di bawah. Nah, proses itu tadi malah dia ngajarin ke temennya, yang temennya tahu cuman
0: hasilnya.
2: Kalau AI kali ya nggak tahu juga. Bener-bener. Jadi dia nggak tahu cara proses untuk pembagian itu sendiri. Gitu.
0: Oke, jadi ya nggak bisa dipungkiri ya, Bu, untuk penggunaan AI juga nggak bisa kita kontrol ya.
2: Emang,
0: karena murid-murid sekarang mungkin untuk penggunaan teknologi bahkan lebih pintar daripada lebih kita.
2: Mereka bisa gini loh, misalnya nih ada soal dari grup, mereka taruh ke, anggaplah chat GPT ya, dimasukkan ke sana, ada jawabannya kan?
0: Benar,
2: ya,
0: langsung.
2: Itu kan gak ada yang ngajari. Iya.
0: Benar.
2: Ya, mereka tahu gitu.
0: Mereka tahu cara menaruh itu,
2: meletakkan
0: hasil.
2: Itu. Iya. Kan?
0: Nah, tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan, yang kita aja dulu prosesnya mungkin agak lama ya.
2: Iya.
0: Ternyata bisa ya.
2: Bisa 10 detik langsung selesai.
0: Kita aja kalau gak dikasih tahu teman mungkin, oh bisa ya nyari jawaban di sini dengan cara seperti ini.
1: Luar biasa. Anak-anak
0: jadi
1: kita.
0: Intinya untuk mencegah hal tersebut jadinya ke arah yang negatif ya, memang kalau udah terlanjur, kita harus ngajarin mereka untuk mencari si prosesnya sendiri.
2: Iya, kita dampingi lah, terutama pasti kita dampingi, kita jadi discuss. Dan kalau bisa kepemilikan handphone tuh janganlah pas SD, SMP. Menurut saya dari POV saya melihat anak-anak ini dengan dia kepemilikan handphone itu memang tidak bisa kita kontrol apa yang dia lihat. Karena sebenarnya gini, kita tarik kalau misalnya dari imbas AI ini adalah kan kecanduan gadget ya. Meskipun kecanduan gadget, nyontek itu kan udah ada tuh sebelum ChatGPT atau AI
0: terjadi.
2: Ya kan, semakin terlihat tuh karena angkanya drastis naik gitu ya dengan kecanduan. Karena kan kecanduan itu tidak hanya scroll TikTok. Jadi tidak bisa juga kita pungkiri anak yang durasinya lebih banyak menggunakan gadget akan lebih candu daripada anak yang sebentar, itu tidak korelasinya tidak positif. Karena ternyata bergantung dari apa yang dilihat ternyata. Jadi kalau misalnya dia 2 jam ternyata dia belajar menggunakan misalnya entah dia research apa atau segala macam, belum tentu juga dia kecanduan kan. Gitu. Karena prosesnya dia menggunakan proses berpikir juga meskipun menggunakan gadget. Dengan anak yang mungkin cuma dikasih jatah setengah jam tapi yang dia lihat adalah TikTok doom scrolling itu ya cuman. Kita aja mungkin kayak pusing kan.
0: Iya benar. Nah, sejujurnya iya.
2: Karena kita mendapatkan dopamin instan kalau orang bilang tuh, dopamin instan itu tadi yang sebenarnya lebih bikin candu walaupun cuma setengah jam. Jadi kita tidak hanya durasi, kita juga lihat apa yang mereka lihat. Itu tadi kalau kita dia udah punya handphone sendiri, ya udah deh. Los jadinya gitu menurut saya. Karena di tempat manapun kalau kumpul keluarga mereka udah jadi enggak ada kontribusi, cuma sibuk aja dengan gadgetnya. Kalau kita ambil juga jadinya tantrum. Nah itu kan sebenarnya adalah cikal bakal mereka kecanduan.
0: Kecanduan gitu. Benar.
1: Oke. Okay. Tantrum loh.
0: Benar. Ya. Dan rata-rata sekarang anak kecil udah megang handphone.
2: Iya.
1: Nah, ya. Tantrum dikit dikasih handphone diem.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Benar lah. Dijadiin senjata. Apa kayak
2: senjata
0: ya kan bu? Kalau handphone nih buat anak-anak nih biar dia diem nih. Jadi kasih aja handphone. Gitu. Bahkan dari balita pun udah megang handphone.
1: Dia udah tahu cara scroll sendiri, Bu.
2: Tangannya udah gini-gini ya.
0: Iya. Tiba-tiba udah bisa download game, download apa gitu.
1: Iya, bisa tanpa diajarin.
0: Anakku
1: nomor 2 gitu.
0: Tapi ya itu udah jadi PR kita bersama sih kayaknya.
2: Iya, PR bersama lah.
0: Kalau untuk itu kadang mungkin ada orang tua yang mencoba untuk tidak memberikan gadget nih ke anaknya atau mungkin membatasi. Tapi di sisi lain karena misalkan di dalam pergaulannya ada teman-temannya atau saudaranya sendiri yang ternyata nih buat megang gadget tuh bebas. Ya, jadi itu jadi berpengaruh juga ya Bu ya buat si anak nih. Karena kayak kok misalkan si ini sepupu aku bisa, kok aku harus dilarang-larang nih mah gitu. Kakak itu aja main, aku gak bisa. Karena kan ya seperti itulah anak-anak.
2: Nah kadang dilemanya aku sebagai orang tua, aku juga gak tipikal yang melarang anak di saat orang lain pakai handphone untuk main game. Biasanya pakai handphone saya sih, handphone saya untuk ya gak apa-apa deh sejam gitu. Nah biasanya saya briefing nih, kalau salah main lama-lama yuk yang lain gitu. Karena mungkin kan kayak kumpul keluarga atau lebaran. Nah biasanya kita sebagai orang dewasa emang harus kasih ide untuk bermain bersama sih menurut saya. Misalnya contoh nih waktu lebaran kemarin, tipikal anak-anak itu udah handphone masing-masing udah. Jadi kita main dengan tebak-tebakan awal huruf A B C D. Kalau misalnya kalah kita apa namanya ngasih bedak ke muka.
0: Benar.
2: Mereka yang tidak tertarik untuk main jadi ikut main.
0: Iya, karena seru
2: jadi,
0: nih kayaknya.
2: Karena seru. Jadi memang jadi orang tua itu gitulah, dimanapun tempat kita emang harus rela untuk bisa ngajak ide bermain atau mungkin ya lagi keluar atau diajak diskus lah bahwa lebih menarik loh misalnya kegiatan aktivitas fisik. Meskipun kita tetap juga sih kasih mereka nonton karena aku prefer nonton bareng sih mereka daripada main gadget untuk masing-masing ya. Gitu. Meskipun mereka akan tantrum. Ya, jadi kita kuat-kuatan nih. Dia mau mana tantrum, nih? Ya aku juga tetap harus dengan posisi nggak boleh.
0: Nggak boleh
1: gitu. Konsisten gitu.
2: Iya, konsistensi mereka yang mereka lihat. Ya konsistensi kita ya kan. Karena kalau kita tiba-tiba kemarin bilang sekarang B. Dia bingung sendiri ya
0: benar-benar.
2: Tantrum itu tadi
0: jadi,
2: kan.
0: Oh, berarti ibu bisa di lobby dikit nih.
2: Iya, dengan amukan dikit.
0: Bisa nih dikit aku nangis dikit nih kayaknya ibu langsung luluh gitu, nih
2: ya.
0: Gitu.
2: Iya, betul sekali.
0: Konsisten itu yang kadang susah ya ibu ya. Apalagi kalau buat orang tua udah ngelihat anak teriak-teriak di tengah keramaian panik sendiri kan. Aduh,
2: pernah banget. Nih ada contoh ya. Nah, anak aku ini saya kebetulan orang yang mungkin juga kurang konsisten juga di posisi waktu itu melihat anak itu diam dengan handphone. Nah, ini kita di luar dari pengalaman psikologi ya. Nah, jadi makanlah di suatu tempat di mana si kakak juga ada satu handphone, si adik dengan gadgetnya. Dan posisinya saya yang menyuap makan si adik. Setelah dibiasakan seperti itu, tiba-tiba lebaran nih. Lebaran, si adik terbiasa nih dengan gadgetnya, mm-mm. gitu. Itu di posisi belum di bawah 3 tahun lah. Mm-mm. Nah, dari imbas itu jadinya setiap makan harus menggunakan gadget. Okay. Karena dia bisa marahnya tuh sampai ngelempar setrikaan. Mm. Bayangin aja dia marah karena di waktu lebaran kita tidak ada TV ya. Okay. Gak ada TV, kita ada mau terima tamu segala macam dan tidak ada gadget. Nah, mungkin dia tidak dapat briefing nih. Yeah. Ya. Karena dibiasakan bunda waktu makan boleh pakai gadget gitu. Mm-mm. Nah, waktu itu udah stres yang, aduh ini gimana biar dia tidak ngamuk lagi. Karena mungkin kita kan malu ya, yeah. ada tamu, dia ngamuk, segala macam. Ya udah, akhirnya udah kuat-kuatan nih. Maksudnya saya dengan yang posisi, pokoknya adik karena ngamuk, berarti tidak boleh ada TV, tidak boleh ada handphone, dan ayah juga gak boleh ngasih. Karena kadang-kadang kita yang kuat, ayahnya yang luluh. Nah, itu tuh yang bikin dia kayak, oke ada celah nih, gitu. Kalau gak ada bunda sama ayah boleh. Nah, akhirnya saya kasih pemahaman ke suami, ayah mau adik kayak gitu. Gitu, maksudnya ngamuk segala macam. Nah, akhirnya ayahnya juga di posisi yang emang juga kita sebagai orang dewasa juga candu loh.
0: Iya, benar.
2: Handphone segala macam. Apalagi bapak-bapak ya, bapak-bapak kan kayak hobi handphone ya. Rehat dikit YouTube handphone ya. Dah. Ya udah akhirnya saya biasakan juga pas kita lagi makan di suatu resto, semua handphone tuh ditaruh di tas. Kita mulai nih untuk tuh seminggu pertama dan nonton TV juga pas malam. Sampai sekarang ya aktivitas itu. Dan dia bisa gitu. Bisa banget dan dia bisa makan sendiri. Jadi sebenarnya adalah anak-anak itu bisa kita ajarkan hal yang terlanjur buruk menjadi baik dengan melihat kita juga tidak pakai handphone.
0: Mencontohkan.
2: Gitu. Iya, karena kita makan, kita kan ngajarin dia, tapi kita
0: juga sih.
2: Pegang handphone, kita makan.
1: Iya. Kok bunda aja boleh.
2: Nah, dia sering digituin gitu.
0: Apalagi sekarang kritis-kritis ya.
2: Iya banget. Nah, jadi dia bisa melihat apalagi ayahnya. Ayah mau terima telepon, ya udah nanti aja. Jadi ayahnya juga belajar untuk tidak mengalah lah ya jatuhnya. Naruh handphone, saya juga naruh handphone. Meskipun di sekeliling resto itu menggunakan handphone, anak-anaknya dia santai aja. Tapi diajak ngobrol sih memang.
0: Jangan dicuekin ya.
2: Karena mereka sebenarnya dengan ngobrol lebih suka loh sebenarnya.
0: Iya, betul-betul ya,
2: ngobrol hari ini ngapain, terus adek mau ngapain abis ini. Itu sebenarnya di posisi usia segitu mau banget mereka. Mereka jadi punya aktivitas fisik dan mereka juga bisa main dengan mobil-mobilan. Karena waktu dia saya biasakan main tab, mainannya itu benar-benar enggak ada dimainin. Benar-benar dipanggil juga susah,
0: enggak dengar gitu.
2: Iya. Berarti kan sebenarnya memang dari kita balik lagi tadi ke judul, salah siapa sih? Nah, itu tadi kan salah sistem kah, salah anaknya kah, atau salah kitanya. Sebenarnya dari ketiga itu menurut saya punya porsi masing-masing kesalahan.
0: Iya.
2: Yang pertama, salah anak. Salah anak itu adalah dia harus bertanggung jawab dengan dia menggunakan AI tadi seperti apa sih? Yang kedua, salah sistem. Kita membiasakan anak untuk hasilnya aja. Tidak melihat bagaimana prosesnya dia mendapatkan itu. Nah, salah kita. Kita adalah orang dewasa di sekitar dia yang mungkin kurang mendampingi ya, kurang mendampingi bagaimana dia belajar di rumah, kira-kira tadi belajar apa, kira-kira apa yang sulit. Nah, kadang kita mungkin tidak pede dengan pelajaran zaman sekarang kan lebih berat Nah, ini mungkin saya karena anaknya SD kali masih agak pede-pede sedikit ya. Nanti nggak tahu deh kalau SMP, SMA.
0: Apakah masih bisa mengimbangi?
2: Iya, cuman menurut saya ketidakpedean kita itu diterima oleh anak loh. Karena gini, ada beberapa pertanyaan si kakak yang memang waktu itu saya tidak bisa jawab. Jadi saya bilang, bunda kebetulan kayaknya tidak tahu. Yuk kita cari bareng-bareng yuk. Nah, mereka lebih menerima itu gitu. Jadi sekarang saya pernah nanya, kakak malu gak kalau lihat bunda gak bisa jawab? Enggak sih, manusiawi katanya.
0: Gitu. Wow.
2: Dia bisa menggunakan kata manusiawi. Kelas 5, manusiawi kok bun. Orang semua bisa salah.
0: Betul.
2: Karena menurutnya gitu, karena mending bunda respon. Karena Uni tahu berarti Uni mau cari kemana. Terus bunda bantu Uni untuk cari itu jawabannya apa gitu. Jadi luar biasa anak untuk kita ajak diskusi itu pemahaman mereka juga baik gitu menurut saya.
0: Jadi memang banyak hal yang memang harus dipelajari ya.
2: Banyak sih. Iya benar.
0: Kita lihat kalau misalnya kita ambil kesimpulan tadi singkat ya, karena ya seperti yang tadi Bu Mela bilang ya, salah siapa tadi akhirnya ya hampir ada, semua hampir sistem semua, ada porsinya.
2: Ada porsinya masing-masing.
0: Jadi memang bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang sudah ada sebagai anak yang memang harus ditanamkan juga tanggung jawab,
2: tanggung jawab ya, Bu ya.
0: Dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu tuh ada tanggung jawabnya memang, terus juga ya hargai dari orang tua, benar, menghargai prosesnya, dan orang tua juga harus ikut andil
2: dalam semuanya. Iya,
0: karena kadang kan kita lihat kenapa pada akhirnya anak ini jadi terjerumus ya, karena orang tua yang cuek juga ya, Bu ya, membiarkan kayak ya udahlah, penting dia diem gitu bahasanya. Padahal
2: jadi
0: diem jadinya diem jadinya malah bikin anak nggak berkembang seharusnya.
1: Iya. Terus ke hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Nah, jadi nggak tahu dia apakah dia melakukan aktivitas yang salah nih hari ini, gitu. Dia mau nanya juga bingung ke siapa gitu.
0: Oke, mungkin pertanyaan terakhir. Karena waktu kita udah mau habis, nggak?
2: Nggak terasa ya, Mela.
0: Mungkin kalau misalkan kita ngelihat bahwa AI sekarang sudah hampir
1: merajalela
0: ya, karena dia bisa mengerjakan apapun sekarang. Sebenarnya apa yang harus kita latih nih, Bu Mela, terutama untuk anak-anak muda atau mungkin orang tua kepada anak nih, Bu, apa yang sebenarnya harus ditekankan, harus dilatih nih di tengah era digital yang atau maraknya AI yang memang sekarang ya kita nggak bisa kita pungkiri, ini nggak bisa kita kontrol lagi.
1: Biar AI ini nggak menguasai kita.
0: Nah, juga ya, betul.
2: Sebenarnya AI itu kan hampir sama dengan ini ya, digital, dimana kita gini, AI, terus kita ada lihat fake video gitu kan. Dan kita kadang-kadang ngetik di AI belum tentu hal yang sesuai fakta gitu. Ya menurut saya sih intinya dampingi anak di saat dia lagi mengakses AI. Menurut saya, karena kadang ada kan yang misalnya masukin foto, memunculkan orang di dalam foto, menggunakan kayak ada prompt tertentu yang bisa membuat video atau foto. Nah itu kan dari coding tadi, pelajaran coding itu bisa memberikan etika kita bagi menggunakan AI. Di mana fake video itu seperti apa, anak bisa bedain mana yang valid, mana yang itu bohongan gitu. Karena

0: ini cuma pakai suara udah
1: iya. biasa semua. Iya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan terakhir dari teman Prodo yang dengar dari YouTube nih. Bu Mela, ada Tiwi di Pekanbaru mau bertanya, katanya bagaimana cara orang tua untuk mengawal anak dalam penggunaan AI di keseharian di tengah gempuran tugas yang banyak nih Bu. Mungkin tadi udah sebagian dijawab ya.
2: Iya sih.
1: Bu Mela, mungkin ada tambahan sedikit nih, ada tambahannya tuh di tengah gempuran tugas yang banyak nih.
2: Nah, jadi gini, tugas yang banyak nih berarti di posisi anak mungkin PJJ atau memang sekolah?
1: Mungkin bisa dua-duanya ya,
2: kalau
1: ya.
2: Kalau misalnya PJJ ya, konteksnya ya, misalnya kalau PJJ, PJJ itu
1: mungkin
2: kan
1: keseharian di tengah gempuran tugas ya. Mungkin tugasnya banyak nih.
2: Oh, tugasnya banyak. Itu tadi sih dampingin ya. Sebenarnya yang pertama itu dampingi. Yeah. Terus kita emang harus tahu anak itu tugasnya misalnya hari ini mata pelajarannya apa, ada PR-nya apa, terus mengenai apa. Karena misalnya gini, saya kebetulan tipikal yang mungkin karena mungkin sedikit detail, saya udah nanya nih sama gurunya sebelum gurunya menginformasikan mengenai ujian sumatif.
1: Yeah.
2: Nah, saya udah japri duluan, Bun, kira-kira kapan ya anak-anak mau ujian?
1: Yeah.
2: Nah, mungkin bisa diberikan kisi-kisi gitu. Mungkin saya, inisiatif saya mungkin terlalu berlebihan, tapi ngelihat anak saya itu kadang malam itu karena udah lelah tidak belajar. Nah, saya nih punya khawatir tersendiri nih.
1: Yeah.
2: Untuk anak yang sekarang malah kurang PR sih menurut saya nih, kelas 5 ini ya, lucunya
1: kurang
2: malah
1: PR,
2: kurang
1: ya?
2: PR. Karena kenapa menurut dia guru yang sekarang itu di kelas 5 lebih banyak proses berpikir di kelas. Karena menurut beliau mungkin guru ini anak-anak itu kalau dikasih PR juga tidak ada proses berpikir di situ, karena mungkin di rumah entah asal-asal apa gimana.
1: Bener.
2: Jadi monitoring dia langsung ke di kelas gitu. Kalaupun misalnya ada PR, biasanya diberikan tugas yang memang open question. Gitu. Jadi memang anak-anak diberikan pertanyaan yang memang mereka memang dari hasil berpikir mereka sendiri. Gitu.
1: Okay.
2: Nah, balik lagi ke tadi sumatif. Jadi saya bilang, Bun boleh dong minta kisi-kisinya kira-kira sumatifnya bab yang mana. Nah, itu saya sudah memberikan warning tuh ke kakak. Kira-kira pelajaran ini bab 1, bab 2, Kak. Kira-kira apa aja pelajarannya, apa-apa aja kisinya. Jadi intinya adalah anak itu yang benar-benar harus dipegangin.
1: Oke. Okay.
2: Karena mereka udah tahu ada apa namanya ya, tools lain yang lebih menarik nih, yang gadget, yang AI tadi. Tapi dengan pelajaran itu sendiri kadang-kadang kurang terlihat karena udah capek di sekolah kan.
1: Iya, betul.
2: Jadi menurut saya intinya adalah dampingin, kasih mereka runut bahwa dengan kamu menyicil seminggu sebelum, kamu lebih mudah loh Kak nanti di posisi saat ujian minggu itu sendiri gitu.
1: Okay.
2: Jadi pendampingan itu luar biasa sih. Meskipun kita ada waktu, ada enggak, tapi dipaksain.
1: Iya, benar.
0: Harus ada ya, Bu.
2: Iya, harus, benar.
1: Benar-benar harus disediakan gitu.
2: Iya, harus disediain waktu, mau enggak mau sih.
1: Oke. Oke, deh, Bu Mela, waktu kita udah habis.
2: Oh,
1: sayangnya
2: kasih.
1: Ya. Walaupun masih banyak yang mau kita tanyakan ya, Kanaya ya.
0: Masih banyak yang belum tahu kali ya.
1: Iya, benar, tapi tidak bisa kita lanjutkan waktu habis. Terima kasih banyak tentunya Ibu untuk obrolannya. Amin. Ini pasti bermanfaat banget buat kita semua ya, teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang kelewatan obrolan kita hari ini, jangan sedih, kamu bisa nonton ulang tayangannya di mana? Di YouTube mana?
0: Di YouTube Pro 2 Kanaya? Pekanbaru.
1: Iya. Bisa langsung meluncur ke YouTube Pro 2 Pekanbaru. Untuk itu kami pamit undur diri dari ruang dengar kamu untuk sesi opsi kali ini teman Pro 2. Dan setelah ini juga tentunya kita masih akan nemenin ya Kanaya ya.
0: Betul.
1: Di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Terima kasih banyak Ibu
2: Sama-sama.
1: Mela untuk ilmunya.
2: Sehat-sehat ya.
1: Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.
2: Oke, terima kasih.
1: Stay tune terus teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru.
0: Teman terbaik kamu. Dadah.

0: Angkatan Baru, teman terbaik kamu. Masih edisi Spada ya teman Pro 2, tapi sesi kali ini kamu aku temenin bersama Kanaya Kaditan di sini. Nah, kita bakal bahas tentang moderasi beragama ya teman Pro 2. Kalau misalnya nih kita ngomongin moderasi beragama dan targetnya juga anak muda ya, mungkin kita bisa kaitkan dengan media sosial, pertemanan, perbedaan pendapat, dan juga bagaimana kita di kehidupan sehari-hari ini. Dan juga ya teman Pro 2, mungkin perbedaan ini yang menjadi kita Indonesia ya. Dan juga bagaimana cara pandang kita terhadap keagamaan yang harusnya tidak memutuskan pertemanan kita nih teman Pro 2. Dan jangan juga lah kita juga saling berdebat atau saling serang ya. Nah, ini bakal kita bahas teman Pro 2 di mungkin di sesi selanjutnya bakal banyak ngomongin tentang moderasi beragama pada hari ini. Tetap stay tune di Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
3: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
2: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
3: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
2: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, Katong Ki ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, Katong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
4: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Ya, teman Pro 2 Pekanbaru, kembali lagi di Spada yang kita bahas tadi moderasi beragama ya teman Pro 2. Tapi ini pernah nggak sih teman Pro 2 semua melihat perdebatan yang ada di sosial media yang awalnya cuma beda pendapat tapi ujung-ujungnya malah saling serang gitu kan? Apalagi kalau udah menyangkut agama ya. Dan misalnya nih satu orang menyampaikan pendapat kemudian ada yang balas dan beda pendapat lagi dan akhirnya keterusan dan muncul komentar yang saling menyerang pribadi. Padahal ya teman Pro 2, perbedaan itu sebenarnya adalah hal yang sangat wajar nih, apalagi kita tumbuh di Indonesia yang dimana kita nih berasal dari beda-beda agama gitu. Dan juga kita tidak bisa pungkirin juga ya kalau misalnya perbedaan itu juga punya sudut pandang yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya moderasi beragama dan juga berarti kita tidak harus mengurangi keyakinan kita atau mengikuti apa pendapat orang lain. Justru itu kita tetap menjalankan keyakinan masing-masing, tetapi di satu waktu kita juga harus menghargai apa yang orang-orang lain yakini. Karena apa ya, setiap perbedaan itu bukannya sebagai ancaman, tapi harusnya kita juga memahami apa yang menjadi pendapat orang lain. Dan pendapat itu tidak harus berujung dengan kita bermusuhan loh teman Pro 2. Kita juga boleh punya prinsip bahwa apa yang kita yakini, apa yang orang yakini itu tuh gak apa-apa. Sebenarnya agama itu juga mengajarkan tentang kebaikan loh. Dan kalau misalnya kita berbeda pendapat tentang pandangan agama atau sudut pandang, harusnya kita menyampaikannya dengan cara yang santun atau ngomongnya bisa lemah lembut nih Pro 2. Dan tidak hanya itu teman Pro 2, nanti kita bahas lagi mengenai apa selanjutnya yang kita lakukan kalau kita sebenarnya udah saling serang di sosial media atau kita harus melanjutkan nih. Nah, kita stay tune aja di teman Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Nah, teman Produa, kalau kita ngomongin moderasi beragama, perbedaan pendapat tentang suatu keyakinan, kita penerapannya nggak cuma di dunia nyata loh, teman Produa, tapi di media sosial juga penting banget. Coba deh sebelum kamu bisa berkomentar ya di sosial media, mungkin dikira-kira dulu ini bakal perlu atau menyinggung perasaan orang lain atau bagaimana gitulah. Sekarang ini ya, teman Produa, pentingnya kita mencegah perpecahan di antara kita dengan keberagaman agama yang ada di Indonesia. Contohnya nih, misalnya ada video pendek atau potongan ceramah ataupun kutipan-kutipan atau sampai dengan konten yang sengaja dibuat untuk memprovokasi supaya viral. Nah, dan itu nggak boleh ya, teman Produa, karena itu akan menjadikan suatu masalah dan menyebabkan perperangan juga. Dan kita juga tidak bisa pungkiri ya, kita juga bisa menjaga jari kita, jempol kita nih ya, di sosial media apa yang harusnya kita berikan pendapat dan tidak boleh menyerang secara personal. Dan tapi kita boleh juga membantah sebuah argumen tanpa merendahkan orang lain nih, teman Produa. Jadi nih, sebelum kita jempol kita bergerak lebih cepat dari apa yang kita pikir, kan coba nih dikasih dulu waktu untuk berpikir sebentar apa yang akan kita sampaikan nih ke sosial media. Itu tuh sebenarnya berguna nggak sih atau malah menimbulkan perpecahan? Dan juga nih, teman Produa, kita juga harus mengingatkan juga ya kepada teman atau siapapun lah yang ada di lingkungan kita bahwa sebenarnya toleransi itu sangat penting ya. Dan ya, itulah yang menyebabkan mengapa kita sampai saat ini masih bersatu padu menjadi bangsa yang kuat ya, teman Produa. Dan kita harus juga menjunjung tinggi apa yang harus menjadi kepercayaan orang lain, dan kita tidak boleh juga mengagung-agungkan apa yang menjadi kepercayaan kita. Nah, dan mungkin ya, kita nih juga punya peran nih terhadap anak muda nih, apa yang harus menjadi patokan untuk anak muda ke depannya.

0: More than music.
1: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Nah, teman Pro2, tadi kita udah bahas moderasi beragama yang menimbulkan banyak perbedaan pendapat di antara kita nih. Tapi coba bayangkan nih teman Pro2, kalian di satu circle tapi berbeda keyakinan, apakah pertemanan itu akan tetap berjalan atau berhenti? Tentu tidak dong. Perbedaan ini justru menjadi kesempatan buat kita bagaimana cara kita memahami orang lain, bagaimana kita menghargai orang lain, dan juga kita nih sama teman-teman kita juga punya kesibukan cara beribadah dan juga aturan yang ada di agama masing-masing gitu ya. Dan akhirnya perbedaan pendapat yang ada di kehidupan kita nih teman Pro2 enggak harus selalu sama nih, tapi kita juga punya cara pandang nih yang berbeda, bahkan kita juga bisa punya keyakinan yang berbeda. Tapi teman Pro2 harus tetap ingat bahwa setiap keyakinan itu yang teman-teman Pro2 percayai menghasilkan kebaikan. Jadi jangan sampailah perbedaan ini nih membuat kita menghakimi orang lain atau saling menjauh kepada orang lain gitu teman Pro2. Nah, teman Pro2 mungkin udah selesai ya pembahasan kita tentang moderasi beragama. Dan mungkin ketemu lagi dengan Karnanya di lain waktu. Tapi Karnanya mau reminder nih teman Pro2, jangan lupa vote Arin dan Theo di bintang radio RRI.id. Dan vote ini juga akan berakhir di jam 13.00, dan juga pengumumannya juga bakal diumumin hari ini jam 15.00. Tetap stay tune dan juga tonton nih Arin dan Theo di YouTube-nya RRI Pro2 Pekanbaru. Dan setelah ini kita bakal dengerin performa terakhir Arin dan Theo putaran ketiga mewakili Korwi 15 Pedang Prabu. Dan stay tune terus dan tetap di Pro2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Tomo Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
2: Tomo Pro 2, persoalan irigasi menjadi salah satu kendala utama petani di Dusun 3 Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Dan dari ratusan hektar lahan pertanian yang tersedia, hanya sekitar 40 hektar yang masih dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam karena keterbatasan air. Selain pengairan, petani juga menghadapi keterbatasan alat dan mesin pertanian atau alsintan. Hingga kini, petani di wilayah tersebut juga belum memiliki traktor yang dapat digunakan untuk mengolah lahan pertanian. Salah seorang petani saat ini, 52 tahun, juga mengatakan keterbatasan alat pertanian ini juga membuat proses pengolahan lahan menjadi kendala bagi petani. Dan ia berharap pemerintah juga dapat membantu menyediakan traktor untuk mendukung aktivitas pertanian di wilayah tersebut. Dan menanggapi keluhan tersebut, Bupati Siak Afnizat juga meminta petani menyampaikan seluruh persoalan yang dihadapi kepada pemerintah daerah. Dan aspirasi tersebut juga nantinya akan dihimpun sebagai bahan untuk memperjuangkan dukungan pembangunan dan sarana pertanian melalui pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
2: Tomo Pro 2, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kampar menerima kunjungan Forum Komunikasi Pondok Pesantren atau FKPP Kabupaten Kampar di kantor Basnas Kampar Senin 5 Oktober 2026. Pertemuan strategis juga membahas sejumlah masukan strategis, salah satunya terkait dengan perluasan akses pendidikan bagi alumni pondok pesantren yang memiliki prestasi dan potensi, tetapi kendala kemampuan finansial untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 1 atau S1. Ketua FKPP Kampar Haji Muhammad Amin juga menyampaikan harapan agar Basnas juga dapat memberikan dukungan pendidikan bagi alumni pesantren yang berprestasi dan memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri.
1: Info Pro 2.
2: Tomo Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Halo halo Sobat Bintang Radio, apa kabar? Masih semangat? Karena hari ini kita bakal masuk ke putaran terakhir yang gak kalah seru dan pastinya penuh dengan tantangan. Aku, Selvi Gusnaria, siap menemani di putaran ketiga Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Kalau sebelumnya kita sudah menikmati lagu-lagu pop, lagu daerah, sekarang waktunya kita melihat bagaimana para peserta menghadapi tantangan melalui kategori lagu challenge. Di putaran ini, peserta akan kembali menunjukkan kemampuan, karakter, dan kreativitas mereka dalam menghadapi tantangan lagu yang diberikan. Jadi, siapkan energi terbaik kamu, karena ini adalah putaran terakhir. Sudah siap? Kalau sudah, langsung saja kita ke peserta yang pertama.

Dukung terus jagoan pilihan kamu. Berikan apresiasi untuk setiap penampilan. Dan jangan lupa, ikuti mekanisme voting yang telah ditentukan. Gimana sih caranya? Caranya, kamu tinggal kunjungi website kita di www.bintangradio.rri.id. Dan voting terus jagoan kamu sebanyak-banyaknya supaya bisa langsung ke nasional. Nah, sekarang langsung saja kita ke peserta berikutnya.

Dan akhirnya seluruh rangkaian penampilan dalam 3 putaran Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu sudah kita lewati bersama. Mulai dari lagu pop, kemudian lagu daerah, sampai akhirnya kita ditantang melalui lagu challenge. 3 putaran, 3 warna, dan tentunya banyak cerita dari para peserta. Untuk seluruh peserta, terima kasih sudah memberikan penampilan terbaik. Kamu sudah berani tampil, berani mencoba, dan berani menunjukkan kemampuan di hadapan kita semua. Untuk pemirsa dan juga para pendukung, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terus berikan dukungan dan apresiasi untuk para peserta. Aku, Selvi Gusnadia, pamit undur diri. Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu, luar biasa. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya. Dan terus cintai musik Indonesia.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ketemu lagi bareng aku, lega kurang apa nih?
1: Agak kurang fit ya gitu. Bukan ya dari kurang, iya, suaranya. Iya.
0: Soalnya asap mengerikan apa?
1: Mengerikan banget ya. Sangat
0: Aisyah.
1: Mengepul.
0: Enggak tahu, padahal titik api sedang ini loh, katanya sedang menurun.
1: Sedang menurun.
0: Tapi kok asapnya banyak ya?
1: Kenapa ya kira-kira ya?
0: Jadi buat kamu mungkin teman berdua yang sedang dalam perjalanan ataupun juga beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya pakai masker deh.
1: Benar banget.
0: Masker aja, karena nanti takutnya kena ISPA. Apa itu ISPA?
1: Infeksi saluran pernafasan.
0: Hanya?
1: Hanya akhir kali.
0: Enggak
1: tahu ya.
0: Akut. Infeksi saluran pernafasan akut. Ya. Kalau kamu pengen denger lagu kemana ya?
1: Kita kayaknya request enggak sih untuk kali ini, karena kita udah masuk ke segmen
0: Produa Hitlist. Ya, maksudnya kalau kamu mungkin lagi enggak fit sekarang itu,
1: pengen dengerin sesuatu di radio.
0: Asapnya mengganggu kamu, ya kan? Pengen denger sesuatu di radio. Nah, dengerin lagu favorit aja di Produa Hitlist siang hari ini.
1: Kalian bisa kirim requestan kalian di 08117600884 atau di Instagram. Kita udah naik belum Instagram?
0: Instagram kayaknya belum. Kesini aja dulu ya.
1: Di WA dulu deh kalau gitu, teman-teman berdua.
0: Ya.
1: Boleh ya teman-teman berdua.
0: Udah ada yang masuk tadi beberapa.
1: Oh, siapa tuh?
0: Udah ada yang Aisyah buka enggak tadi? Belum ada.
1: Belum ada deh kayaknya.
0: Ini aja dulu, berarti dari yang paling bawah.
1: Nih, yang dari paling bawah boleh.
0: Nih. Hai, siapa nih?
2: Aku ya. Aku
0: DB.
1: DB. Siapa DB ini DB? Mungkin. Demam berdarah? Bukan ya?
0: DBD.
1: DBD ya.
0: DB dari fans Sabrina Leonor. Request lagu Sabrina Leonor selesai ya kak, makasih kak.
1: Oke, gitu. Kita putarin ya.
0: Sabrina Leonor.
1: Terus.
0: Ini Sabrina Leonor semua nih. Oh ini satu lagi, sama nih. Nih Maria juga nih.
1: Banyak ya fans Sabrina Leonor ya.
0: Maria Nor, Maria.
1: Itu dari yang paling atas tuh, kayaknya beda tuh.
0: Yang mana? Oh ini ya, ini beda nih. Ini dari?
1: Dari teman produser mau request lagu dong, 2001 kali dari
0: 2001 Jan. Kali ya, 2001 kali dari Adrian Khalif.
1: Atau enggak lagu Rory Paulian yang judulnya
0: Pesona Sederhana. Oke. Mana ya,
1: tapi dia nggak ngasih tahu ya dianya siapa
0: itu tadi kira-kira ya. Coba tengok profil picture-nya. Coba tengok mana ini,
1: kita lihat dulu ya siapa ya ini.
0: Ada namanya nggak tuh? Ada namanya.
1: Ada
0: tuh
1: namanya.
0: Jai
1: Oke.
0: Ada meja rupanya. Kok pesona Roni ya?
1: Roni Paulian.
0: Roni Paulian pesona sederhana.
1: Ada tuh. Oke, okay, ada diputerin ya.
0: Terus yang tadi Sabrina Leonor. Nih. Oke. Oke, Sabrina Leonor selesai. Oke.
1: Kayaknya itu dulu deh sambil kita nunggu yang lain ya.
0: Ya.
1: Baru dua orang nih. Ayo dong teman-teman Pro 2 di
0: mana?
1: Request ke WA kita.
0: Berapa nomornya?
1: 08117600884.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Ditunggu ya.
0: Request lagu favorit kamu. Dan tetap sehat di tengah.
1: Di tengah apa nih? Asap ini ya, di tengah asap ini.
0: Oh, tadi aku ada baca di Instagram kalau enggak salah.
1: Apa tuh?
0: Panam itu apa tadi ya? Kualitas udaranya itu 1072.
1: Oh, sangat masuk buruk berarti ya.
0: Masuk kategori berbahaya.
1: Oh my god.
0: Nah, berarti yang di area Panam nih
1: harus
0: baiknya di ruangan hati aja, ya di ruangan aja kali ya.
1: Jarak pandang kita juga
0: berkurang. Ya. Jadinya ya dia di ruangan aja. Kalaupun keluar pakai masker.
1: Benar.
0: Nanti kasih deh minuman apa yang enak.
1: Apa tuh minuman yang enak?
0: Ya maksudnya nanti Aisyah kasih tahu apa sih yang bisa menjaga daya tahan tubuh.
1: Boleh, nanti kita bahas ya.
0: Oke. Okay. Ini dia Roni Marulian.
1: Pesona sederhana.

0: adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
1: Sudah tahu tak, suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak?
2: Astagfirullahaladzim, otaknya masih duduk di kodai. Kenapunya tetap ditangkap?
1: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
2: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
3: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
4: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.

0: Ada Sabrina Leonor dengan selesai. Aisyah. Mm-mm. Karena apa ya? Dia belum selesai sih maksudnya.
1: Belum selesai, kita belum selesai. Tadi ya masih ada.
0: Mau selesai produk hitlistnya, belum.
1: Belum, jangan-jangan ya, masih ada 30 menit lagi, 30 menit lebih lagi kita.
0: Berarti nih masih bisa request kan?
1: Masih bisa dong.
0: Siapa yang udah request coba?
1: Kita lihat dulu ya siapa nih yang udah request nih.
0: Di mana? Ini maksudnya di sini.
1: Salah, aduh. Ini mana ada tuh? Siapa
0: itu
1: nih?
0: Dia.
1: Ada Kak Jennifer atau Jen-Jen. Oh, siang Kak.
0: Jen.
1: Jen, oke okay, Jen. Siang Kak, aku mau request lagi dong lagunya Olivia Dean yang Man I Need.
0: Okay. Olivia Dean.
1: Ada enggak? Okay. Ada enggak? Kita cari
0: ada,
1: dulu.
0: Olivia ada. Dean.
1: Oke, okay, ada Jen. Terus salamnya buat teman-teman yang mendengarkan, sehat selalu ya dan selalu bahagia. Oh my god. Oke,
0: okay, okay,
1: kamu juga
0: Jen
1: selalu bahagia ya Jen ya. Coba sehat
0: tengok,
1: terus Jen.
0: Coba tengok profile picture-nya. Jennifer Bakhdim.
1: Oh, kan. Jennifer Bakhdim nih ya. Cantik banget itu.
0: Iya, si Jen. Iya. Kalau istrinya Irfan Bakhdim memang model.
1: Oh iya. Mm-hmm. Jadi Jennifer Bakhdim model juga.
0: Tapi ya? Tadi kayaknya bukan Jennifer Bakhdim.
1: Bukan Jennifer Bakhdim, tapi cantiknya
0: itu
1: sama sih.
0: Jennifer Lopez tadi.
1: Jennifer kayaknya. Lopez, siap Jennifer Lopez.
0: Berikutnya.
1: Berikutnya ada dari siapa nih?
0: Nih. Ini.
1: Hai Kak, aku Mianche.
0: Minase, Mines,
1: Mines, Minais,
0: Minais, apa nih? Gimana sih?
1: Minace, ya, gimana dong Minace nih? Bacanya gimana nih?
0: Minace lah, Minace pokoknya.
1: Aku mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya, Kak. Makasih.
0: Terima kasih. Semangat
1: terima kasih
0: dong.
1: Banyak nih, semangat banget.
0: Indonesia juara, men.
1: Jadi sudah menggebu-gebu ya,
0: selebrasi
1: gitu,
0: baru
1: ya
0: loh.
1: Apa tuh selebrasi barunya tuh? Oh gitu, gak bisa lihat dong pendengarnya kalau kayak gitu.
0: Oh nonton ada selebrasi baru.
1: Ada selebrasi baru ya, oke okay.
0: Nonton?
1: Enggak.
0: Nonton, ada kalau nonton ada selebrasi baru. Oke okay, sudah dua.
1: Tadi ya, udah masukin dua. Terus ada lagi dari siapa tadi satu?
0: Oh, lanjut nih. Mm-mm. Mana, gak ada.
1: Itu si.
0: Mana?
1: Yang dibawa, ya itu.
0: Ini? Uh-uh. Oke okay. Ini
1: Min request lagu Without You Owen, ada gak?
0: Oke
1: okay.
0: Without You,
1: Without you dari Owen.
0: Celine Dion ada sih Without You, bukan ya?
1: Bukan. Kalau
0: nggak
1: ada
0: nanti cari aja yang lain ya. Oke.
1: Okay. Lagi nggak ada nih kita cari yang lain aja ya.
0: Oke. Okay. Berarti ada Olivia Dean terus siapa lagi ya tadi?
1: Kak Kalista apa gitu?
0: Apa tadi yang apa? Selena, Selena Grace ya.
1: Selena Grace, Selena Grace.
0: Oke.
1: Okay. Ini tadi.
0: Selena Grace, ya itu Selena Grace. Sumpah mati. Tiba-tiba ada angin ya. Oh ini. Mm-hmm. Oh wow. Selena Grace.
1: Oh ada ya.
0: Ada tunggu ya. Ini sepertinya tulisannya mungkin salah nih. Tuh. Ada.
1: Nah Selena. Oke okay, sumpah mati. Terus tadi satu lagi karena nggak ada kita ganti aja lagunya ya. Jadi
0: apa
1: kita
0: ada
1: dengerin nanti.
0: Nanti ada yang mana ada ya. Kok tak delete-deletein semua ini.
1: Jangan di delete-deletein.
0: Oke, okay. Dengerin dulu yang mana?
1: Kita mulai dari Man I Need ya, Olivia Dean.
0: Man I Need.
1: Bukan gitu. Kayaknya kita dengerin dulu deh itu. Kasian Jen-Jen udah nungguin nih si Jen-Jen nih.
0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Enjoy.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Ada Tompi dengan Menghujam Jantungku, spesial buat siapa tadi yang request tadi?
1: Coba ada Ray.
0: Ray?
1: Oke. Okay. Katanya dia lagi galau tuh, makanya dia... Tapi enggak, oh, enggak masuk ya? Menghujam jantung dengan itu, masuk enggak kira-kira?
0: Mungkin, karena saking dia galaunya, ketusuk hati dan perasaannya, jadinya... Menghujam jantungku cocok dari Tompi.
1: Oke.
0: Semoga semakin hancur ya perasaannya.
1: Jangan dong Dito, gak boleh kayak gitu ya.
0: Semoga membaik perasaannya.
1: Semoga membaik gitu. Terus galaunya udah gak galau lagi gitu. Banyak kok hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghilangkan galau, ya gak Dito?
0: Iya, misalnya request lagu.
1: Request lagu, bener. Misalnya request lagu.
0: Iya. Lanjut dong, lanjut.
1: Ayo ini. Kita lanjut.
0: Berikutnya tuh.
1: Ada dari siapa nih? Chessie. Oke, halo Kak Chessie. Kak, request lagu Photograph dari Ed Sheeran. Ada gak Photograph Ed Sheeran gitu?
0: Photograph Ed Sheeran?
1: Kayaknya ada. Gak ada deh.
0: Hah, gak ada ya?
1: Gak ada.
0: Coba Ed. Ini Thinking Out Loud?
1: Gak ada ya, kita ganti perfect aja ya Chessie ya. Itunya jadi Thinking Out Loud.
0: Thinking Out Loud, oke okay. Atau Ajijah nih?
1: Ajijah. Beda. Kayaknya itu bukan lagu Ed Sheeran deh.
0: Oke
1: okay. Itu dia kasih pesan-pesan tuh. Pesannya apa tuh gitu?
0: Nih. Pesannya semangat buat semua pendengar Pro2, juga buat penyiarnya.
1: Oh, iya, okay. Terima kasih. Semangat gitu, kita udah disuruh semangat nih.
0: Lihat ya mana profilnya. Oh iya ini Cih. Tuh.
1: Jangan semua diliatin kayak, dong Dito.
0: Kayak lagi pusing gitu.
1: Lagi pusing gitu. Ya. Karena dia thinking out loud gitu.
0: Oh, pas itu benar-benar pas lagunya. Pas, ya. Berikutnya.
1: Terus terakhir nih kayak.
0: Ya.
1: Siang Kak, mau request lagu nih. Kak, Bergema Sampai Selamanya dari Nadif.
0: Nadif Basalamah.
1: Basalamah, iya. Oke. Okay. Salamnya itu dari untuk semua yang mendengarkan Pro 2 Pekanbaru. Semangat ya hari ini. Jika hari ini terasa kurang baik, it's okay. Masih ada hari esok karena kita akan terus berproses. Semangat. Oh, masyaallah.
0: Tadi hampir salah baca aku karena kita akan terus berproses.
1: Berproses terus dong. Pegel ya kalau kita pose terus.
0: Oh, iya, kita lihat profile picture-nya.
1: Ini dari siapa? Dari Kak Fima. Oh, gelis ya, gelis sekali.
0: Kirain tadi lagi pakai pakaian taekwondo loh.
1: Kenapa gitu?
0: Yang putih gini sih. Oh. Ternyata bukan.
1: Enggak, oh, semua yang putih iya. Itu taekwondo ya Dito. Ternyata ya.
0: Bukan. Oke.
1: Okay. Oke, okay, udah kita masukin playlist.
0: Ya. Ed Sheeran dan Nadif Basalamah ya.
1: Nadif Basalamah. Oke. Okay.
0: Oke. Okay. Kita putar dua itu dulu
1: kita
0: nanti.
1: Kita putar dulu.
0: Setelah itu baru kita mungkin tutup kali.
1: Tutup boleh.
0: Tapi karena tinggal 10 menit soalnya. Ini lagunya Esyara aja 4 menit lebih nih. Sama Nadif Basalamah juga 3 menitan. Oke deh, dengerin dulu aja ya.
1: Dengerin dulu aja, oke.
0: Siapa dulu nih?
1: Kayaknya yang Thinking Out Loud dulu gak sih?
0: Oke okay.
1: Boleh
0: Esyara ya.
1: Yoi.
0: Spesial untuk siapa tadi?
1: Untuk Chessie.
0: Oh iya, Chessie.
1: Untuk Chessie. And I can't sweep you off of your feet.

0: Nadif Basalamah bergema sampai selamanya. Semoga Produ Hitlist juga bergema sampai besok-besok.
1: Bener
0: ya.
1: Benar banget.
0: Yang mau request masih bisa lanjut besok.
1: Besok di jam ya. 10 sampai jam 12 siang.
0: Oke, kalau gitu kita tutup
1: Produ Hitlist kali ini.
0: Hari ini teman Produ ya. Nah, nanti abis ini kita lanjut lagi ada obrolan nih.
1: Obrolan siapa tuh?
0: Ada obrolan santai siang nanti.
1: Santai siang ya.
0: Makanya jangan kemana-mana
1: jangan
0: ya.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap sama kami teman-teman Produ.
0: Stay tune di Produ Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

0: tahu nih, padahal aku ngantuk loh. Tidur aja semalam cepet jam 9. Oh, gak semua artinya nguap itu adalah tanda kamu ngantuk atau lelah. Loh, kalau gak ngantuk jadinya apa dong?
1: Ya, menguap juga bisa menandakan bahwa tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen, khususnya otak. Sama halnya dengan prosesor pada sebuah komputer. Otak yang terlalu banyak berpikir atau suhu yang panas akan mengakibatkan konsentrasi jadi terganggu. Sebuah penelitian dari Princeton University Amerika Serikat mengatakan, cara untuk mendinginkan otak yang panas adalah dengan jalan menguap lebih banyak. Menguap menjadi sarana pertukaran oksigen. Dengan adanya pertukaran udara panas dan dingin, bakalan mampu membuat otak kita tuh jadi lebih segar.
0: Oh gitu.
1: Nah gitu. Udah deh, mulai baca aja lagi, Gi.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Oke,
0: ketemu lagi di Muda Kreatif teman Pro 2 siang hari ini.
1: Wah, ya. Kita udah kedatangan dua sosok ya di depan
0: nah,
1: ini ya.
0: Mau ngomongin tentang kenangan.
1: Kenangan. Wih. Deep ya pembahasannya, ya deep kan? Di sini.
0: Karena topik kita tuh suara yang jadi kenangan.
1: Wih. Asik nih judulnya nih.
0: Tren audio guestbook di era digital. Aku
1: kita
0: tadi sebelum baca topiknya aku nggak tahu tuh apa tadi.
1: Apa yang mau kita bahas nggak tahu?
0: Nggak tahu maksudnya tren audio guestbook ini apa gitu?
1: Oh tahu. Ada tren yang namanya yeah. Audio guestbook. Oke okay, oke.
0: Tapi tadi aku udah coba lihat-lihat dikit ternyata
1: ternyata menarik, seperti ternyata. Ini menarik. Ya. Nah, ini konsep baru ya.
0: Konsep baru. Nah ini ada dua orang anak muda nih.
1: Wih,
0: muda
1: siapa
0: kah
1: nih?
0: Kalian?
1: Kita tanya dulu kali ya.
0: Ada M ini siapa nih? M Ringo Gusri, Muhammad Ringo Gusri lah ya. Muhammad Ringo Gusri dan Vicky
1: Fikri Rashid.
0: Oh, yang mana owner memory. Halo.
1: Halo.
0: Yang mana Ringo Agus Rahman?
2: Oke, saya Ringo.
0: Oh, Ringo. Agus. Ringo Gusri. Ringo panggilannya apa nih?
2: Ringo aja, Pak.
1: Ringo. Oke. Okay. Okay. Di sebelahnya berarti
0: ada Rashid.
1: Fikri. Oh, Fikri. Panggilannya Fikri ya?
2: Ah, kenapa enggak Rashid?
0: Iya.
2: Enggak apa-apa sih.
0: Fikri Rashid Baswedan.
1: Enggak dong ya. Dito.
0: Enggak apa-apa namanya. Nama orang tuanya sama kok.
1: Benar. Tapi untuk ini kan orang tuanya udah memilih untuk sebagai Fikri Rashid aja.
0: Iya, gitu. Gimana asap ini?
2: Ini jadi deh.
1: Langsung asap ya Dito ya.
0: Owner Memory. Wih, kita ngobrolin ini ya. Kan ini masih kuliah atau gimana? Teman-teman.
2: Udah lulus.
1: Udah lulus.
0: Oke, dulu jurusan apa?
2: Ilmu komunikasi berdua.
1: Anak ilmu komunikasi nih, keren banget.
0: Dari mana?
1: Ya.
0: Komunikasi mana? Universitas mana?
2: Universitas Riau.
0: UNRI dua-duanya.
1: UNRI. Dua-duanya okay. Dari Universitas Riau.
2: Betul.
1: Oh betul.
0: Sama Aisyah ya?
1: Iya sama-sama aku.
0: Satu angkatan.
1: Kenal sih mukanya, gak asing nih muka-mukanya.
0: Oke okay, ya. Ini pernah punya perasaan dulu nggak?
1: Oh nggak gitu dong. Nggak gitu.
0: Masa teman pun nggak? Astaga. Nggak dianggap berarti kamu.
1: Gimana
0: teman
1: ya ngomongnya?
0: Maksudnya perasaan teman.
1: Perasaan teman ya?
0: Iya.
1: Kita pernah temanan.
0: Tapi satu angkatan kan berarti. Ya,
1: satu angkatan. Oh,
0: menarik. Oke.
1: Okay. Mereka keren banget loh.
0: Kita mau ngomongin ini tadi loh.
1: Oh,
0: tren audio
1: suara yang gue suka ini ya.
0: Iya. Tapi sebelum itu, ya kita kayaknya mau jeda dulu nih.
1: Iya, jeda azan ya Dito ya.
0: Jeda azan. Karena hari ini, ini hari apa?
1: Hari Selasa. Oh, untung kan berpikir dengan cepat ya. Karena kan
0: ini hari Selasa ya, Selasa 6 Oktober 2026 itu nanti azannya kurang lebih jam 12 lewat
1: 06. 06. Oke.
0: 06. Kurang lebih 1 menit lagi.
1: Kita jeda azan dulu ya.
0: Kita ngobrol lagi ya tentang audio guestbook ini. Kayak mana,
1: apa sih yang menarik dari ini?
0: Iya.
1: Kenapa bisa jadi tren gitu?
0: Kenapa tren? Tapi kalau tren kenapa aku nggak tahu? Apakah aku yang ketinggalan tren?
1: Atau beda generasi kali ya?
0: Iya kayaknya.
1: Merasa tertinggal nih.
0: Berarti aku masuk yang generasi mana nih?
1: Makanya kita coba belajar dari mereka. Mana tahu ada dulu cuman beda nama. Kita enggak tahu kan.
0: Oh, bisa jadi. Kayak Facebook kayak Instagram dulu adanya pet Friendster.
1: Yeah. Oh, kayak gitu ya. Jujur enggak tahu. Jujur saya enggak tahu gitu.
0: Oke lah. Oke.
1: Kita azan dulu ya.
0: Oke deh. Kalau gitu kita jeda sejenak teman-teman berdua, nanti setelah azan zuhur kita balik lagi. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
7: Santai siang di Prodo FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Santai siang di Prodo FM.

0: Ya, kita back lagi di Santai Siang. Masih bareng siapa?
1: Bareng aku tadi. Aisyah sama Dito. Terus dengan dua pria tampan ini, wis.
0: Wis.
1: Pengusaha nih kayaknya.
0: Dari seorang wanita yang mengagumi. Berarti biasanya mengagumi itu, ya.
1: Ada karisma di mereka. Ada karisma di mereka. Iya.
0: Ada haki.
1: Haki itu apa tuh?
0: Haki, hausoku haki.
1: Apa tuh?
0: Udah lewat lah, haki gak? Lewat.
1: Lewat ya, jujur gak tahu.
0: Gak ada yang tahu kan. Oke, masih Ringo dan Fikri.
1: Okay.
0: Kita bahas tren audio guestbook di era digital. Ini suara yang jadi kenangan. Tadi kan aku bilang sebelum lihat topiknya, aku gak tahu kan.
1: Kita minta mereka jelasin gak
0: ya
1: sih?
0: Setelah aku cek nih, ternyata menarik.
1: Nah, menarik ya?
0: Apa sih sebenarnya
1: audio guestbook ini?
0: Ya. Siapa duluan ini?
2: Ringo lah mungkin bisa menjelaskan.
1: Oke, okay, boleh Ringo.
3: Dilempar-lempar gitu ya. Okay. Sebenarnya kalau kayak yang Abang bilang tadi,
0: ya.
3: Apakah nggak kena trennya atau beda
0: ya,
3: generasi?
0: Ya, beda generasi, sampai nggak tahu gitu.
3: Iya gitu. Sebenarnya kalau dibilang tren sih masih belum tren.
1: Masih belum tren ya.
3: Kan baru, masih belum. Gitu.
0: Oh. Masih
1: jadi ini inspirasinya dari luar kota dulu, kayak
3: ya, dari luar kota dulu.
1: Oh, gitu.
3: Jadi kami tuh membawa kesini. Kami kalau dari riset kami mungkin belum ada yang kami ngelihatnya yang seperti ini gitu. Makanya mungkin ya belum tren aja gitu. Jadi kita satu generasi sebenarnya.
0: Oh iya iya. Iya sih, aku ingat aku sempat minder nih.
1: Sempat
0: harusnya
1: minder,
0: aku ini lahir 2002 loh.
1: Oh iya.
3: Seumuran. Ya gitu sih, Bang. Jadi sebenarnya belum termasuk tren, tapi mungkin salah satu inovasi yang kita bawa dari luar juga lah gitu.
0: Oke. Okay. Berarti ini sebenarnya pencetusnya dari siapa sih duluan? Ada orang, ada
1: orang nggak? Kalian liatnya dari mana pertama kali gitu? Kayak kepikiran, ih, ini kayaknya asik nih di sini ini.
3: Kalau sebenarnya kalau spesifik orangnya mungkin nggak ada namanya juga ya, karena emang lewat-lewat aja. Karena kebetulan dari Fikri sendiri dan aku sendiri tuh kemarin tuh sempet bergerak di bidang wedding juga waktu itu.
1: Oh, jadi ada background wedding organizer gitu ya?
3: Ya, atau gimana? Di WO pernah. Terus juga pekerjaan Fikri kan di bidang wedding juga gitu. Jadi mungkin dari situ tuh. Di media sosial kita tuh yang lewat-lewat juga hal-hal yang berhubungan dengan wedding gitu. Sehingga tapi ngelihat yang ini tuh kayaknya ini belum ada di Pekan Baru gitu. Menyoba enggak gitu.
0: Jadi pertama kali kalian lihat tuh di mana?
2: Di sosmed.
1: Di sosmed ya. Terus sambil scrolling
0: gitu.
3: Di Indonesia, okay. Di daerah Jawa gitu.
1: Gitu.
0: Jadi kayak mana sih konsepnya ini?
3: Jadi audio guestbook itu kan sebenarnya tempat meninggalkan pesan ya sebenarnya, kesan dan pesan gitu. Tapi biasanya kalau dari dulu kita meninggalkan pesan melalui kertas yang ditulis, gitu. Sekarang kita inovasikan dengan rekaman suara yang disimpan dan visual yang disimpan.
1: Visual gitu. Yang disimpan.
3: Jadi itu mungkin bisa disimpan hingga ya mungkin bertahan sampai 10 tahun ke depan mau diulang lagi kayak gitu. Kalau kertas kan mungkin nanti robek atau hilang.
1: Pudar. Oh gitu.
0: Kayak mana nih coba contoh? Berarti kalau aku berarti ini kalau audio guestbook ini berarti buku tamu berarti ya?
3: Iya, jatuhnya buku tamu digital.
0: Oh, gitu. Jadi memang ditempatkan di momen-momen tertentu.
3: Momen tertentu yang
0: kalau ada acara lah berarti gitu.
2: Iya, betul.
0: Oh, iya.
1: Berarti ini enggak terfokus pada wedding aja ya, bisa untuk hal-hal yang lain.
2: Hal-hal yang lain pun juga
0: event-event
2: bisa.
0: Event-event lain gitu bisa ya.
1: Event-event lain juga bisa ya.
0: Oh.
1: Menarik ya Dito ya?
0: Iya.
1: Mau coba?
0: Iya, berarti enggak kalau misalnya kalau bedanya apa tuh dengan misalnya kita rekam aja langsung.
1: Kenapa ini kayak ini beda gitu?
0: Kenapa beda?
3: Jadi yang kita tinggalkan di sini itu kan kita menawarkan jasa sebenarnya. Gitu.
1: Oh, oke.
3: Jadi kita menawarkan jasa, kita standby di satu event tersebut dengan alat khusus juga.
0: Nah,
3: karena dengan alat khusus tadi itu yang punya acara tuh bisa meninggalkan greeting di awal gitu. Jadi yang bakal meninggalkan pesan itu mereka bakal dengar greeting dari awalnya.
0: Dari si tuan rumah dulu gitu.
3: Betul. Meninggalkan pesannya gitu.
0: Oke.
1: Okay, kayak ini gak sih itu kayak yang kalau zaman-zaman dulu itu sebelum kita mau ninggalin pesan di telepon yang agak old, terus kan ada kayak dari rumah ini ingin meninggalkan pesan gitu kan. Kayak awal-awal kayak gitu ya. Gitu. Seru.
0: Halo, this is Aisha.
1: Oh, bahasa Inggris ya.
0: Gitu kan. Gitu kan. Kalau di film-film horor rupanya enggak ini.
1: Dari belakang gitu. Enggak dong, jangan ya.
0: Tapi gitu dah, kurang lebih gitu berarti ya
2: konsepnya gitu.
0: Berarti kalau di wedding ada pesan ataupun juga greetings dari
1: tamu-tamu undangan pengantin dulu.
0: Baru nanti si tamunya ngasih tak ucapan selamat,
2: yeah,
0: ini dari ini gitu-gitu selamat.
2: Yeah,
1: itu hanya sekedar audio atau ada video atau gimana nih?
3: Audio dan video.
1: Audio dan video.
3: Audio dan video.
1: Hmm. Gimana tuh konsepnya tuh kalau audio video ini? Berarti dia direkam sambil dia ngasih pesan kayak gitu?
3: Iya benar. Jadi ada alat perekamnya juga untuk visualnya. Kemudian ada alat khususnya untuk ngerekam audio ya. Jadi nanti bakal digabung filenya jadi audio video.
1: Oh, jadi dia kayak boot gitu ya?
2: Betul.
1: Oh, kayak boot. Oh, gitu dito. Kayak ada boot tersendiri.
0: Okay. Terus kesimpannya di mana nanti itu?
3: Tersimpannya ada alatnya tuh langsung.
0: Iya, maksudnya si tuan rumah nanti dikasih kalau
1: dalam bentuk apa?
0: Dalam bentuk apa?
1: Kan ada album
0: foto gitu kan?
1: Kalau foto
0: atau buku tamu undangan ini ada yang hadir siapa-siapa aja ini?
3: Oke. Nah, jadi kalau untuk
0: Google Drive
3: pengantinnya
1: bisa jadi ya, bisa
3: ya, sebenarnya bisa aja di Google Drive. Gitu. Yeah. Cuman kalau untuk momen yang lebih berkesan tuh tentu kita juga menyediakan sesuatu yang juga bakal diingat nantinya. Yeah. Gitu. Jadi selain jasa tersebut, kami biasanya menyediakan souvenir berupa flash disk yang diukir nama pengantin.
1: Oh,
3: gitu.
0: Di situlah nanti disimpannya.
3: Di situ nanti bakal disimpan dan diserahkan kepada pengantin.
0: Harddisk gitu mungkin.
3: Iya, berupa harddisk yang diukir dengan khusus untuk pengantin tersebut.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
3: Jadi selain pesannya yang memorable, mungkin souvenirnya juga memorable.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Teringat momennya lah
1: biar. Ya, biar dia bisa ngulangin momen itu ya, karena kan ini di momen-momen spesial ya.
0: Iya. Gitu. Jadi kalau untuk di Pekanbaru sudah banyak nggak yang kayak gini?
1: Atau baru kalian nih?
3: Sejauh yang kami riset, mungkin sudah ada beberapa hal yang serupa, tapi mungkin cuma audio aja. Gitu.
1: Audio aja, tidak belum sama videonya, ya?
3: Gitu.
1: Gitu.
3: Tapi sejauh yang kami riset.
1: Gitu. Sejauh yang kalian riset, boleh.
0: Berapa tarifnya, Fikri?
1: Iya, untuk satu kali event atau setiap event berbeda atau ada
0: sudah include kah dengan semua yang kalian berikan? Okay. Itu kalian berarti termasuk fotografer gitu?
2: Oh enggak.
0: Jadi kalian kalau kalian fokusnya IO-nya aja gitu ya, WO.
2: Kami vendornya lah tibanya.
1: Oh vendor. Oh, vendor.
2: Betul, vendornya.
0: Oke. Okay. Berarti kalau dipakai audio Facebook tadi berapa?
2: Oke, okay, kalau kami sebenarnya itu punya dua tipe paket sebenarnya, okay, secara umum.
0: Paket
2: ya.
0: Pertama.
2: Paket yang pertama itu hanya saja hanya audio saja.
1: Oke. Okay.
2: Tidak ada visual.
1: Tidak ada visual.
2: Oke. Kalau dari situ kami start dari harga 800.
0: Oke. Okay. Oh. Ada range tamu berapa?
2: Enggak ada. Maksimal. Kami durasi jam mainnya.
1: Oh, betul. Di jam. Oke. Okay. Ya,
2: jadi kami main di durasi jam itu di 3 sama 6 jam.
0: Mm-hmm. Oke, itu berarti paket pertama 3 jam.
2: Paket pertama 3 jam.
0: 800.000.
1: Mm-hmm.
2: Oke. Okay. Paket tertingginya itu di audio visual itu di 1.800.
0: 6 jam.
2: 6 jam.
0: Oh,
2: gitu.
0: Ya ya, kalau 6 jam mungkin semua tamu tercover lah ya.
2: Iya, tercover. Biasanya juga target kami itu di acara resepsi.
0: Oh.
2: Sebenarnya kan kalau misalnya guestbook ini itu memang bisa di semua event lah kasarnya, tidak harus terpaku dengan wedding gitu. Tapi hal yang kami concern sebenarnya di acara wedding. Tapi apakah kalau misalnya di luar wedding bisa? Bisa. Tapi dong, kami harus nengok dulu momennya.
1: Okay.
2: Apakah
1: atau
2: tepat
1: enggak,
2: untuk
1: gitu,
2: meninggalkan pesan atau tidak gitu.
1: Oh.
0: Misalnya pelantikan gitu.
2: Kalau pelantikan kan bisa.
0: Masuk lah, bisa
2: masuk,
0: ya.
2: Gitu. Masuk. Kalau misalnya acara ulang tahun gitu.
0: Masuk juga dong.
2: Masuk,
1: yeah. masuk
2: gitu maksudnya.
1: Contoh event yang gak masuk nih gimana nih?
2: Contoh event yang gak masuk gimana?
3: Oh iya, mungkin salah satunya, mungkin masuk-masuk aja tapi mungkin kurang maksimal dengan itu. Kemarin tuh kepikiran wisuda misalnya kayak gitu.
1: Wisuda itu, karena dia durasinya cepet ya, untuk gitu, itu kayak nggak tercover banyak kayak gitu.
3: Gitu. Jadi kurang maksimal. Sebenarnya kalau untuk event yang perlu yang memorable gitu, itu sebenarnya masuk-masuk aja gitu. Yeah. Tapi kita lihat dulu apakah maksimal atau tidak.
0: Iya iya. Kalau wisuda terlalu singkat dan banyak kali orangnya.
2: Iya betul.
0: Iya
2: gitu.
0: Jadi paket paket paling tinggi.
1: Belum tapi, tentu tercover ya, kalau misalnya wisuda kan karena rame 8, ya kan.
0: 8 jam kayaknya juga ini sih, iya.
3: Gak tercover juga 8 jam.
0: Iya.
1: Oh, itu ada untuk batas besaran filenya itu ada dibatasin gak? Kan 8 jam nih, anggaplah ini yang nikah tuh rame tuh temennya selama 6 betul. Jam.
0: Atau
1: itu
0: durasi, kan sampai beribu-ribu. Durasi ucapannya.
1: Pengucapannya ada dibatasi gak atau gimana gitu?
3: Sebenarnya kalau untuk dibatasi itu gak ada. Untuk gak ada. Filenya itu unlimited.
1: Filenya unlimited.
3: Filenya unlimited. 8 jam itu masih sanggup lah gitu. Ya 8 jam harusnya masih tercover lah gitu. Paling ya biasanya orang-orang meninggalkan pesan itu
0: gak lama sih
3: Gak lama juga
1: gak lama, gitu. Paling jadi kayak beberapa kami, detik gitu ya.
3: Iya dari kami juga bekerja sama sama teman-teman kami juga, anak kom juga, itu dari Zekalian namanya. Mereka mendesainkan website khusus untuk audio guestbook kami. Jadi dari situ tuh ada website yang otomatis bisa mendeteksi kita, jadi dia bisa play otomatis, bisa close otomatis juga untuk visualnya gitu. Jadi itu dibatasi sekitar 1 menit 30 detik untuk satu orang meninggalkan pesan gitu. Karena enggak ada orang juga biasanya nyampe 2 menit meninggalkan pesan gitu.
0: Tapi tergantung sih, ada yang suka memang mungkin dari awal dia bismillahirrahmanirrahim.
2: Lebih ke ceramah ya.
0: Banyak orang kayak gitu,
1: kesan pesannya mendalam ya gitu ya.
0: Kadang ada loh yang ya mungkin apa namanya terlalu formal,
1: terlalu formal.
0: Mungkin salam-salamnya tuh ini tuh ini tuh ini
2: siap.
0: Itu kalau kayak gitu kepotong berarti ya.
3: Ya kami sebelum dia meninggalkan pesan juga kan ada kru-nya juga, penjaga
1: booth-nya. Oh, penjaga booth-nya dikasih tahu ini berapa lama aja,
3: Pak, ya. Enggak disingkat tapi maksimal 1.30 gitu. Atau kalau misalnya dia minta lebih, ya website-nya juga kita bisa sesuaikan.
0: Di kasih lagi space waktunya, tambahin lagi ya.
2: Iya, betul.
1: Oke.
0: Menarik sih sebenarnya. Kalau zaman dulu nikah itu mungkin ya cuman buku tamu
1: tulis-tulis aja ya, atau kertas-kertas kita, gitu.
0: Kalau baca pun malas, mungkin tulisannya beda-beda gitu ya.
1: Belum tentu kebaca ini, juga ya.
0: Iya kan? Kalau ini kan jadi lebih
1: mendengarkan.
0: Ada rasa pengen siapa yang datang tadi ya? Coba dengar.
2: Iya.
1: Gitu kan. Ditambah lagi kalau ada videonya bisa ngeliat nih ekspresi dia ngirim pesannya gimana. Betul. Gitu. Lebih personal jadinya ya.
0: Ada yang request dipisah enggak? Maksudnya ini dari teman-teman angkatan SMA nanti file ini,
1: gitu.
0: Ada yang request itu enggak?
3: Sejauh ini tuh yang request dipisah tuh baru untuk keluarga dan tamu aja sih.
0: Jadi,
3: keluarga di sini, untuk tamu di sini.
1: Berarti itu ngambilnya 2 paket. Atau gimana?
2: Tetap satu paket. Sebenarnya dari total jam itu, kami bakal diskusi sama pihak pengantin atau penyelenggara acara, ada enggak momen yang perlu dipisahkan seperti tadi disampaikan kan? Kalau misalnya memang ada pengen kayak keluarga memang pengen tersendiri, ya udah kita potong dari jam itu.
1: Jadi
2: misalnya di 6 jam nih. Orang pihak pengantin pengen makai 1 jam untuk keluarga, ya udah sisa 5 jam untuk di luar keluarga tadi. Jadi kami sediakan spare 1 jam khusus untuk keluarga meninggalkan pesan. Setelah dari situ nanti baru ke tamu-tamu yang lain.
1: Jadi kayak alatnya tetap satu ya?
2: Alat tetap satu.
1: Oke. Keren.
0: Kalau yang minta request di skip ada enggak? Ini kalau dari alumni apa skip aja?
1: Personal itu ya, personal.
2: Itu masalah pribadi.
1: Iya, itu kan permasalah pribadi.
0: Ini lama nih bang, udah skip aja bang.
1: Bapak ini banyak nih ngomongnya, nggak usah ya gitu kan. Kalau ada bapak ini skip gitu kan, nggak ada ya sejauh ini nggak ada.
0: Karena semua itu adalah momen.
1: Benar.
0: Semua itu adalah momen. Apapun pokoknya ya jadi kenangan gitu.
2: Betul.
1: Benar.
0: Harus disimpan dong.
2: Iya.
0: Kalau kurang aja nambah ya. Oke, Isha, sebelum kita lanjut kita jeda dulu.
1: Jeda dulu ya. Kayaknya ini udah agak enggak gugup lagi nih mereka nih.
0: Enggak sih, mereka enggak gugup kok, mereka fresh.
1: Fresh ya? Kelihatan ya? Atau aku yang gugup jangan-jangan?
0: Nah, ayo.
1: Bisa jadi aku yang gugup ya.
0: Makanya aku tertanya, kamu dulu ada perasaan enggak?
1: Gitu ya, enggak gitu ya teman pro 2.
0: Enggak ya, perasaan teman maksudnya.
1: Benar.
0: Oke, sebelum kita lanjut, kita jeda sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi bahas ini. Audio guestbook. Yang mau nanya juga boleh nanti di 0811 76 00884.
1: Atau di live tanya. YouTube kita boleh komen teman-teman di situ mau nanya apa-apa tentang audio guestbook ini. Atau mungkin yang mau nikah deket.
0: Tadi sudah di spill sih 800 ribu.
1: Gitu.
0: Yang durasi 3 jam. Tapi kan kita gak tahu kemana pesannya nanti. Iya kan, media sosialnya apa nanti ya. Oke, stay tune di Prodo Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi di bawah mati.
3: Pantun. Sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
4: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
5: Enggak.
4: Oi, Ran!
6: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
4: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
6: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
4: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
6: Mau dikemanain nih sampahnya?
4: Ini? Aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
6: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
4: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
6: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
4: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
6: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
4: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
6: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
4: Lah, mau kemana?
6: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
4: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
7: Eh, sahabat. Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan. Pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur. Dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
8: Santai siang di Prodway FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Santai siang di Prodway FM.

0: Masih lanjut di Muda Kreatif Santai Siang, kita masih ngobrol bareng dengan Ringo dan juga Fikri. Tentang
1: audio guestbook
0: di era digital nih. Tadi udah dijelasin ya,
1: apa sih ini
0: audio
1: sebenarnya gitu,
0: itu seperti apa. Dan kita sudah dapat gambarannya nih tadi.
1: Dapat gambaran tipis-tipis ya, yeah, gimana nih audio ini berjalan gitu.
0: Nah tadi kita sempat ngobrol pas break tadi Aisyah, kita penasaran kan gimana sih mereka pertama kali menggait.
1: Iya, karena kan seperti yang kita dengar tadi, kalau ini tuh termasuk golongan baru ya di kalangan orang-orang. Gimana nih mereka ngedapetin pasarnya atau ngedapetin orang-orang untuk makai jasa ini?
0: Apa langsung mau? Kan itu kan nambah biaya bagi mereka kan.
1: Iya, kan lumayan ya 3 jam 800 ribu kan lumayan itu.
0: Padahal biasanya kan cuma modal mungkin 50 ribu buku tamu toh gitu ya. Sekarang nambah lagi nih 800 ribu, 1.800.
1: Gimana tuh cara meyakinin orang-orang pakai jasa saya gitu? Iya. Gimana tuh?
0: Gimana dulu, awal-awal gimana ceritanya? Ayo. Apakah orang, enggak dulu mas, sorry.
1: Jangan deh gitu. Asik nih, asik.
0: Atau langsung
1: gitu
0: suka ternyata, menarik juga nih, boleh lah gitu.
2: Oke, sebenarnya kalau cara kami ya, untuk ibaratnya menggaet klien lah, apalagi ini baru, itu kami coba cari tahu kira-kira teman-teman kami ada nggak nih yang bekerja di bidang WO.
1: Itu dulu
2: kami cari tahu. Kalau misalnya sudah, nanti kami bakal hubungi orang WO-nya untuk ngajak ketemu pertama untuk ngebahas ini. Tapi kami pengennya ketemu karena biar lebih enak kan diskusinya.
0: Betul. Lebih paham mereka ya.
2: Biar lebih ngerti juga gitu. Dari situ nanti kami bakal bilang kalau misalnya kami menawarkan jasa ini, terus nanti mana tahu kalau misalnya dari pihak WO mereka bisa menawarkan ke klien mereka. Karena mereka yang sudah pasti punya klien kan dibanding kami. Kami kan awal nih baru gitu.
1: Jadi itu kayak sih kolaboratif vendor gitu ya.
2: Betul.
1: Keren.
2: Jadi terus kami kalau misalnya kami sendiri yang nyari, paling itu di sosmed atau enggak pakai ads sejauh ini.
1: Sejauh ini.
2: Ya, ya kalau yang pribadi ya maksudnya personal, tapi kalau misalnya kami kerja sama itu rata-rata kami coba hubungi WO-WO.
1: WO-WO yang mana kalian kenal
2: ya,
1: gitu.
2: Mana tahu nanti mereka ada klien yang bisa ditawarkan. Gitu. Jadi di situ proses pengenalannya untuk audio guestbook ini, betul.
0: Oke, respon WO-nya gimana? Apakah mereka
1: senang
0: langsung paham
1: atau
0: gitu?
1: Kayak apa nih mas, aneh banget tuh.
2: Kalau untuk WO sendiri harusnya udah paham ya, karena mereka pun juga rata-rata mengetahui gitu. Karena mereka tahu juga kalau misalnya ini tuh juga sebenarnya udah ada di luar. Tapi memang di Pekanbaru tuh belum ada
1: belum
2: yang
1: ada
2: semasif
1: ya
2: ini gitu. Maksudnya seserame itu. Mereka udah tahu, terus mereka juga mencoba menawarkan ke pengantin-pengantin mereka, calon klien mereka lah gitu. Apakah mereka memang tertarik atau tidak gitu. Itu sih.
0: Akhirnya lumayan sekarang ya, banyak ya.
2: Kami baru siap acara.
1: Oh baru siap.
2: Tanggal 3 kemarin.
1: Okay. Acara apa nih kalau boleh tahu?
2: Wedding.
1: Wedding juga.
2: Iya, wedding di Geraha Permata.
1: Oke, okay. Berarti tidak putus ya ini sepertinya klien-kliennya.
2: Semoga ya. Amin.
1: Semoga ya.
2: Amin.
0: Soalnya mereka lebih apa namanya range untuk eventnya lebih luas.
1: Iya, lebih
0: bisa,
1: luas ya.
0: Bisa nikahan, bisa ya sunatan pun bisa mungkin
1: kita
0: anang.
1: Kalau mau ya bisa.
2: Lamaran
1: ya,
2: yang juga bisa gitu.
1: Karena momen
2: bisa
1: penting banyak kan di hidup kita gitu.
2: Betul, betul.
0: Jadi lebih luas mungkin pasarnya kali ya.
1: Pasarnya lebih luas.
0: Iya. Yang jadi kendala apa? Yang banyak kan kalian kan membawa ini ke Pekanbaru.
1: Iya. Apa sih ya kendala awal kali?
0: Alatnya kali ya atau kalo, apanya?
3: Iya, kalau jadi kendala sih yang pertama tuh karena masyarakat Pekanbaru juga belum tahu sih alatnya dia.
0: Jadi disosialisasikan dulu ya.
2: Iya, betul.
3: Jadi biasanya karena kru kami itu satu orang biasanya jaga booth gitu kan. Dia bakal jelasin dulu tuh, Kak, ini apa gitu. Ini alatnya tuh, ini fungsinya apa gini-gini. Ya paling kendala di lapangan gitu sih. Karena masih banyak juga orang yang belum tahu dan mekanismenya gimana gitu. Bahkan salah satu kendala mungkin dari media sosial kami kan beberapa orang kan ada yang nanya-nanya juga gitu. Cuman ini fungsinya apa ya kak katanya gitu.
0: Jadi masih penasaran dulu gitu
1: penasaran
0: ya.
1: Lah, belum berkabar. Gitu. Oke.
0: Kalau di lokasi ada nggak yang nggak mau? Ada enggak lah, saya enggak lah. Dia malu.
2: Ada. Pasti ada.
1: Pasti ada ya. Kayak malu-malu dia ngomongnya ya gitu.
2: Atau bahkan langsung memang enggak gitu sama sekali.
0: Iya, saya enggak lah mas gitu.
2: Iya ada.
0: Gak apa-apa bu, Pak. Ini kan untuk langsung.
1: Karena itu gimana tuh?
0: Terutama kan orang-orang tua ya.
1: Iya
2: betul.
0: Karena mereka merasa ini anak muda aja nih.
1: Saya enggak ngerti nih apa ini ngomong-ngomong kayak gini gitu.
0: Tapi gimana tuh ya? Kalau di lapangan.
3: Biasanya kalau misalnya dia memang agak ragu gitu atau nggak tahu caranya, kita bakal di sana gitu
0: kebareng dia ya?
3: Gitu, didampingin ngajarin segala macam begini-gini gitu, sampai bisa lah bahkan 2 kali tag, 3 kali tag, 4 kali tag pun gak masalah.
1: Gak masalah. Oh, jadi bisa ngulang ya?
2: Bisa.
1: Oh, bisa.
3: Nah, tapi kalau misalnya dia benar-benar nolak, ya kita gak bakal masalah juga.
0: Iya. Nanti nggak bakal tarik juga ya?
2: Iya, nggak bakal tarik.
1: Gitu nggak gitu ya?
2: Dikira rampok kan?
3: Tapi kita bakal tetap menawarkan setiap tamu-tamu yang hadir gitu.
1: Oh gitu.
0: Karena kan rata-rata kalau kondangan ini mungkin banyak yang orang tua juga kan.
2: Betul.
1: Terus satu mungkin ada yang malas-malas ngantri ya kan? Udah kita lewatin aja gitu. Karena kan nggak bisa barengan kan? Betul.
0: Tadi aku sempat gimana?
3: Oh iya, maksudnya kalau barengan, kalau misalnya kita datangnya bareng, misalnya satu circle, satu teman, bisa-bisa aja.
1: Bisa-bisa aja.
3: Kalau beda grup nih, bareng-bareng, mungkin agak
1: tercampur mungkin pesannya.
0: Kalau satu circle bisa ya,
2: misalnya
0: geng ini atau alumni ini bareng-bareng rame-rame bisa.
2: Betul.
0: Tadi aku sempat mikir kan, apakah orang-orang tua itu bakal gak mau gitu kan.
1: Karena
0: mikir, ah ini anak
1: ini
0: muda nih.
1: Ini terlalu ribet
0: tapi
1: deh untuk
0: ada
1: saya
0: juga,
1: gitu.
0: Ada juga loh orang tua yang justru dia malah penasaran.
1: Iya.
0: Dia mau eksis juga gitu. Okay.
1: Ih apa ini gitu kan.
2: Dia pengen update juga.
1: Saya pengen ini di acara saya nanti.
0: Bahkan
1: gitu.
0: Bisa tolong videoin saya sekalian deh.
1: Ada.
0: Gitu kan. Iya jadi ternyata artinya nih apa yang mereka inovasikan ini.
1: Sangat itu ya.
0: Iya, tidak hanya menarik. Untuk anak muda sebenarnya.
1: Iya, ini pasarnya luas gitu kan.
0: Bisa jadi nanti mungkin acara-acara apa namanya?
1: Arisan-arisan ibu-ibu gitu. Pengen
0: kan? Juga bisa jadi kan.
1: Nah, mereka ingin eksis tadi gitu.
0: Iya, loh, ada karena perkumpulan ibu-ibu apa
1: PKK event, atau apa gitu.
0: Bisa jadi nanti.
1: Saya pengen undang. Deh. Iya,
3: semoga.
1: Iya kan? Semoga ya, biar kita expand lagi nih bisnisnya nih.
0: Iya loh, benar-benar.
1: Terus kalau ngomong-ngomong masalah bisnis gini, ini kalian berdua doang atau ada tim atau gimana nih?
3: Kami ada tim.
1: Oh ada tim. Nah,
3: kami awal mulanya tuh kami bertiga.
1: Awal mulanya bertiga.
3: Bangunnya bertiga. Cuma satu lagi, kayaknya dia ada kerja juga.
1: Ada kerja ya lagi. Jadi tidak bisa hadir kali ini ya.
3: Jadi hari ini ada cuma berdua.
1: Oke.
3: Untuk timnya bertiga sih.
0: Berapa orang jadi kalian timnya?
3: Bertiga.
0: Tiga tuh.
1: Sampai sekarang bertiga.
3: Sebenarnya ada satu biasanya yang kami tunjuk jadi kru. Karena kami kan cowok semua nih.
1: Yeah.
3: Jadi biasanya kalau untuk jaga stand itu kan kami butuhnya cewek.
0: Oh iya. Biar lebih ramah.
1: Biar lebih ramah. Gitu ya. Dan orang tidak takut mendekati gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Karena kami abang-abang.
0: Iya.
1: Apaan itu?
0: Takut apa nih hipnotis ya?
1: Nanti saya ditipu lagi.
0: Scam nih kan?
1: Scam nih. Ditambah dia pakai suara pula kan. Nanti pada kayak apa ini gitu.
0: Ada gak yang curiga gitu? Curiga nanti diambil untuk data apa?
1: Untuk apa nih?
0: Pinjol.
1: Dikasih ke
2: gak sampai kayak gitu sih Pak.
1: Gak sampai ya?
0: Telepon suara nanti. Telepon suara.
3: Enggak, karena sebelum mereka pakai alatnya kita udah jelaskan baik-baik lah.
0: Tapi gak mungkin lah kan. Berarti kan kalau ada di situ berarti dia memang di hire sama
1: sama WO-nya gitu.
0: Iya, justru malah mungkin orang pada penasaran.
1: Apa ini boots? Apa ini gitu? Pakai-pakai. Dia itu bentuk telepon atau gimana
3: telepon,
1: atau gimana
3: telepon,
1: oh telepon, telepon.
3: Tapi itu udah di modis
1: sedemikian rupa. Iya oke
0: okay. Jadi kayak orang telepon gitu sebenarnya
2: iya betul
1: oke orang telepon
3: tapi fungsinya lebih telepon suara
1: sebenarnya. Lucu ya kalau dipikir-pikir ya pengen gak sih Dito?
0: Berarti busnya ini dong kayak apa tempat telepon lama gitu.
3: Jadi
0: ruang jadul gitu nggak?
3: Itu tergantung konsep masing-masing. Yang kayak gitu tuh juga bisa gitu. Tapi boot yang
0: kalau kalian
3: emang kalau kami sih sama gimana ya jelasnya ya. Cuma
2: boot biasa aja sih sebenarnya. Boot yang biasa bukan yang kayak bentuk telepon gitu, bukan kayak jadul.
0: Bilik telepon zaman dulu.
2: Iya, bukan seperti itu biasa aja. Nanti bakal diletakkan di teleponnya. Nanti di atas itu bakal ada
1: kamera.
2: Tap.
1: Oh tap.
2: Kan menggunakannya tap gitu untuk merekam orang tuh yang mengisi suara.
1: Pesannya gitu. Untuk kalau urusan itu dekornya balik ke WO-nya lagi ya untuk menyamakan gitu. Karena kan enggak mungkin booth kalian beda sendiri di ujung.
2: Betul. Itu. Biasanya kalau misalnya untuk dekorasi itu diskusi kami nanya sama WO-nya ataupun ada nanti pihak pengantinnya yang bakal bilang mereka pengen booth-nya dominasi apa karena konsep mereka apa gitu.
1: Gitu.
0: Iya. Berarti tergantung permintaan juga ya.
2: Betul.
0: Mungkin dari warna juga.
1: Warna juga, apa juga
0: serasi gitu kan.
2: Betul.
0: Jangan apa jomplang gitu.
1: Jangan jomplang. Nanti kan kalau yang itu temanya merah tiba-tiba hijau sendiri kan aneh ya kan gitu ya.
0: Bisa dong. Kan bung mawar daunnya hijau.
1: Oke. Okay. Boleh.
2: Bisa diakalin dia
1: bisa diakalin gitu.
0: Ya, kalau merah tiba kuning, itu agak ini.
1: Agak jomplang gitu.
0: Kayak bendera Kolombia ini. Apalagi yang mau Aisyah tanya nih.
1: Yang pengen aku tanya ini,
0: apa tuh?
1: Kan tadi mereka itu dapetnya dari sosial media kan.
0: Betul. Ya.
1: Nah, pasti kalau udah bisnis tuh harus ada modal nggak sih? Nah, ini kita harus kita bilang nih berapa sih berapa modal untuk beli alat apa segala macam itu berapa sih?
0: Aduh. Current modal berapa ya? Kalau boleh tahu. Kali aja mungkin ada yang pengen juga.
1: Pengen niru nih kayak kayaknya atau, abang-abang ini keren banget deh bisnisnya, pengen juga deh gitu.
3: Oke, sebenarnya kalau untuk modal range-nya itu ada di sekitar 7 jutaan
1: awal ya. Gitu. Itu untuk alat doang.
2: Itu full paket. Benar-benar sama dengan boot-nya gitu. Benar-benar udah jadi satu barang lah. Siap pakai gitu.
0: Iya, iya. Tapi
1: itu beli ke vendor lain atau kalian bikin dari nol banget kayak?
3: Kita bikin dari nol lah. Dari itu. Kita konsepkan sendiri, kita pesan sendiri, kita bikin sendiri untuk konsepnya gitu. Paling yang kita beli itu cuma alat-alatnya aja. Alat utamanya aja.
0: Di situ yang mahal kreativitas memang.
1: Benar, di sini ya. Kan,
0: soalnya
1: sangat diuji di kreativitas.
0: Adapun modal banyak kalau kita enggak bisa kreatif apa mengkreasikan itu bingung juga kan. Iya, apa ya beli apa ya?
1: Apa ini mau diapain ya gitu ya.
0: Terus kalian ada rasa khawatir enggak kalau nanti tiba-tiba rame banyak juga yang buat akhirnya?
3: Enggak sih sebenarnya jujur kalau sebenarnya awal kami mulai itu karena kami pengen apa ya, mungkin dari penasaran awalnya gitu kan, kemudian cuman ngetes kapasitas diri juga sebenarnya gitu kan, dan ngelihat tren itu biasanya dari Jawa tuh bakal cepet datangnya ke Pekanbaru gitu kan, ya udah kami aja yang mulai duluan gitu, nanti kalaupun misalnya
0: rame tiba-tiba rame, banyak ikut ya juga, WO juga gitu. Punya
1: gitu. Atau ada vendor-vendor baru gitu. Nih
2: nggak apa juga gitu,
1: nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke,
0: iya aku tadi mau nanya kalau andai kata nanti memang apa banyak yang niru, banyak yang ini, apa strategi kalian?
1: Iya,
0: gitu?
1: Strategi baru untuk apa nih? Bertahan. Entahkah tiba-tiba kalian mengeluarkan gebrakan baru lagi? Kayak
3: baru misalnya gitu.
1: Misalnya kayak apa ya
0: kira-kira gitu. Strategi kalian lagi mana biar bisa bersaing dan bertahan.
1: Biar bisa bertaing atau bertahan gitu.
0: Kalau memang bakal rame gitu.
3: Paling kita nguatin di brand-nya ya sih, Bang.
1: Pengenalan brand ya, kayak brand ini nih yang pertama gitu. Kali bikin di Pekanbaru gitu ya. Ada kualitas, ada masa kayak
2: betul.
1: Gitu.
2: Ya, benar. Tambahannya sebenarnya selain di brand, kami juga harus ningkatin di pelayanan kami sih.
1: Oh, di pelayanan.
2: Betul, karena kalau misalnya pelayanan yang kami berikan di lapangan itu memuaskan mereka, rasanya itu bakal jadi omongan ke omongan orang-orang gitu. Kalau misalnya mereka, kemarin kami pakai ini, mereka gini-gini, ya bakal tetap
1: bakal ada aja
2: ada
1: gitu.
2: Bakal ada aja gitu
1: ya.
2: Jadi nggak yang tentang strategi yang harus gimana, marketingnya seperti apa, kami nggak sih.
1: Okay. Dijalanin aja dulu ya. Aja, ngalir ya, ngalir. Betul. Itu anak muda ini ngalir semuanya.
0: Iya sih. Enjoy aja ya.
1: Enjoy aja. Jangan apa? Tidak jadi pressure gitu. Kalau ada ya udah gitu. Ada. Kita menguatkan apa yang sudah ada.
0: Wih, aku penasaran gini, Aisyah.
1: Apa tuh?
0: Apa namanya? Gimana cara menentukan harganya kalian itu?
1: Kayak kenapa nih muncul 800.000 gini?
0: Kalau bagi sebagian orang yang pemula mungkin ya. Mungkin yang bingung itu kalau produknya bentuk makanan, misalah kita tahu
1: menghitungnya gitu.
0: Kalau bentuk produk jasa ini gimana cara ngitungnya?
3: Sebenarnya kalau ngitung untuk harganya itu sama aja sebenarnya, Bang. Kita hitung modal yang dikeluarkan untuk operasional satu event dengan menghitung keuntungan kita juga. Misalnya dari satu paket tadi itu udah include dengan souvenir-souvenir yang kita bilang tadi. Itu udah dengan alat-alat yang ada, dengan kru juga kita sediakan dengan harga segitu. Jadi kita hitung aja misalnya untuk transportasi ke sana berapa, untuk operasional di sana berapa gitu kan,
0: bayar untuk kru berapa,
3: gitu, bayar souvenirnya berapa gitu. Dari situ baru nanti kita tentukan keuntungan kita gitu.
0: Iya. Karena kalau jasanya aku agak gimana ya cara ngitungnya gitu ya. Apalagi kalau kayak gini kan. Dia rekam berarti kayak mungkin model flash disk-nya gitu-gitu ya. Ada potensi-potensi ini enggak, potensi membengkak gitu biayanya,
1: overload
0: ada
1: gitu, atau tiba-tiba naik atau gimana gitu.
0: Flashdisknya rusak, ternyata ada enggak potensi-potensi kayak gitu?
3: Kalau potensi-potensi kayak gitu tuh pasti ada ya gitu.
0: Apa sih yang paling berisiko apa?
1: Iya, yang paling berisiko dari bisnis ini gitu.
3: Atau kayak yang menyebabkan harganya bengkak tadi? Biasanya sih ya salah satunya itu flashdisk yang udah dipesan misalnya gitu kan, tiba-tiba korup atau apa gitu, rusak. Jadi ya kita bakal beli flashdisk baru lagi misalnya gitu.
0: Tapi itu tanggung kita sendiri ya?
3: Iya, tanggung kita
2: sendiri. Iya, betul.
0: Kalau ada kerusakan-kerusakan misalnya di propertinya,
1: iya gitu? Kalau misalnya ada yang terlalu cepet-cepet nutupnya atau apa gitu kan, itu bisa merusak alatnya ya, itu gimana tuh?
3: Kalau sejauh ini ya mungkin itu bakal
1: kedepannya ya.
3: Gitu. Cuman kan kita itulah tugas kru tadi kan, buat mengawasi juga, ngajarin caranya gini-gini segala macam. Ya sebisa mungkin kita menghindari lah apa-apa aja.
1: Apa-apa yang bisa merusak alatnya, nah, gitu ya, keren-keren.
0: Iya, takutnya kan merantau sambil bawa minuman dia
1: dia ceroboh terus tumpah gitu kan bahaya ya gitu.
0: Iya, atau bawa anaknya tarik gitu ya.
1: Hancur tubuh jadinya ya.
0: Iya kan? Resiko gitu kan.
1: Resikonya ada datang dari mana aja gitu kan.
0: Dan jadi tanggung jawab sendiri jadinya gitu. Oke, gimana? Apa Aisyah? Segmen games kita kah?
1: Kayaknya boleh nih, saya kan masih anak muda nih pasti suka-suka games nih ya.
0: Karena udah hampir di segmen terakhir kita ya. Sebelum kita masuk ke segmen terakhir, kita games dulu. Games pilih mana? Wah ini gamesnya umum sekali.
1: Umum sekali, tapi bisa menimbulkan perdebatan.
0: Iya, mungkin aja.
1: Walaupun simpel bisa menimbulkan perdebatan ya, ini. Iya,
0: kita kasih dua pilihan. Ya.
1: Terus masing-masing menjawab Fikri ini pilihnya yang mana gitu.
0: Iya, untuk Fikri dan...
3: Ini ngetes chemistry atau gimana?
0: Enggak. Masing-masing aja nih.
1: Preferensi teman-teman yang mana
0: gitu. Masing-masing aja. Nanti silakan Vicky dan Ringo pilih dua pilihan yang kami kasih. Terus alasannya apa gitu ya. Oke, kita mulai dari siapa dulu, Kak?
1: Kita mulai dari Fikri dulu gak sih?
0: Fikri dulu.
1: Dari Fikri dulu ya.
0: Oke, Fikri. Yang mana aku ambil yang ini aja deh ya.
1: Yang mana?
0: Ini sih gampang kalau. Yang ini terakhir aja deh.
1: Boleh,
0: ini
1: boleh.
0: Aja dulu. Ah, ini dulu deh ya.
1: Ah, kayaknya itu paling asik deh.
2: Okay. Yang mana tuh?
0: Indonesia atau Thailand?
1: Jangan dong.
2: Itu udah harga mati.
1: Udah harga mati ya.
0: Tiba-tiba nanti rupanya Thailand. Udah ya. Fans jerayut dia.
1: Iya, bisa jadi kan. Kita gak ada yang tahu tuh.
0: Pesan serius atau pesan kocak?
2: Pesan serius.
1: Oh, kenapa? Pesan serius, kenapa tuh?
2: Karena lebih emosional, lebih datang dari hati. Walaupun sebenarnya kocak juga datang dari hati ya. Cuman pesan emosional tuh bisa... kadang bisa sampai membuat yang mendengarkan itu juga ikut merasakan
1: terharu gitu.
0: Betul. Okay. Jadi lebih pesan yang serius ya. Kalau apa?
1: Ringo gimana?
0: Ringo?
3: Kalau aku sih gimana? Pesan yang serius, emosional lah.
1: Emosional ya.
0: Tergantung momen kali ya.
3: Iya, karena dari usaha ini juga kan intinya itu kan menjual emosional sebenarnya.
0: Rekam
3: emosional gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, biar ingat momennya.
3: Iya, betul. Benar,
0: gitu. Iya. Iya sih, karena kalau kocak ya tergantung momen tadi lah ya. Kalau momennya mungkin memang sakral ya itu yang serius ya.
1: Kalau misalnya kocak nanti breaknya kayak apa nih gitu kan. Iya, betul. Jadi, tulus nih orangnya nih gitu.
0: Jadi enggak ada memorinya lagi kan. Apalagi 10 tahun kemudian didengar itu kocaknya mungkin
1: udah kayak kapan bisa jadi tuh jokesnya cuma di tahun itu gitu kan. 10 tahun ke depan gak relevan lagi gitu.
0: Oke, tapi kalau yang selama ini kalian dengar banyak yang serius atau yang kocak?
1: Atau yang kocak?
3: Seimbang.
1: Ya.
3: Ada yang serius, ada yang kocak juga gitu. Biasanya sudah terlalu dekat sama pengantin biasanya ngasih pesan-pesan yang
0: kocak ya.
3: Kocaknya.
0: Atau di mix mungkin ya, kocak.
3: Ya, benar
0: gitu. Oke. Berikutnya Aisyah.
1: Berikutnya itu
0: gimana? Nomor berapa nomor?
1: Nomor 2 ini.
0: Oke. Nah, Ringo ya.
1: Sekarang pilih pesan yang suaranya itu cuma 10 detik atau yang 1 menit?
3: 1 menit.
1: 1 menit. Kenapa gitu?
3: Ya secara simpelnya dia lebih panjang jadi pesannya mungkin lebih banyak ya. Jadi ada
0: lebih
3: banyak,
0: jelas ya.
3: Lebih banyak footage juga yang kita bikin gitu kan.
1: Kalau misalnya dia 1 menit ya, tapi cuma kayak gitu gimana?
3: Ya, itu kan beda.
1: Beda lagi ya, beda case ya.
0: Bisa diedit, bisa dipotong gitu.
1: Oh, bisa diedit. Oke. Sekarang Fikri. Okay.
2: Pertanyaan tadi juga.
1: Ya, pertanyaan sama. Tadi juga sama.
2: 10 detik.
1: 10 detik. Kenapa 10 detik. Gitu nih berbeda?
0: Cukup jaya.
1: Cukup selamat gitu
2: ya. Kita enggak perlu bilang 10 detik sih sebenarnya, tapi kalau misalnya pesan itu 1 menit misalnya totalnya kalau aku sendiri bakal nengok di 10 detik pertama ngerasanya itu tuh bakal apa yang terpikirkan langsung pada saat itu gitu.
1: Pada saat itu
2: apa yang pengen disampaikan di momen itu ya di
0: awal itu intinya
2: ya, kalau bisa sudah panjang pasti nanti ada proses mikir kan apalagi nih ya gitu. Apa pengen disampaikan lagi selebihnya ya gitu.
1: Jadi kalau menurut Fikri ini 10 detik ini lebih tulus gitu ya kayak lebih perasaan yang benar-benar perasaan gitu. Ada dua kubu berbeda nih, 1 menit dan 10 detik.
2: Sengaja biar bersebelahan aja.
1: Biar bersebelahan.
0: Maksudnya punya gaya mungkin.
1: Iya, maksudnya
0: ada yang maunya tuh menyampaikannya panjang lebar ini.
1: detail rinci gitu kan. Ada
0: langsung pada intinya aja ya, semoga sama Awa ya udah.
1: Sama Awa selamat kayak gitu. Kalau yang ini kan selamat ya udah gini-gini gini-gini gini-gini.
0: Ini dari
1: gitu.
0: Om Aldi di apa gitu. Ada perkenalan gitu mungkin kan. Oke, berikutnya masih dari baik lagi dari Fikri ya.
2: Oke, Fikri. Apa tuh?
0: Ini aja nih kali ya. Nih, bisnis kreatif bareng sahabat atau sendirian?
2: Sendirian.
0: Udah fix. Ya, fix. Nanti ya.
1: Abis ini putus ya. Abis ini pisah gitu.
2: Sendirian. Kecuali.
1: Kecuali.
2: Kecuali kalau misalnya sahabat itu jelas.
0: Oh gitu.
2: Pembagiannya jelas, kerjanya jelas gitu. Mm-hmm. Kalau misalnya memang perlu hitam dan putih jelas gitu. Karena itu sangat-sangat riskan sebenarnya. Bisnis itu kalau misalnya siapapun ya, bahkan sama keluarga pun sangat riskan lah.
1: Benar.
2: Jadi gitu.
0: Kalau Ringo jelas gak?
2: Jelas. Kalau kami dari kebetulan dari awal kami bertiga sangat jelas.
1: Sangat jelas.
2: Karena kami fair-fairan.
1: Oh,
2: ini kan
1: gitu.
2: Side job juga kan, bukan yang utama.
1: Oh.
2: Jadi memang.
1: Jadi ini bisnis sampingan ya?
2: Betul.
1: Oh, jadi, bisnis sampingan.
0: Belum ada yang berkhianat lah ya?
2: Belum. Sejauh ini sih belum. Semoga tidak ya.
1: Semoga tidak ya.
0: Oke. Okay. Gitu sih. Ya kalau Ringo bisnis kreatif sendiri atau
1: bareng sahabat?
0: Bareng sahabat.
3: Bareng sahabat.
1: Oh,
0: kan memang beda.
1: Beda
0: kan? Anda Fikri.
2: Apa?
0: Anda berbeda kayaknya memang pecah kalian.
1: Kayaknya abis ini pecah ya gitu ya.
0: Beda. Kenapa? Kenapa sih?
1: Kenapa
3: kalau
1: tuh?
3: Kalau untuk kreativitas sebenarnya kalau kata orang kan kalau pengen pergi cepat ya pergi sendiri gitu kan. Tapi kalau pengen pergi jauh pergi bareng gitu.
2: Kalau untuk siap.
3: Mungkin lebih banyak kepala lebih banyak referensi juga sih.
0: Dari angle yang beda aja.
1: Dari angle beda.
0: Satu ya pengennya kreatifnya makin berkembang, makin ada ide-ide. Yang satu mungkin lebih berhati-hati biar kreativitasnya
1: riskan.
0: Tidak dicurangi.
1: Benar. Pengalaman kayaknya Fikri ya. Pernah dicurangin ya Fikri?
2: Iya, ada lah.
0: Ya, berikutnya Aisyah, satu lagi ya, satu atau dua lagi?
1: Satu lagi itu
0: mana toh? Maya mana? Ini
1: mungkin? Boleh deh.
0: Ya.
1: Ini nomor untuk 5, si Ringo 5. Ya.
2: Okay.
1: Jadi tamu yang meninggalkan pesan atau orang yang mendengarkan semua pesannya di akhir. Jadi kalau ini better untuk yang menyewa kalian atau jadi
2: yang mengisi.
1: Yang mengisi gitu.
3: Gimana?
1: Jadi gini kan kalian ini maunya itu untuk yang aku kayaknya
0: sebenarnya
1: ninggalin ninggalin aja deh pesannya gitu. Aku nggak mau di acara ulang tahun aku nggak usah. Tapi kalau ada itu kalian selalu isi gitu. Atau kalian yang pengennya kayak aku pengen deh bikin ini di acara aku biar ada orang-orang ninggalin. Nah, gitu.
2: Oh, gitu. Oke.
3: Jadi, kalau aku sih milih orang-orang yang pakai jasa kami itu benar-benar buat dengerin pesannya gitu sih.
1: Okay. Oh, gitu. Nah, kalau Fikri sama?
0: Sama kali. Apakah

0: lebih dari sekedar pesan aja sih. Itu aja.
1: Tapi aku boleh ngasih saran enggak?
0: Apa tuh?
1: Percayalah, tergantung pemplai wanitanya, guys.
2: Wah,
1: maaf kalau enggak.
2: Pemplai wanita.
0: Awak dari apa? Aduh.
1: Iya loh, kalau enggak mau, aku enggak mau masuk, udah lah enggak usah.
0: Oh, kebetulan.
3: Kebetulan.
0: Semoga lah, semoga.
3: Semoga ya.
1: Siapa kok kayak nunjuk ke bawah? Ada
3: ada siapa di bawah tuh? Enggak ada
1: yang kosong ya. Oke. Kalau gitu terakhir mungkin kalian bisa kasih pesan untuk anak-anak muda yang
3: ingin seperti kalian atau kayak ingin mencoba
1: kan gitu. Harus kreatif kan. Ayo. Siapa dulu? Si Fikri dulu, Fikri. Boleh.
0: Oke. Singkat sih sebenarnya. Mulai aja dulu.
3: Mulai aja dulu ya. Okay. Nah,
0: jangan dipikirin struggle-nya, jangan dipikirin masalahnya, penting mulai aja dulu.
3: Oke. Okay. Kalau dari Ringo gimana?
4: Mungkin konsep intinya sama sih.
3: Intinya sama.
4: Fikri gitu. Selagi masih muda, ya coba-coba gagal aja gitu. Maksudnya bukan
3: jangan takut gagal ya gitu ya.
4: Tapi, ya kalau ujung-ujungnya gagal ya udah.
3: Ya udah.
4: Sehingga kita tahu gitu hasilnya.
3: Pernah nyoba.
4: Gitu. Daripada kita nyesel nggak nyoba sama sekali.
3: Oh keren.
1: Oke ya.
3: Ini sesuai dong dengan jawaban mereka tadi.
1: Apa itu?
3: 10 detik dan 1 menit.
1: Oh iya tadi sebentar ya. Mulai aja dulu satu. Makanya berarti memang angle-nya beda kan?
3: Angle-nya beda.
1: Yang satu pada poinnya aja, yang satu dia menjelaskan kenapa harus seperti
3: kenapa
1: itu.
3: Kenapa harus seperti itu.
1: Oke, keren. Thank you, Ringo.
0: Terima kasih.
1: Thank you juga. Siapa tadi? Fikri.
0: Terima kasih
1: Fikri dan Ringo. Makin sukses ya.
3: Makin sukses ya.
1: Amin. Terakhir, media sosialnya apa ini?
3: Oh iya, tapi gimana nih mau mencari audio ini gimana nih?
0: Sebenarnya kalau untuk nama susah ya. Nama kami kan Memor.
1: Iya, Memore.
0: Memore kan, itu. Tapi kalau misalnya mau di-search, search aja audio dan visual guestbook Pekan Baru itu langsung ada kok kami.
1: Oke,
0: langsung
1: audio, ada ya. Visual guestbook
0: Pekan Baru.
3: Di Instagram,
0: Instagram.
3: Baru di Instagram atau ada social media?
0: Di TikTok
3: media?
0: Juga ada.
3: Oh, di TikTok
0: sama
3: ada juga.
0: Sama juga.
1: Oke, jadi kalau mungkin ini kan mendekati bulan-bulan orang merit kali ya.
3: Iya.
1: Akhir-akhir tahun ini kan. Biasanya gitu. Biasanya November, Desember biasanya gitu sih.
3: Oke.
1: Ini saatnya mungkin aja momen keagamaan juga ada kan, Natal atau apa juga bisa mungkin dia.
0: Iya, betul.
1: Bisa. Datang apa? DM aja ini.
3: DM aja.
1: Memore.
3: Memore. Bacanya emang Memore?
1: Memor.
0: Bacanya sebenarnya Memor.
3: Memor. Oke.
1: Biar lebih berkesan lagi eventnya kalian. Ya. Lebih ada lagi kenangannya.
3: Ada yang spesial lagi di event kalian gitu.
1: Oke deh, kalau gitu kita tutup ya, Aisyah ya.
3: Kita tutup dulu di sini.
1: Terima kasih. Ya di sini dong, di mana?
3: Ya di mana ya tutupnya gitu.
1: Ringo, Fikri. Insyaallah kita ketemu lagi ya.
3: Iya.
1: Oke, bye-bye.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Produa RRI Pekanbaru, teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Kita lanjut di Sportpedia, teman Pro 2. Tidak ada berita olahraga yang lebih seru dibandingkan berita olahraga Timnas juara. Itu dong. Jadi Sportpedia di siang hari ini kayaknya kalau aku yang bawain ya, ini harus yang full Indonesia. Karena setelah terakhir 1991 kita pernah juara Piala Tigra atau Piala AFF ya. Dan akhirnya semalam kita berhasil jadi juara Piala ASEAN 2026. Dan ini untuk pertama kali digelar resmi dari FIFA, teman berdua. Gimana perasaan kalian? Kalian boleh di bagi-bagi ya ininya, perasaannya di WhatsApp 0811760884. Gimana perasaan kalian Indonesia menang? Nanti aku bacakan ya.

0: Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, tadi kita udah ngedengerin lagu dari Memudar Tiaf Effendi. Kita udah masuk ke segmen Sportpedia, dimana kita baru aja nih ngalamin hal yang menarik banget atau yang bikin kita excited, itu apa? Timnas lolos atau menang di acara apa ini? Aduh, maaf ya, saya agak lupa ini namanya, FIFA Asian Cup 2026 seperti yang udah dibahas tadi. Nah, aku pengen ngajakin teman-teman Pro 2 nih ngebahas tentang event ini. Kira-kira apa, gimana sih perasaan teman-teman Pro 2 tentang kemenangan ini? Aku pengen denger pendapat-pendapat teman-teman Pro 2, dan teman-teman Pro 2 bisa kirim pendapat teman-teman Pro 2 ke 08117600884, dimana nanti kita akan ngebahas nih apa sih perasaan yang kalian rasakan saat timnas menang.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau kita hari ini bakal di Sportpedia bakal ngebahas kemenangan timnas kita di ASEAN Cup tahun 2000 FIFA ASEAN Cup tahun 2026. Aku tadi juga udah minta sama teman-teman Pro 2 untuk ngungkapin gimana nih perasaannya tentang kemenangan kita kali ini. Dan itu nih udah ada beberapa WA yang masuk ya. Ini dari siapa? Aduh, gak ada namanya. Dia bilang, senang banget timnas akhirnya juara. Semoga makin berprogres, semakin kuat di tingkat Asia, bahkan dunia. Oh, amin ya. Semoga kita bisa berkancah di internasional. Bisa ikut Piala Dunia edisi berikutnya. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Terus ini juga ada dari Raka. Raka ya? Halo Raka. Jujur terharu, akhirnya Indo berhasil meraih gelar. Setelah 30 tahun lebih akhirnya berhasil. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bener banget. Ini kejadian itu memang benar-benar bikin kita itu seneng ya. Karena kita udah berapa kali mencoba dan akhirnya kita menang dan juara kali ini. Nah, gimana kita bisa ke depannya ini? Yang menarik ini, kemenangan ini tuh juga menunjukin satu hal kita teman-teman, yaitu di mana mental untuk terus berjuang sampai pertandingan benar-benar selesai. Ya, di mana ini sangat baik ya untuk kita tiru di berbagai aspek kehidupan, yaitu mental pantang menyerah gitu. Oke, kita dengerin lagi lagu berikutnya ya. Dan nanti setelah itu kita ngebahas apa? Nantiin aja.

Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, kita tadi baru aja ngedengerin lagu yang mungkin gak asing nih di telinga teman-teman Pro 2, yaitu adalah Make You Feel My Love dari Adele. Kalau gitu kita udah tahu dong sekarang masuk program apa, yaitu program Pernah Hits. Kita nih bakal ngebahas nih seorang Adele, gimana mereka perjalanannya ke depannya, karirnya gimana, untuk seru-seruan nanti ke depan, satu jam ke depan bersama aku, Aisyah. Nah, nantiin ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Udah mau ngebahas nih tentang Adele. Tapi Adele ini siapa sih sebenarnya? Adele ini atau merupakan Adele Laurie Blue Atkins atau yang lebih dikenal sebagai Adele merupakan penyanyi dan penulis lagu kelahiran Tottenham, London, UK 5 Mei tahun 1988. Dia ini merupakan anak tunggal dari pasangan Penny Atkins dan March Evans. Namun sayangnya ini telah berpulang saat dia berusia 2 tahun dan Adele ini juga pernah mengungkapkan bahwa Din ya memiliki sedikit masalah dengan sang ayah yang belum bisa dimaafkannya. Adele ini juga merupakan Adele ini merupakan penyanyi yang sangat terkenal ya teman-teman ya, seperti teman-teman kita siapa sih yang nggak tahu Adele gitu. Dan Adele ini memiliki minat musik itu dimulai dari sejak 4 tahun karena dia ini sering diajak nampil sama orang tuanya dengan membawakan lagu-lagu Spice Girl atau ya bisa dibilang lagu ciptaannya sendiri, Jeter Hometown Glory.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, tadi kita baru aja ngeputarin lagu Chasing Pavement dari Adele. Ini juga merupakan lagu yang membuat Adele ini menjadi super duper terkenal. Kenapa? Karena di lagu ini dia masuk pada nominasi Grammy sebagai Best New Artist atau Best Female Pop Vocal Performance. Nah, sejak itu awal karirnya tuh langsung menanjak ya, dan diikuti dengan album-album berikutnya seperti album 21, di mana album ini melahirkan lagu-lagu yang sangat fenomenal di kalangan masyarakat, yaitu adalah Rolling in the Deep dan Someone Like You. Kesuksesan ini membawa Adele ke Grammy Awards pada tahun 2012, dan di malam itu juga bisa dibilang malam paling bersejarah. Karena apa? Adele langsung membawa pulang sebanyak 6 Grammy sekaligus, yaitu Album of the Year dan Best Pop Vocal Album untuk 21, lalu Record of the Year, Song of the Year, serta Best Short Form Music untuk Rolling in the Deep, serta Best Pop Solo Performance untuk Someone Like You.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipake ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Masih Adele dengan Don't You Remember.
1: Kayaknya semuanya pada tahu deh lagu ini ya.
0: Iya, salah satu lagu yang viral banget juga di masanya. Sama itu sih yang Someone Like You itu ada juga kan?
1: Iya, Someone Like You itu siapa sih yang gak tahu Someone Like You?
0: Iya, itu kayaknya dulu pada saat film Twilight Saga kamu tau?
1: Twilight Saga tahu.
0: Nah, kayaknya di film itu juga lagi rame.
1: Sangat memorable ya lagu itu Someone Like You ini.
0: Lagi rame lagi mantep banget gitu.
1: Banget. Pantas ya sampai menang Grammy beberapa kali dengan lagu itu ya.
0: Pasti di antara kamu juga pengen jadi kayak Adele sih. Ya, pengen jadi penyanyi yang luar biasa profesional gitu kan. Spektakuler. Mungkin salah satu caranya dengan tentang radio.
1: Oh iya, benar banget.
0: Karena
1: apa nih Dito?
0: Karena nanti jam 3 alias pukul 15.00 nanti ada pengumuman hasil bintang radio tingkat Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Oke.
0: Kali aja yang mewakili Pekanbaru juara nanti Aisyah. Juara.
1: Semoga
0: terus
1: ya,
0: nanti
1: amin.
0: Bisa lanjut ke ini,
1: nasional.
0: Nah setelah nasional nanti baru jadi
1: menang. Seperti Adele.
0: Ah, bisa jadi mungkin kan.
1: Ini bisa jadi
0: jalan
1: ya menuju Adele gitu.
0: Iya, bisa ya. Kalau kali aja mungkin diantara semua peserta itu yang mengidolakannya Adele.
1: Bisa jadi kan.
0: Karena kita tonton kayaknya ada yang mirip-mirip gaya nyanyinya.
1: Mirip-mirip
0: gitu,
1: gaya
0: kan?
1: Kayak vokal-vokal Adele itu ada ya.
0: Kali aja mereka menang ya. Nanti kamu penasaran kan siapa
1: kira-kira
0: nanti.
1: Siapa sih pemenangnya ini? Tapi nanti ya jam 3 ya gitu ya.
0: Jam 3 nanti kita langsung ikuti dari RRI
1: Bukit Tinggi.
0: Ya, Pro 2 Bukit Tinggi, teman Pro 2. Tapi kita masih dengerin lagu-lagu Adele. Salah satu lagu Adele juga enak banget.
1: Apa nih Dito yang enak banget itu?
0: Easy on me. Gimana refnya Easy on me?
1: Easy on me. Asik ya. Iya, yang ada riff-riffnya gitu.
0: Aja. Lah kalau itu dengerin dong.
1: Langsung
0: Easy on me.
1: Diputarin kali ya.
0: Mana nih Iwa hilang dia?
1: Mana ini dong.
0: Mana?
1: Bukan yang ini loh.
0: Tuh.
1: Nah, langsung
0: Easy
1: aja
0: on me. Adele.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 3 sore at least pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sebentar lagi. Oke deh kalau gitu kita cukupkan untuk pernah hits di siang hari ini. Aisyah.
1: Oh, benar.
0: Besok masih ada lagi pernah hits.
1: Masih ada lagi. Jadi ditunggu aja ya.
0: Ada siapa kira-kira? Ya, tunggu aja
1: besok. Ditunggu aja besok ya.
0: Kalau gitu jam mana ya? Stay tune di Prodo Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Kualitas udara di Kota Pekanbaru kembali berada pada level mengkhawatirkan. Pemantauan BMKG pada hari ini Selasa 6 Oktober 2026 menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2,5 mencapai 298,7 mikrogram per meter kubik pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dan masuk dalam kategori berbahaya. Sejak tengah malam hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, konsentrasi PM2,5 tercatat bergerak pada kisaran 212,5 hingga 298,7 mikrogram per meter kubik. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya konsentrasi partikulat halus di udara Pekanbaru, terutama pada pagi hari ini. Kondisi ini merupakan lanjutan dari memburuknya kualitas udara sehari sebelumnya. Dampak kondisi tersebut turut dirasakan sektor pendidikan. Pemerintah Kota Pekanbaru kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi siswa PAUD, TK, SD hingga SMP, baik sekolah negeri maupun swasta selama 6 dan 7 Oktober 2026. Demikian Info Pro 2 pada sore hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kita bergabung sama dengan RRI Pro 2 Bukit Tinggi untuk mendengarkan pengumuman pemenang bintang radio Korwil 15 ya, tingkat Korwil. Mudah-mudahan kita doakan yang dari Pekanbaru mendapatkan hasil terbaik ya. Ini dia pengumuman hasil bintang radio tingkat Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Tahap demi tahap telah mereka lalui, mulai dari audisi tingkat daerah hingga seleksi di tingkat Korwil. Satu persatu peserta berkumpulan. Siapakah yang akan melaju ke tahapan berikutnya? Kini kita akan nantikan detik-detik pengumuman hasil keputusan Dewan Juri dalam penilaian bintang radio RRI 2026 tingkat Korwil Nusantara 15.

0: malam Pro 2 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Senang banget hari ini aku Ica Maisa bisa kembali menemani kamu, khususnya buat kamu yang suka sama musik. Dan mungkin juga suka sama dunia tarik suara, atau mungkin nih punya mimpi buat berdiri di atas panggung dan nunjukin kemampuannya. Nah, karena sore ini kita bakal ngobrolin salah satu ajang yang udah gak asing lagi di kuping kita, yaitu Bintang Radio RRI. Dan yang kita bahas lebih spesifik lagi itu adalah Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Dan kalau kita lihat nih ya, Bintang Radio itu bukan cuma tentang siapa yang punya suara paling tinggi atau siapa yang akhirnya keluar sebagai juara. Ada proses yang panjang di belakangnya, ada peserta yang latihan, ada yang harus melawan rasa groginya, terus ada juga yang belajar memilih lagu, terus tentunya ada dewan juri yang punya tanggung jawab buat melihat penampilan peserta secara objektif. Nah, supaya kita ngobrol lebih jauh nih tentang ini, sore ini udah hadir bersama kita Kepala LPP RRI Bukit Tinggi, Bapak Insinyur Abdul Ghafar Zakaria. Halo Bapak.
1: Halo Teica.
0: Iya. Dan tentunya juga ditemani oleh 3 orang dewan juri kita di Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Ada Kak Della Rosa Panggabean SSN MSN. Halo Kak Della. Terus juga ada Bang Dira Sati. Halo Bang Dira.
2: Halo Kak Ica, selamat sore.
0: Dan ada juga Bang Randi Restuhadi, SSN MSN. Halo Bang Randi.
3: Halo Kak
0: Ica. Sehat ya Bang?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak deg-degan nih gayanya hari ini juga ya. Dan kita ucapin selamat datang buat Bapak dan juga Abang serta Kakak di sini yang udah ngeluangin waktunya buat kita di sore hari ini buat ngobrol bareng. Tapi sebelum kita ngobrol dan ngumumin nih pemenang yang udah ditunggu-tunggu sama teman-teman Pro 2 di luar sana, kita simak dulu bersama sambutan dari Kepala LPP RRI Pekanbaru selaku Korwil 15 Pedang Prabu, ada Bapak Dr. Andes Agung Prasatya Rosihan Umar berikut ini.
4: Rata-rata semua yang saya hormati para kasatker LPP RRI, para dewan juri, panitia, para peserta finalis, dan seluruh keluarga besar Bintang Radio Korwil Pedang Prabu yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya seluruh rangkaian Bintang Radio Korwil Pedang Prabu tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ada satu hal yang patut kita banggakan. Bintang Radio Korwil Pedang Prabu tahun ini berhasil mencatat jumlah peserta yang masuk dalam 5 besar terbanyak secara nasional. Ini merupakan capaian yang luar biasa. Bagi kami, angka tersebut bukan sekedar statistik. Ini menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap musik, vokal, kreativitas, dan dunia penyiaran masih sangat kuat, sekaligus menjadi bukti bahwa RRI tetap memiliki tempat di hati generasi muda Indonesia. Kepada seluruh peserta, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Jangan melihat Bintang Radio hanya dari siapa yang menjadi juara, karena sesungguhnya keberanian untuk tampil berkompetisi, belajar dan memberikan yang terbaik, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bagi para juara, selamat untuk capaian yang diraih. Jadikan kemenangan ini sebagai awal untuk meraih sukses dan berkarya mengharumkan nama Korwil Pedang Prabu di tingkat yang lebih tinggi. Sementara bagi yang belum berhasil menjadi juara, jangan berkecil hati. Tetaplah bernyanyi dan tetap berkarya, dan terus mengasuh kemampuan, karena perjalanan seorang penyanyi tidak berhenti pada satu kompetisi. Saya juga menyampaikan terima kasih atas nama Korwil. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kasatker, panitia, dewan juri, dan pendukung acara, keluarga peserta, seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Bintang Radio Korwil Pedang Prabu tahun 2026 dapat berjalan dengan baik. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian bintang radio tingkat Korwil Pedang Prabu tahun 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, teman-teman Pro 2 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Nah, sekarang kita mulai ya. Hal yang paling dasar dulu deh. Bintang Radio ini kan udah cukup lama nih menjadi ruang buat penyanyi muda, buat nunjukin kemampuannya mereka. Tapi di tengah banyaknya ajang pencarian bakat dan juga platform digital sekarang, tentu menarik untuk melihat kenapa sih Bintang Radio ini masih punya tempat tersendiri. Penasaran dong? Nah, langsung aja kita tanya-tanya dulu. Kita ke Bapak Ghaffar dulu deh ya. Pak, sebenarnya apa sih yang bikin Bintang Radio ini masih menarik buat diikutin sama anak muda sampai sekarang?
1: Pertanyaannya susah banget. Ya, terima kasih Kak Ica. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, barangkali saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih kepada kolega saya di Korwil Padang Prabu, Korwil 15, yang telah memberi kepercayaan kepada RRI Bukit Tinggi untuk menjadi host, menjadi tuan rumah dalam proses penjurian Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil. Ini tentu saja menjadi kebanggaan bagi kami, kepercayaan ini. Dan alhamdulillah atas nama teman-teman panitia RRI Bukit Tinggi, terutama atas nama seluruh karyawan karyawati RRI Bukit Tinggi, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Dan alhamdulillah proses ini telah kita laksanakan dari mulai pengumpulan bahan, kemudian penayangan 3 kali berturut-turut sampai saat ini, detik ini ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kolega kami di Korwil yang telah mempercayakan kami untuk menyelenggarakan penjurian di tingkat Korwil. Menjawab tentang apa masih pentingkah Bintang Radio ya?
0: Kenapa gitu
1: ya?
0: Menarik nih buat diikutin sama anak muda?
1: Kenapa menarik? Ya. Paling tidak ada 3 hal. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Kak Ica, Bintang Radio itu identik dengan sejarah. Dari Bintang Radio ini lahir beberapa legenda. Dari Titik Puspa sampai ke penyanyi-penyanyi top. Maka anak muda dengan mengikuti Bintang Radio ini, ajang Bintang Radio ini, paling tidak mereka sudah masuk dalam sejarah. Masuk dalam legenda. Itu yang pertama. Dengan mereka ikut ajang yang Bintang Radio ini, artinya mereka masuk dalam sejarah. Jadi mereka tidak hanya berkompetisi untuk juara, tapi juga membuktikan bahwa suara dan talenta mereka layak disejajarkan dengan para bintang, para legenda. Itu yang pertama. Kemudian Kak Ica, paling tidak untuk saat ini Bintang Radio itu beradaptasi dengan zaman, terus berproses. Kalau dulu kita mengenal ada lomba berbagai kategori, keroncong, dangdut, bahkan seriosa. Nah sekarang RRI mulai beradaptasi dengan zaman. Kemana arah anak muda condong untuk referensinya, untuk tingkat kecenderungannya, minatnya, disitulah RRI bermain. Maka sekarang RRI hanya memfokuskan pada teknik vokal untuk lagu-lagu pop. Tapi tidak itu saja, lagu-lagu daerah untuk kearifan lokal juga diangkat oleh RRI. Maka dalam ajang Bintang Radio, kita kenal ada 3 kategori iya. Yang kita lombakan ya. Lagu pop, betul. Kemudian ada lagu daerah, dan lagu challenge. Yang challenge. Jadi dengan itu, anak muda diharapkan bisa menunjukkan bakatnya. Menggali, mengeksplor segala kemampuannya untuk mereka tampilkan. Kemudian yang ketiga, Kak Ica, paling tidak Bintang Radio ini dia adalah ajang yang relevan dan jujur. Kenapa saya katakan begitu? Karena Bintang Radio ini salah satu ajang yang memang benar-benar melihat dari teknik vokalnya. Teknik vokalnya. Kenapa? Kita mengenal ajang-ajang yang lain, tentu saja ada beberapa penilaian. Itu tidak menafikan bagi juri untuk menilai juga penampilan dari para peserta. Tapi yang lebih pokok dalam bintang radio ini adalah bagaimana mereka mengolah vokalnya. Jadi seperti itu. Paling tidak tiga hal itu yang membuat bintang radio masih relevan untuk saat ini.
0: Begitu, dan terbukti juga ya Pak, masih banyak yang ikut.
1: Betul.
0: Nah, sekarang kita beralih ke juri kita yang paling cantik nih. Ada Kak Dela. Nah Kak, kalau misalnya nih dilihat dari sisinya juri gitu ya, setelah ngelihat langsung peserta di tahun ini, gimana sih kakak melihat antusiasme dan juga potensi anak-anak muda yang ikut Bintang Radio 2026 ini Kak?
3: Baik, kebetulan tahun lalu saya juga juri ya, jadi bisa membandingkan. Dari tahun lalu sampai tahun sekarang pesertanya masih banyak ya, artinya dia masih sebagai wadah yang diminatin oleh generasi muda.
0: Betul.
3: Iya. Karena apa? Selain daripada yang Bapak bilang tadi, karena ini salah satu ajang kreativitas bagi bagi peserta anak muda khususnya untuk mengasah kemampuannya dalam bernyanyi.
0: Gitu. Iya. Iya. Dan terdengar dari suara-suara mereka juga sebenarnya ya kayak ya akhirnya bertemu dengan 10 orang kemarin yang untuk yang Korwi 15 ya Kak ya. Nah, selanjutnya kita ke Bang Dira nih, Bang. Nah, dari peserta yang udah Bang Dira lihatnya, ada enggak perubahan karakter peserta dibandingkan mungkin bintang radio yang sebelum-sebelumnya yang pernah Abang lihat gitu?
2: Ya, tentunya ada ya. Pastinya ada karena setiap orang tuh punya karakter sebetulnya.
0: Betul.
2: Ya, tahun ini cukup bikin pusing ya, Kak ya, sama Mbak Randi. Karena pesertanya bagus-bagus.
0: Waduh. Bagus. Saya juga bingung tuh Bang, kayak pas dengerinnya kayak, aduh bagus semua, yang menang siapa ya? Oke, ada lagi Bang? Oke, next kita ke Bang Randi nih ya. Bang, kan anak muda sekarang bisa dibilang jauh lebih terbiasa buat tampil di media sosialnya mereka gitu kan. Kita anaknya sosmed banget nih gitu kan. Nah, menurut Bang Randi, keberanian tampil di media sosial itu apakah otomatis bisa bikin mereka tuh lebih siap ketika harus tampil di depan juri? Karena kan sebenarnya vibe-nya tuh juga beda kan, Bang? Gimana, Bang?
5: Ya, terima kasih, Kak Ical.
0: Ya.
5: Secara umum, mental ketika mereka cuman hanya tampil di depan media sosial itu, mungkin ada efeknya ketika mereka tampil di secara langsung di depan juri maupun penonton, mungkin intensitasnya lebih sedikit, lebih apa namanya, mereka pasti lebih berani, mentalnya lebih terlatih ketika sering tampil di
0: media sosial,
5: tampil di depan juri atau penonton ketimbang di media sosial.
0: Okay. Seperti itu Kak. Jadi sebenarnya kayak bisa melengkapi tapi enggak juga otomatis bisa ini ya Bang ya, langsung berani gitu.
5: Ya, persenannya tuh lebih besar
0: depan juri dibandingkan media sosial.
5: Media sosial.
0: Karena memang banyak banget ya anak muda sekarang lebih mungkin berani media sosial tapi depan juri kayak aduh deg-degan gitu, tiba-tiba males.
5: Ya mungkin kalau di media sosial tuh kan bisa beberapa kali take video gitu ya. Kalau di depan juri atau penonton itu mesti harus
0: one take.
5: Okay. Mungkin lebih kurang seperti itu.
0: Oke. Nah, gitu tadi jawaban dari Bang Randi ya. Nah, next kita lanjut lagi ke Bapak Gafar. Ya kita ganti-gantian kayak gini. Nah. Oh iya. Bang Gafar dong jadinya. Aduh kayak enggak sopan ya. Nah, tapi Bang Gafar.
1: Siap.
0: Kalau kita ngelihat nih perkembangan anak muda sekarang gitu kan. Menurut Bapak sendiri nih, akan balik lagi. Abang sendiri seberapa penting sih ruang seperti Bintang Radio ini buat ngasih ini kesempatan mereka nunjukin bakat secara langsung?
1: Iya. Tadi Pak Agung Koril sudah menyebutkan bahwa Pedang Prabu Koril 15 itu masuk pada 5 besar untuk peserta tingkat nasional.
0: Wow.
1: Keren kan?
0: Tepuk tangan dulu.
1: Keren. Keren. Artinya minat animo para anak muda itu sudah mulai meningkat sekarang. Maka melalui kesempatan ini, ruang yang seperti ini, RRI memberi ruang yang lebih besar kepada talenta-talenta muda. Kemudian, bagi Koril 15, ajang ini juga menjadi pembuktian prestasi. Kenapa saya bilang begitu, Kak Ica? Karena tahun lalu, utusan Koril 15, yang dulu saya ingat, utusan Koril yang maju ke tingkat nasional itu dipilihnya dari RRI Bukit Tinggi.
0: Iya, betul.
1: Tapi setelah mereka membawa nama Pedang Prabu, itu mereka harus full fight ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah tahun lalu, utusan dari RRI Bukit Tinggi, Rara Sutra, berhasil meraih juara ketiga tingkat nasional. Nah, barangkali bagi kami, Koril 15, siapapun yang terpilih hari ini, siapapun yang akan menjadi utusan kita ke tingkat nasional, ini menjadi pembuktian kita. Kita akan menorehkan prestasi lagi. Iya. Paling tidak kita akan meraih top, ya, okay. Juara.
0: Amin.
1: Amin, amin.
0: Yuk bisa, yuk.
1: Bisa.
0: Oke.
1: Okay. Jadi seperti itu, ajang pembuktian.
0: Betul.
1: Bahwa talenta-talenta muda di wilayah Kepulauan Riau, Riau dan Sumatera Barat tentu juga tak kalah bersaing di tingkat nasional.
0: Anak daerah juga gak kalah dari kota-kota besar ya Pak.
1: Begitu.
0: Ya. Nah, tapi kan salah satu hal yang juga gak bisa dilepaskan dari penyanyi muda sekarang tuh adalah pengaruh media sosial. Nah, wajar ya. Kayak followers tuh kayak ngaruh banget biasanya tuh. Banyak peserta yang mungkin belajar dari TikTok, Instagram, terus YouTube sampai berbagai platform musik. Nah, dari sana tuh mereka punya referensi yang jauh lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, Kak Dela, dari pengamatannya kakak sendiri nih sebagai seorang juri, seberapa besar sih perkembangan media sosial itu juga ikut mempengaruhi gaya bernyanyi peserta Bintang Radio? Karena mungkin kan followersnya tuh punya apa ya, kesukaannya masing-masing gitu Kak.
3: Ini pengaruhnya ke pribadi bukan ke followers ya. Iya, kalau ngikutin followers nanti karakternya jadi hilang jadinya. Oh, iya. Ya. Jadi seberapa besar mempengaruhi itu sangat besar mempengaruhi ya. Contohnya di zaman saya gak seperti itu ya. Jadi referensinya sangat sedikit. Terus saya agak susah dipengaruhi dengan genre-genre lain. Karena yang saya dengar yang saya suka gitu. Kalau sekarang kan semua kalangan bisa dengar apa saja lewat di TikTok-nya mungkin gitu ya. Di sosial medianya. Oh ternyata bagus ya gitu. Terus dipelajarinnya. Jadi semakin banyak kita mendengar, semakin banyak kita kenal, semakin semakin keinginannya untuk lebih tahu lebih tinggi jadinya. Jadinya makanya referensinya lebih kaya karena dia sering mendengar, ingin mencoba jadinya begitu. Hmm. Ya, tapi tetap ya, seorang penyanyi boleh belajar apa aja genrenya, tapi yang paling fokus adalah harus kenal karakter suara sendiri itu seperti apa. Maka ketika karakter suara kita mengerti lagu apa yang kita cocok, maka kita sangat lebih bagus menyanyikan lagu yang sesuai dengan karakter kita. Tapi bukan berarti kita tidak menutup diri untuk mempelajari karakter yang lain, style yang lain, enggak, karena itu akan memperkaya musikal kita juga. Okay. Gitu.
0: Berarti harus punya karakter sendiri gitu ya Kak. Aku punya karakter sendiri tapi gak bisa nyanyi, gimana ya. Oke, teman-teman Pro 2, menarik banget obrolan kita ya. Jadi dari obrolan ini kita juga tahu kalau jadi penyanyi dalam sebuah kompetisi itu gak cukup cuma punya suara yang bagus. Ada karakternya juga, ekspresinya juga mungkin dihitung, penghayatan, terus juga cara peserta ngebawain lagunya supaya tampilannya tuh benar-benar punya identity atau identitas. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan juga YouTube channel RRI Bukit Tinggi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Pakai rebahannya dan jordannya.
2: Oh, apaan sih, Mi? Nggak gue aja.
1: Lepas ke tengah. Masuk.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Oke, teman-teman Pro 2 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Balik lagi kali ini kita di Talk Show Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Nah, tadi kan kita udah ngobrol soal gimana nih karakter peserta, pengaruh media sosial, dan hal-hal yang pertama kali diperhatikan juri mungkin ketika peserta mulai bernyanyi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi nih ya, kakak, abang, dan juga bapak ya. Nah, karena ternyata satu hal yang juga sangat menentukan itu adalah gimana peserta ini memilih lagu yang akan mereka bawain. Nah, Bang Randy nih, seberapa penting sih pemilihan lagu dalam sebuah kompetisi bernyanyi itu, Bang?
1: Ya, baik, Kak Ica. Seperti yang tadi sempat disampaikan sama Bapak tuh, kalau dahulu di Bintang Radio itu ada
0: Keroncong.
1: Pemilihan lagu Keroncong, terus sekarang itu lebih ke pop sama pop daerah sama ada challenge.
0: Iya. Yeah.
1: Seberapa penting pemilihan lagu bagi peserta itu mungkin arahnya ke sana seperti itu. Maksudnya di musik itu sendiri kan ada beberapa genre itu, style. Maksudnya ketika penyanyi rock itu mungkin dituntut penyanyinya untuk memainkan interval tertentu seperti itu. Terus kalau misalnya di lagu pop daerah, di daerah Melayu misalnya, dengan apa namanya, ornamentasi nada tertentu supaya kesan Melayunya bisa hadir. Mungkin kesadaran itu perlu bagi penyanyi sehingga kompleksitas genre yang dibawain terhadap lagu tersebut bisa tercapai seperti itu, Kak.
0: Oke, jadi harus sadar ya, Bang. Kalau nggak sadar nggak boleh. Oke, sekarang kita ke Bang Dire nih, Bang.
2: Yep.
0: Kalau misalnya nih, kan lagu yang dipilih kan banyak ya. Kita milih nih, sebenarnya tuh bagus lagunya, tapi ternyata nggak cocok sama karakter suara si peserta. Nah, apakah itu juga bisa menjadi masalah dalam penilaian nih, Bang?
2: Iya, pastinya jadi masalah. Kan jadi gak enak lagunya kan?
0: Oh, iya juga ya.
2: Iya, makanya pinter-pinter seperti kata Bang Randy, Bapak juga. Pinter-pinter pilih lagu yang sesuai dengan karakter vokalnya seperti Kak Dela tadi bilang.
0: Bener juga ya, kalau gak cocok, aduh kayak lari gitu.
2: Kayak gak enak aja gitu ya.
0: Kayak kurang gitu ya.
2: Kalau saya sih melihatnya dari sisi komersil ya. Kebetulan saya juga memproduksi lagu-lagu gitu kan. Lagu daerah, lagu Indonesia juga gitu. Tentunya pandangan komersilnya akan saya gunakan banget nih gitu buat adik-adik yang tahun ini ya, semoga tahun ini banyak produser yang ngelirik kalian gitu, harapannya seperti itu gitu.
0: Karena bisa jadi salah satu tujuannya juga untuk bisa komersil gitu ya. Yep. Bang ya. Oke, nah kalau dari sisi penyelenggara nih Pak Gafar, gimana sih Bapak melihat pentingnya peserta mengenali kemampuan dan juga karakter dirinya sendiri sebelum mungkin tampil di kompetisi seperti Bintang Radio ini?
3: Baik, Kak Ica. Tadi ini yang bicara ini juri-juri profesional.
0: Yeah.
3: Mereka berpengalaman dalam baik punya teori musikalisasi, kemudian juga hal-hal lain. Bahkan Bang Dira untuk industri ya, komersil. Begini, Kak Ica. Jadi Bintang Radio itu nanti peserta Bintang Radio, RRI menjamin bahwa mereka mendapatkan berbagai keuntungan dengan mengikuti ajang Bintang Radio di RRI. Yang pertama, mereka mendapat bimbingan. Setelah mereka tampil, tentu ada koreksi dari dewan juri. Itu saya yakin dilakukan oleh semua satker, termasuk di Korwil Pedang Prabu. Begitu mereka terpilih untuk menjadi utusan satkernya ke tingkat Korwil, juga mereka mendapat pembinaan. Saya yakin itu juga dilakukan oleh satker-satker lain di Pedang Prabu. Saya ingat kemarin, di RRI Bukit Tinggi sendiri kita mendapat coach ya, di coach oleh penyanyi yang viral ya, Kak Tuti ya.
0: Iya betul ya. Pak,
3: dan saya yakin di beberapa satker juga melakukan hal yang sama. Artinya semua peserta-peserta dengan mengikuti ajang Bintang Radio, RRI memastikan mereka akan mendapat lebih. Tidak saja mereka unjuk kemampuan mendapat juara, kemudian piala, hadiah, tapi mereka juga mendapatkan ilmu yang mereka saya yakin berguna untuk tampil ke depan. Kemudian dengan tampil di RRI walaupun hanya secara online, saya yakin mereka terbiasa untuk membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri mereka akan terbangun, dan itu kepercayaan diri itu, Kak Ica, itu modal paling kuat untuk bagaimana kita bermain di ajang yang lebih tinggi lagi, terutama masuk pada arena komersial. Kemudian sekarang ini kan instan sudah semakin banyak, maka RRI itu saya sampaikan sekali lagi, RRI adalah ajang yang paling jujur menilai. Karena di sini memang benar-benar dilihat kemampuan, talenta dari para peserta. Maka dengan mengikuti RRI, ajang bintang radio RRI ini, Kak Ica, tidak saja mereka mendapatkan, bisa menyalurkan bakatnya, menunjukkan kemampuannya, tapi mereka mendapatkan ilmu. Dan itu sebuah kebanggaan bagi kami.
0: Betul, luar biasa ya.
3: Bagi Pak RRI.
0: Nah, tadi kita juga udah, mungkin kita juga udah nonton dan juga dengar suara-suara dari para peserta yang lolos di Korwil 15 Pedang Prabu ini. Nah, Kak Dela, kalau misalnya...
3: Sebentar, jangan lupa, untuk sudah beberapa tahun terakhir ini, bagi yang lolos di tingkat nasional, bahkan RRI memfasilitasi mereka masuk ke dunia musik, ke dunia hiburan. Bukan, ke dunia industri. Buktinya ada beberapa jebolan bintang radio yang sudah menghasilkan album.
0: Yes.
3: Dan kita tunggu albumnya Rara. Ya.
0: Amin.
3: Yang nanti juga akan keluar.
0: Oke, okay, ya. Soon ya Pak.
3: Jadi
0: ya.
3: Seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kita balik lagi ke Kak Dela nih ya Kak. Kan dari mungkin proses penjurian Kakak udah dengar suaranya. Tapi Kak, kalau misalnya nih ada dua peserta yang kemampuannya mungkin hampir sama. Biasanya apa sih yang jadi pembeda dalam penilaiannya dewan juri gitu Kak?
4: Ketika warna suaranya sama-sama bagus nih, tekniknya bagus sama, sama-sama nih. Apa yang berikutnya jadi penilaian? Yaitu bagaimana ketepatan dia mengenai interpretasi lagu itu dibawakan. Itu penting. Karena ketika interpretasinya berbeda, maka makna yang dilahirkan itu beda. Ya. Kedua, yang kedua apa yang membedakannya? Yaitu kemampuan dia menyanyi, membawakan lagu itu seperti apa. Feel ya.
0: Okay. Betul.
4: Ya, feel bagaimana dia mampu melahirkan lagu itu dengan rasa yang bisa nyampe kepada pendengar. Karena sesungguhnya ketika bunyi yang keluar itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang yang mendengarkannya. Maka berikanlah rasa yang dalam untuk orang yang mendengarkannya.
0: Oke, okay. Walaupun itu hanya lewat suaranya aja, yeah. Kenapa kita lihat videonya gitu ya.
4: Yeah. Artinya dia hadir gitu loh. Ada orang dia bagus nyanyi, ya teknik bagus, tapi dia gak hadir untuk orang gitu. Tapi bagaimana dia sebagai penyanyi, dia hadir untuk orang yang mendengar begitu. Sehingga orang yang mendengarnya juga bagian, merasa bagian cerita dari lagunya gitu.
0: Dan merasa ditemani gitu ya Kak.
4: Mungkin contohnya mungkin kayak putus cinta gitu ya. Lagi galau nih, tapi dia gak bisa menghadirkan perasaan jatuh cinta, putus cinta itu seperti apa. Terus orang yang dengar tuh gak terlalu ini, gak terlalu merasakan gitu, tapi ketika dia bisa menghadirkan itu, orang yang sedang dalam kondisi seperti itu pun bisa larut dalam cerita lagu itu. Jadi dia harus hadir dalam nyanyi itu untuk orang yang dengarnya, begitu.
0: Biar bersama gitu. Jadi buat para yang mungkin lagi patah hati, ada nih yang nemeninnya gitu, penyanyinya gitu.
5: Dong, jangan baper.
0: Enggak patah hati kok aku. Apa itu patah hati? Asik. Oke, Bang Dira. Nah, kalau ya. Abang sendiri pernah gak sih ada di situasi sulit menentukan siapa nih yang enaknya kita pilih jadi juara? Kok enaknya ya? Siapa nih yang oke nih kita jadiin sebagai juara? Pernah gak sih Bang ada cerita seperti itu? Boleh cerita
2: sering
0: dikit?
2: Dong. Aduh. Sering dong, setiap ya. Perlombaan pasti aja ada tuh. Yang namanya, ya seperti Kak Dela bilang tadi kan, kualitasnya sama misalnya, warna suaranya sama gitu kan. Nah itu tadi yang akan menjadi pertimbangan kita dengan sangat detail itu adalah bagaimana dia bisa membawakan lagu itu. Terus ibarat ini lagu nih, bagaimana dia memproduksi lagu itu kayak jadi lagu dia gitu misalnya gitu ya.
0: Oke ya. Gitu ya. Cukup sulit kalau aku yang jadi dewan juri, kayaknya aku menangin semua. Karena gak bisa milih gitu. Oke, nah mungkin itu tadi penilai dari dewan juri juga, karena banyak banget mungkin peserta-peserta yang punya kualitas yang oke banget, tapi memang itulah mungkin tantangannya sebagai dewan juri, harus objektif mungkin menilai para peserta itu agar bisa memilih yang terbaik di antara yang terbaik, oke kan? Nah, karena pada akhirnya nih bintang radio bukan cuma soal siapa yang dapetin nilai paling tinggi. Ada proses yang dilewatin oleh para peserta itu. Ada pengalaman tampilnya juga, ada keberanian buat coba, dan tentunya ada kesempatan buat terus belajar kayak yang udah disampaikan tadi sama Pak Gafar juga. Oke, nah dan ini kita juga semakin mendekati akhir. Aku akan bertanya dulu kepada Kak Dela. Kalau dari Kak Dela sendiri, apa nih yang sebaiknya dilakukan peserta setelah mengikuti Bintang Radio supaya kemampuan mereka nggak berhenti sampai di kompetisi aja?
4: Iya, latihan.
0: Latihan.
4: Iya, karena setelah saya menjuri, ada beberapa catatan dari teknik ya yang harus dibagusin sama dibenarin sama peserta ya. Yang paling banyak itu satu pitch ya, intonasi, ketepatan nada. Terus yang kedua itu masalah wilayah nada tinggi. Jadi kalau nada tinggi dalam vokal tuh dia namanya chest voice kalau di sini ya, posisi ini. Nah, banyak sekali peserta yang nadanya sudah tinggi tapi dia masih di posisi chest ini. Sehingganya dia terlihat sudah susah untuk menyanyikannya. Produksinya udah enggak lagi warnanya jernih, tapi udah seperti teriak minta tolong gitu ya. Dan saya sebagai juri pengen nolong. Ya, gimana supaya dia enggak seperti tersiksa nyanyinya gitu. Ya jadi banyak PR-PR seperti itu. Terus apalagi ya menentukan nada dasar. Ada peserta yang saya lihat sebenarnya dia bisa nyaman dengan lagu itu ketika dia harus menurunkan nada dasarnya gitu. Tapi dia tidak menurunkan nada dasarnya itu jadi karakternya malah jadi enggak lebih bagus gitu. Jadi kita tuh sebagai penyanyi selain kita harus mengerti dengan suara kita seperti apa karakternya, lagunya seperti apa, juga perlu mengenal register suara kita supaya kita bisa menentukan nada dasar yang tepat untuk suara kita. Betul. Begitu.
0: Oke. Okay. Nanti abis ini aku les sama Kak Dela ya. Oke. Okay. Sekarang kita ke Bang Dira nih ya Bang. Karena kan enggak semua peserta yang nantinya bisa menjadi juara gitu ya. Apa nih pesan Bang Dira untuk peserta yang mungkin belum punya kesempatan untuk hasil seperti yang mereka harapkan?
2: Ya, kalau buat saya sih ya semuanya juara ya. Tapi memang di setiap perlombaan kan memang harus ada tuh juara satu, juara dua dan sebagainya. Betul. Ya terbaik ya, betul kata Bapak. Apa ya, menjadi seorang peserta Bintang Radio saya rasa juga memiliki beban tanggung jawab moral gitu loh, karena lulusan dari sebuah apa festival bernyanyi Bintang Radio gitu kan. Ya mungkin ke depan meskipun tidak juara, label itu melekat pada nama kalian adalah alumni Bintang Radio gitu ya. Jadi harapan saya sih ya jaga itu ya, seperti Kak Dela, dengan memaintain latihan, kemudian mungkin kalau dari segi komersial ya, aktif di media sosial misalnya bikin konten atau apa gitu.
0: Oke. Karena banyak banget jalan yang bisa ditempuh oleh anak muda zaman sekarang. Nah, Bang Randy, sekarang giliran Abang nih. Setelah mungkin melihat langsung perjalanannya, menurut Abang apakah Bintang Radio nantinya ke depan bisa menjadi salah satu jalan juga buat anak muda buat terus mengembangkan karir musiknya mereka?
1: Ya, sangat apa namanya, Bintang Radio merupakan suatu wadah bagi generasi muda dalam apa namanya mengorbitkan bakatnya atau memperlihatkan skill mereka secara positif, apalagi terlebih yang Bapak bilang tadi itu konsisten wadah ini tetap berkelanjutan dari dulu hingga sekarang seperti itu.
0: Iya. Nah, dari zaman kita bahkan belum lahir nih ya, eventnya udah ada gitu. Oke, last nih Pak. Buat Bapak Gafar nih, kalau Bapak harapannya apa nih untuk Bintang Radio nih ke depannya?
3: Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Dira. Barangkali sudah mulai kita pikirkan untuk memberdayakan para alumni Bintang Radio. Barangkali nanti di suatu saat RRI kan banyak kegiatan-kegiatan itu yang Kak Ica ya, yang kita gelar. Nah, barangkali di event-event itu kita nanti akan memberdayakan alumni-alumni Bintang Radio agar mereka punya ruang untuk mengasah diri. Tadi Kak Dira juga sudah menyebut harus praktis, harus banyak berlatihan, melakukan latihan-latihan. Nah, nanti ke depan RRI, khususnya RRI Bukit Tinggi akan menjadi tempat wadah, menjadi wadah untuk mereka menjadi unjuk kemampuan, sekaligus praktis. Kita akan berdayakan alumni-alumni Bintang Radio. Tentu saja dengan pembinaan dengan pelatihan-pelatihan ya. Kemudian untuk ke depan Kak Ica, siapapun yang terpilih nanti, kata Kak Dira tadi, ada semuanya sudah baik, tapi tetap harus ada yang terbaik, putra putri. Satu di antaranya kita harus pilih untuk menjadi tingkat nasional. Nah, siapapun yang terpilih, tentu dia akan menjadi wakil dari Korwil 15. Tidak membawa satker lagi. Maka ke depan kita semua harus mendukung, baik dukungan moral maupun dukungan voting, ya, yang nanti akan berjalan dalam proses pemilihan. Kemudian bagi yang belum terpilih, masih banyak ruang. Ingat pepatah lama, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Oh, begitu Kak Ica.
0: Okay. Karena karir kamu tidak hanya berhenti di sini, masih banyak jenjang-jenjang yang bisa dinaiki ya.
3: Betul.
0: Oke, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung talk show kita hari ini, teman Pro 2. Kan banyak banget cerita yang kita dapetin tentang Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Tapi sebelum kita benar-benar menutup talk show ini, nah, ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu dari tadi.
3: Oke, musik dong.
0: Nah, jadi kita akan mengumumkan bersama, dengarkan bersama siapakah yang terpilih untuk mewakili Korwil 15 Pedang Prabu untuk berlanjut ke tingkat berikutnya antar Korwil. Jadi untuk itu kita berikan kesempatan buat Kak Dela, Bang Dira dan juga Bang Randi untuk menyampaikan hasil keputusan Dewan Juri. Boleh, silakan Kak Dela.
4: Baik, terima kasih Kak Ica. Saya yang bacakan. Pak Dira? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, keputusan Dewan Juri Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 nomor 73 tahun 2026 tentang penetapan pemenang Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026, Dewan Juri Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 menimbang bahwa telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 yang diikuti oleh peserta dari Satuan Kerja RRI dalam wilayah Korwil 15. Bahwa untuk menetapkan peserta yang memperoleh nilai terbaik dalam pelaksanaan Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 perlu ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri. Bahwa berdasarkan hasil penilaian dan musyawarah Dewan Juri telah diperoleh peserta dengan nilai terbaik untuk kategori putra dan putri. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, dan C, perlu menetapkan keputusan Dewan Juri tentang pemenang Bintang Radio tingkat 15, tingkat Korwil 15 tahun 2026. Memutuskan, menetapkan, kesatu.
0: Jering. Deg-degan, ayo.
4: Menetapkan pemenang Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri sebagai berikut. Terbaik satu putra. Nama Theo Samuel Pasaribu. Asal Satker RRI Pekanbaru, skor nilai 91,37. Baik, yang selamat berikutnya ya.
0: Theo.
4: Oke, selamat Theo. Semoga kedepannya lebih bagus lagi ya dan sukses di tingkat nasional. Oke, belum tingkat nasional, tingkat apa ya?
0: Antar satker.
4: Antar satker ya.
0: Antar korwil salah. Okay.
4: Semoga antar korwilnya juga jadi yang nomor satu ya.
0: Iya, amin.
4: Amin. Terbaik satu putri.
3: Dering. Jeng jeng jeng jeng.
4: Nama Maisha Naveza Clorinda,
0: asal Satker, RRI Bukit Tinggi. Skor nilai 91,54. Kedua, peserta sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 ditetapkan sebagai peraih predikat terbaik satu putra dan putri Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026 dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, keputusan Dewan Juri ini ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh tahapan perlombaan dan merupakan hasil keputusan Dewan Juri yang bersifat final. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
4: Oke.
0: Saya balik dulu, belum selesai. Ditetapkan di Bukit Tinggi tanggal 6 Oktober 2026 Dewan Juri Bintang Radio tingkat Korwil 15 tahun 2026. 1. Dela Rosa Pangabean SSN MSN Ketua Dewan Juri. Dira Sati anggota Dewan Juri 1. Randi Restu Hadi SSN MSN anggota Juri 2. Demikianlah pengumuman ini disampaikan. Okay. Terima kasih.
4: Yeay! Congratulations untuk Theo dan juga Acha. Nah, untuk next-nya, kamu tidak akan membawa lagi nama RRI Bukit Tinggi ataupun RRI Pekanbaru, tapi akan membawa Korwil 15 Pedang Prabu untuk antar Korwil. Ya, semoga kita mendapatkan hasil yang insya Allah baik dan terbaik ya. Dan terima kasih juga kita ucapin untuk Kadela, juga Bang Dira, terus juga Bang Randy untuk waktunya di hari ini dan juga Bapak Gafar telah hadir bersama kita untuk hari ini bersama. Dan selamat sekali lagi untuk para peserta yang berhasil meraih hasil terbaik. Dan untuk seluruh peserta yang udah berani tampil dan memberikan kemampuan terbaiknya, apresiasi setinggi-tingginya untuk kamu semua ya. Karena pada akhirnya keberanian untuk berdiri di atas panggung, menyanyikan lagu dan nunjukin kemampuan di depan juri juga merupakan bagian penting dari perjalanan Bintang Radio. Ingat, kayak yang tadi udah dibilang, semuanya udah juara, tapi tetap harus ada yang terbaiknya ya. Dan itu dia hasil kita hari ini. Terima kasih kepada Kepala LPP RRI Bukit Tinggi, Bapak Insinyur Abdul Ghafar Zakaria. Dan kemudian juga Dewan Juri kita ada Kak Dela Rosa Panggabean SSN MSN, Bang Dira Sati dan juga Bang Randi Restu Hadi SSN MSN. Dan juga seluruh peserta dan semua pihak yang sudah mendukung pelaksanaan Bintang Radio 2026 Korwil 15 Pedang Prabu. Dan sekarang waktunya aku Ica Maisa pamit undur diri juga dari ruang dengar kamu dan YouTube channel RRI Bukit Tinggi. Tetap semangat, terus berkarya dan terus kembangkan kemampuan kamu semua. Karena setiap panggung bisa menjadi tempat dimulainya perjalanan yang lebih besar. Tetap bersama Pro 2 Bukit Tinggi, teman-teman Pro 2 semuanya. Sampai jumpa di Bintang Radio selanjutnya.
5: Demikian tadi telah kita ikuti pengumuman hasil keputusan Dewan Juri Bintang Radio RRI 2026 tingkat Korwil Nusantara 15 Penang Prabu. Terima kasih atas kebersamaannya.

Yeay, selamat buat Theo yang udah berhasil menjadi juara untuk Korwil 15 ya. Alhamdulillah akhirnya Pekanbaru berhasil menjadi juara satu. Terima kasih buat kamu juga teman Pro 2 yang pastinya sudah mendukung Theo ya dari voting nih. Kalau bukan karena kalian mungkin juga Theo kesulitan. Tapi karena kalian dukung, karena penilaiannya kan ada dari voting, ada dari juri. Nah, berkat dukungan kalian, dukungan kita, akhirnya Theo berhasil meraih juara untuk Korwil 15 ya. Kita doakan semoga Theo bisa terus melaju sampai nanti tingkat nasional.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
4: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
3: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 2 FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ketemu lagi kita di sore ceria, teman Pro 2. Sore ceria.
1: Kali ini di sore ceria ada siapa nih?
0: Kita mau ngobrol tentang sebuah apa nih eventnya?
1: Event kayaknya, festival ini ada sebuah festival.
0: Oke, sebuah event ini ya. Ada dari panitianya nih kayaknya datang nih. Mungkin mengundang Pro 2 Pekanbaru kali ya.
1: Kali ya.
0: Nama eventnya nih Eco, apa sih bacanya nih? EcoFans.
1: EcoFans, Advancing Innovation and Experience
0: Economy. Oh, ini singkatannya ya. Kepanjangan dari Advancing Innovation and Experience Economy. Ada Teguh Hari Bakti dan juga Novi Clara Agustina. Halo,
1: halo
0: teman-teman.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar semuanya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Okay. Boleh minta tolong dinaikin sedikit mic-nya,
1: iya,
0: guys?
1: Iya, lebih dekat lagi.
0: Iya, oke. Okay. Ya.
1: Nah,
0: enak suaranya.
1: Enak.
0: Ternyata kalian bisa nyanyi?
1: Enggak, jangan dong.
0: Jangan. Enak kayaknya.
1: Oh, kalau bisa nyanyi, mau kita suruh apa? Bintang radio.
0: Iya, ikut bintang radio. Umur berapa sih?
2: Aku sendiri umurnya tahun ini 20.
0: Oke, okay, bisa.
1: 20. Sama 20.
0: Okay.
1: Oh, masih
0: bintang
1: bisa,
0: radio
1: ya?
0: Tuh sampai umur 25.
1: 25 benar.
0: Iya, tadi pemenangnya dari Pekanbaru.
1: Dari Pekanbaru loh si Theo ya. Congrats untuk, ya untuk Theo.
0: Untuk tingkat Theo ini. Untuk tingkat. Ih, kayaknya dia Undri tuh. Anak Undri
1: iya,
0: kayaknya.
1: Anak hukum. Anak hukum.
0: Iya. Heeh. Ya. Iya, enggak salah iya. Hah? Ya. Apa? Anak ekonomi bisnis. Tapi Undri kan? Ya. Iya, Undri dia.
1: Oh iya.
0: Oh, kalau nggak salah lagi ujian semester? Enggak
2: sih, Bang.
0: Oke.
1: Beda angkatan kali ya.
0: Iya, mungkin ya.
1: Beda angkatan.
0: Itu. Jadi mungkin kalian bisa coba kalau hobi nyanyi nanti bintang radio ya.
2: Aman.
0: Nah, bahasnya tuh yang ini loh,
1: Bang,
0: bintang radio.
1: Jangan bintang radio ya. Kita kan udah mau ngebahas ini nih.
0: Teguh Hari Bakti ini koordinator acara Icon 12 dan IDOF 9 Festival 2026. Mm-hmm. Terus kalau sama nih?
1: Sama-sama koordinator.
0: Sama-sama koordinator acara ya.
1: Ada dua koordinator ya?
2: Iya.
1: Oh gitu.
0: Jadi kali ini sebenarnya mahasiswa mana?
1: Baru ditanya tuh.
0: Undri kan?
1: Boleh dikenalin dirinya dari mana, terus ngapain di sini?
0: Okay,
1: mulai
0: siapa,
1: dari siapa dulu nih?
0: Coba Teguh lah dulu, Teguh
1: masuk.
2: Sebelumnya perkenalkan nama aku Teguh Hari Bakti.
0: Biasanya
2: dipanggil Teguh.
1: Oke, Teguh.
2: Aku merupakan mahasiswa angkatan 2024. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.
0: Oke. Ilmu Ekonomi berarti ilmu, Fekon ya?
2: Yes.
1: Fekon. Oke, sip.
0: Berarti semester 4.
2: Semester 5.
0: 5. Oke. Dari mana asal?
2: Kalau asalnya sendiri itu dari Bengkalis.
0: Oh, Bengkalis ya, orang Riau lah ya. Oke.
1: Terlanjut ke sebelahnya nih, ada Novi Clara.
3: Oke, perkenalkan nama aku Novi Clara Agustina. Aku dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.
0: Sama berarti
1: ya.
0: 2024 juga.
3: Tahun 2024.
0: Oke. Okay. Kenapa kalian milih ekonomi? Kenapa kalian milih ekonomi?
3: Kalau dari aku sendiri ya, Bang, ekonomi itu peluang untuk kerjanya itu besar.
1: Oke.
3: Okay. Sehingga kalau untuk di dunia kerja itu mudah untuk di-apply gitu.
0: Kamu asli mana?
3: Asli Rokan Hulu.
0: Oh, Rokan Hulu. Oke. Rokan Hulu ya. Jadi kalau bagi Novi peluangnya kayaknya lebih besar gitu ya.
1: Iya, besar ya peluangnya.
0: Oke. Kalau gitu pendapat Novi ekonomi sekarang gimana?
1: Iya.
0: Itu kayaknya ya apa-apa, soalnya mata dia ada.
1: Ada ini. Pandangan gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, pandangan.
1: Pandangan
0: gitu.
1: Apa nih?
3: Mungkin untuk ekonomi sekarang itu kalau sekarang kan udah menaik sampai 5,29 ya pertumbuhan ekonomi. Kalau dikatakan itu udah cukup lumayan baik. Tapi mungkin untuk perbaikan kedepannya itu perlu lagi dari pihak-pihak untuk menentukan kebijakan selanjutnya gitu.
1: Oke.
0: Karena banyak yang bilang in this economy sudah kan kayaknya susah
1: gitu
0: kan.
1: Ya apa-apa semua serba mahal gitu.
0: Sebagai mahasiswa ngerasa enggak itu?
3: Iya sih. Kira 100.000 aja kayak udah sehari.
0: Iya enggak kayak gitu. Iya, maksudnya cepat banget habisnya.
1: Iya. 100.000 tuh kayak enggak ada apa-apanya gitu ya sekarang.
0: Iya, pergi ke nongkrong aja 2 kali habis kayaknya.
1: Kayaknya enggak sampai 2 kali deh sekali habis.
0: Kalau sekali kamu cuman beli minum doang enggak makan mungkin bisa 2 kali.
1: Laper dong nongkrong makan laper ya teman-teman.
0: Ajak teman berarti. Teman suruh beli makanan, kamu beli minum.
1: Sharing
0: kesannya. Kalau Teguh Gimana
1: nih
0: pandangannya? Enggak, dia kenapa tadi pilih ekonomi? Kenapa pilih ekonomi?
2: Mungkin juga sama kayak Clara karena prospek kerja dari ilmu ekonomi itu juga sendiri fleksibel jatuhnya, jadi bisa kemana-mana aja.
0: Okay. Oh gitu ya, oke. Okay. Berarti memang suka, kalau ekonomi hitung-hitung kan berarti lah ya?
2: Iya, yeah, hitung-hitungan yeah. banget.
1: Berarti suka matematika?
2: Iya sih.
1: Kok ragu gitu jawabnya?
2: Soalnya gini juga kak, sebenarnya pas pertama kali ngedaftar kuliah, itu tuh mengambil dua pilihan. Pilihan pertamanya itu ekonomi pembangunan, pilihan keduanya itu matematika murni juga.
1: Matematika murni. Ya. Berarti emang suka ya.
0: Oke, okay. Berarti kamu ikut COC berarti harusnya.
1: Itu. Yang kayak gini gitu.
2: Kayaknya enggak nyampe sih. Nyampe ya.
0: Itu apa? Class of Champions.
1: Class of Champions.
0: Iya, bukan game. Enggak,
1: dia ada itu ngitung
0: ya. Oh iya, gitu. Ini gitu ya. Itu ketiduran.
1: Iya, kalau kita ketiduran, kalau dia mungkin bersemangat.
0: Oke, berarti itu kenapa kalian suka atau kenapa memilih ekonomi gitu ya. Oke. Banyak anak muda yang apa ya harus melek ekonomi sih.
1: Bener, karena kalau mereka nggak melek ekonomi kan takutnya tertinggal ya gitu.
0: Karena kalau enggak ya susah, kayaknya itu juga berhubungan dengan cara mengatur keuangan segala macam gitu kan.
1: Bisa.
0: Iya kan?
1: Ini kita harus tanya nih, keuangan kalian gimana? Pengaturannya bagus apa enggak?
0: Sebenarnya privacy sekali.
1: Ya mana tahu kan karena mereka anak ekonomi.
0: Atau kasih tips.
1: Iya,
0: gimana tips dengan
1: mengatur uang yang
0: dengan
1: baik
0: zaman sekarang nih ya.
1: Di indis ekonomi nih gimana nih?
3: Okay, dari aku sendiri ya, Bang semua. Aku buat skala prioritas mana yang menjadi suatu kebutuhan dan mana yang menjadi suatu keinginan. Jadi suatu hal yang dijadikan kebutuhan itu didahulukan dulu, baru hal-hal yang dijadikan keinginan itu baru ada sisa nih, baru bisa untuk dialokasikan ke keinginan.
0: Gitu. Oh gitu, kebutuhan gitu. Dulu gitu ya. Oke, menarik.
1: Menarik.
2: Kalau dari aku sendiri itu mungkin lebih ke sama kayak Clara juga, lebih ke prioritaskan ke kebutuhan. Kalau memang nggak butuh banget, jangan dulu. Mending jangan uangnya dulu, ya? Ditabung dulu gitu.
1: Oke, okay. Ditabung.
0: Menurut Teguh, kopi butuh nggak?
2: Butuh banget
0: kan, payah jadinya.
1: Kopi itu kebutuhan Dito. Tuh. Saya setuju dengan Teguh kalau gitu.
0: Tapi itu sebenarnya kebutuhan atau keinginan sih, Clara?
3: Kalau menurut Clara itu tergantung dari kondisi
0: nih, Kak. Kalau udah kondisi, ya. Butuh kali sampai nggak sampai berat mata gitu mungkin.
1: Mungkin itu ya. Harus dimasuk skala prioritas tadi ya katanya.
0: Iya
1: betul.
0: Iya payah ya kalau ngomongin kebutuhan ya.
1: Kalau ngomongin kebutuhannya susah nih.
0: Mini soccer itu kebutuhan juga loh, apa?
2: Jujur aku sendiri enggak minat ini soccer sih.
0: Padel berarti?
2: Enggak juga.
0: Berarti apa kamu olahraga sukanya?
2: Kalau olahraga itu di basket sama
0: renang. Oh iya sama itu berarti. Basket ya. Apa main basket, sewa gor lapangan juga kebutuhan kan?
2: Gratis sih main di kampus, Bang.
1: Di kampus ada lapangan gratis kita, Bang, sekarang. Banyak sekarang lapangan-lapangan tenis juga ada kan di Unri?
2: Ada.
1: Gratis itu.
0: Oke.
1: Oke, mungkin kita tutupin dulu. Kita masuk ke topik ini.
0: Tuh, eventnya mereka nih.
1: Ya, apa sih? Event apa sih ini?
0: Iya, Ecovance.
1: Ecovance ini apa
2: nih? Ecovance itu tuh sebetulnya temanya.
1: Okay.
2: Event itu namanya tuh Icon 12 dan Edof 9 Festival.
0: Maksudnya apa itu? Icon.
3: Oke, boleh. Icon Edof. Jadi Icon itu sebenarnya singkatan dari Economy Operation. Nah, sementara kalau misalnya Edof itu singkatan dari Economy Development. Nah, dari Icon itu sendiri itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akademik. Misalnya kalau di kami itu, kami ngadain berapa lomba, ada 5 nih Kak Bang. Ada lomba kayak poster, BPC, kayak gitu-gitu. Nah sementara kalau di Edof itu lebih kebalikan dari si Icon. Kenapa? Itu lebih kepada yang non-akademiknya. Nah kayak lebih have fun, seru-seruan.
1: Contohnya apa tuh?
3: Contohnya kami ada kayak cosplay.
1: Oh cosplay, event-event cosplay gitu ya. Selain itu apa lagi? Atau cuma cosplay?
3: Edof Got Talent.
1: Menampilkan kayak
0: bakat apa mereka bebas gitu ya.
1: Apa aja?
0: Iya.
1: Ada bakat itu?
0: Iya. Ada, pantomim bisa?
2: Bisa masuk ke Got Talent-nya.
1: Oh iya bisa.
0: Jadi ini eventnya tahunan atau gimana nih?
2: Ya event Icon Edof ini termasuk event besar dari jurusan kami sendiri yang dilaksanakan tiap tahunnya.
0: Kalau tahun ini kapan?
2: Di tanggal 2, 3, 4, dan 6 November.
0: Oh sebulan lagi ya, 2, 3, 4, 6 November. Oke, jadi kan konsepnya di tahun ini apa? Kayak mana nih? Apakah ada yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Dari panitia gimana nih?
2: Mungkin yang membedakan Icon Edof tahun ini dengan tahun sebelumnya itu dari segi lomba ya. Kalau dari segi lomba itu di Icon itu ada, kami lagi bikin lomba cerdas cermat yang yang dimana itu skalanya itu skala siswa seprovinsi ya.
0: Provinsi. Untuk peningkatan siswa ya, pelajar ya.
1: Khusus pelajar berarti itu.
2: Yeah.
1: Oke.
2: Terus untuk di Edof sendiri itu kalau perubahannya di tahun itu di kami melaksanakan lomba ketangkasan baris berbaris atau LKBB.
0: PBB berarti?
2: Iya, LKBB jadinya. Okay. Kayak itu tuh kami tuh regionnya tuh di siswa SMK, SMA, SMK dan MA sederajat seprovinsi Riau juga. Terus di Edof tuh sendiri kan seperti dibilang Clara tadi heaven-heavennya gitu kan.
1: Ada heaven-heavennya.
2: Ada, kami tuh juga menyediakan rumah hantu di festival.
0: Wow, menarik, menarik, menarik. Oke, berarti di event ini ada beberapa kegiatan lah ya.
1: Iya,
0: oke, bisa ceritakan kayak mana sih konsep kegiatannya itu? Mungkin ya dari tanggal 2, 3 itu kayak mana? Atau hari pertama ngapain?
1: Iya, hari kedua ngapain.
0: Nah, terus konsepnya gitu. Kayak mana ini? Apakah
1: apa
0: lomba aja full?
1: Tunggu, gitu. Atau ada malam puncak gitu-gitu.
0: Adakah pengisi acara atau gimana konsepnya nih?
2: Kalau konsepnya itu tuh lombanya itu diadakan serentak gitu.
1: Jadi, oh, serentak.
0: Tanggal berapa berarti?
2: Di tanggal 2, 3, dan 4 itu tuh mungkin dari tanggal 2 dulu. Tanggal 2 itu seperti biasanya itu ada pembukaan juga kan. Setelah pembukaan nanti dilanjutkan dengan pembukaan tiap-tiap lomba. Terus terus juga ada bazarnya juga. Jadi bazar tuh 3 hari berturut-turut ada.
1: 3 hari berturut-turut?
2: Iya.
1: Lama juga ya.
2: Jadi pengunjung itu bisa menikmati bazar sekaligus melihat lomba LKBB, masuk rumah hantu, dan lomba got talent serta cosplay juga.
0: Oke, berarti konsepnya gitu ya. Ada acaranya, ada bazarnya, ada hiburannya gitu.
1: Jadi dimana bisa lama-lama di sini gitu.
0: Iya, bisa betah kan? Berarti dari pagi sampai malam gitu.
2: Sampai jam 5 sore aja
1: sih. Oh, 5 sore.
0: Di mana sih?
2: Lokasinya di itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau.
0: Oke, di situ berarti ya. Ada hiburannya.
1: Ada hiburannya, ada bazarnya, terus ada lomba-lombanya juga. Ini lombanya full offline atau ada yang online?
3: Kalau dari si Icon, kebetulan Clara itu bagian di Icon-nya, itu di bagian Edof-nya.
1: Oh, makanya ada dua koordinator.
2: Iya, betul-betul.
1: Dipisah
0: ya, Bre. Oh, gitu. Oke. Oke, kalau itu dari yang Icon dulu deh berarti.
3: Kalau dari Icon sendiri itu lombanya itu terbagi dari dua sisi, ada yang online, ada juga yang offline. Nah, kalau yang online itu kayak poster, BPC, SI.
0: Oh iya,
3: nah,
0: iya.
3: Sementara kalau misalnya offline itu yang di tingkat provinsi, SMA, SMK, MA sederajat.
0: Cerdas Cermat tadi.
3: Iya, Cerdas Cermat, dan juga ada satu debat.
0: Oh,
1: debatnya ini umum atau mahasiswa?
3: Debatnya pelajar. Khusus untuk SMA, SMK, dan juga MA sederajat.
0: Oke, okay, pelajar berarti ya. Itu ada yang online, kalau itu berarti kan mungkin bisa via Instagram gitu ya, diposting gitu ya penilaiannya ya. Oke. Dari yang Icon. Kalau ini, kalau dari... Adobe-nya apa?
2: Kalau Adobe itu lombanya itu ada LKBB tadi, LKBB. Terus ada Got Talent, terus ada cosplay. Jadi lombanya itu tuh dibuat secara offline, nggak ada onlinenya.
0: Oke. Berarti di hari H ya?
2: Iya, untuk meramaikan di venue-nya juga.
0: Oke, di hari H itu berarti semua performa, penampil gitu ya?
1: Penampil semua di hari itu. Itu urusan Edof gitu.
2: Iya.
0: Iya. Ini banyak banget ya sebenarnya?
1: Banyak sih ini, banyak kegiatan. Berarti 3 hari ini full ya?
2: Full dia.
1: Full.
0: November tuh, 23,
2: 23,
0: 24.
1: 23, 24
0: November. Wah. Ini sebenarnya eventnya kan emang tahunan ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, berarti apa ya?
1: Harus ada persiapan yang matang ya kalau gitu.
0: Iya, maksudnya gimana panitia? Apakah memang ini ada anggarannya juga untuk
1: tiap tahunnya?
0: Tiap tahunnya atau kalian cari sendiri? Karena kalau tadi kalian cerita, wah ada bazarnya, ada ininya.
1: Iya, itu banyak banget ya. Itu membutuhkan modal juga ya, gimana tuh?
0: Iya.
2: Nah, untuk persiapannya sendiri, kami itu udah mulai dari awal bulan Agustus. Jadi dari bulan Agustus itu kami semua itu gencar, terutama di CEO pendanaannya, di divisi pendanaannya itu tuh gencar banget nyari sponsor.
0: Oke.
2: Jadi semua Edof itu, Edof Icon dan Edof itu tuh di backup sama sponsor-sponsor juga.
1: Gitu. Jadi udah nyari sponsornya dari lama gitu
2: udah
1: ya.
2: Dari lama.
1: Ya.
0: Berarti udah persiapan dari inilah ya.
1: Udah matang.
0: Oke, ini pemilihan peserta gimana? Apakah mereka mendaftar ataukah
1: daftar
0: kalian
1: sendiri atau kalian yang
0: ini
3: itu? Kalau kami ada strategi-strategi tertentu.
1: Apa tuh?
3: Salah satunya itu kami pertama menghubungi kayak peserta-peserta yang dahulu. Itu kami hubungi, kami kontak supaya mereka ikut lagi join untuk jadi peserta. Terus kami juga nyebar flyer ke fakultas-fakultas yang ada di Universitas Riau. Juga kami melakukan kayak misalnya di media sosial, kami post, terus itu ada juga media serentak kami lakuin gitu.
0: Oke, oke.
1: Jadi udah banyak nih strategi untuk mengundang para peserta-peserta ini. Iya.
0: Berarti pesertanya diundang ya?
1: Diundang.
0: Maksudnya tapi kirim surat ke sekolah gitu mereka
1: wajib. Oh, juga untuk murid-murid itu ya? Yeah.
3: Oh, iya.
0: Udah berapa berarti pesertanya?
1: Udah full atau masih kalo kekurangan?
0: Untuk yang cerdas cermat berapa?
3: Untuk di Icon sendiri itu udah hampir di persetengah lah gitu dari target kami gitu.
0: Target berapa?
3: Target kami itu setiap lombanya beda-beda.
0: Cerdas cermat berapa?
3: Kayak cerdas cermat itu 25.
0: Berarti 25 orang tim, atau ya? 25 tim?
1: Tim, seharusnya tim. Dia satu tim berapa orang?
3: 3 orang.
0: Oh, 3 orang. Oh, berarti satu sekolah bisa diwakili 3 orang gitu ya?
3: Iya.
0: Oke. Berarti ini kalau cerdas cermat ini pertanyaannya umum atau gimana nih?
3: Pertanyaannya itu terkait dengan karena kami dari Fakultas Ekonomi.
0: Ekonomi berarti?
3: Iya,
0: ekonomi. Seputar ekonomi berarti ya.
2: Lomba cerdas cermat itu juga seputar ekonomi basic dia jatuhnya. Jadi ekonomi basic dicampur sama soal-soal umum juga.
0: Oh, apa kepanjangan PT gitu?
1: PT kayaknya enggak ekonomi deh kayaknya.
0: Ya kan gitu kan, ekonomi ada kan.
1: Atau tiba-tiba nanya berapa saham bumi sekarang gitu, ada kayak gitu.
0: Iya, mungkin.
2: Kayaknya itu udah level hard.
1: Udah level hard ya kalau gitu.
0: Iya. Oh, ya jadi masing-masing punya target pesertanya berapa. Oke. Kalau kalian ingat, bukannya harusnya ingat sih. Berarti jumlah seluruh eventnya ini apa aja? Tadi cerdas cermat, untuk ekon ya, cerdas cermat,
3: debat,
0: poster,
3: esai, sama business plan competition.
0: 5. Nah untuk poster, business itu umum, terbuka untuk umum?
3: Yang untuk kayak BPC itu untuk mahasiswa.
0: Okay.
3: Oh, poster itu untuk mahasiswa dan juga umum.
0: Oke.
3: Okay. Kemudian untuk yang esai itu untuk mahasiswa. Nah kalau untuk cerdas cermat sama debat tadi itu khusus untuk SMA.
0: Pelajar.
3: Ya, pelajar.
0: Itu berarti daftarnya gimana kalau yang lainnya itu? Yang kayak poster. Terus apa tadi gimana daftarnya?
3: Daftarnya pakai ada nanti kami kan sebar flyer tuh. Bang, nanti kan ada barcode. Nah, dari situ ada form pendaftaran dan dari situ mereka mendaftar.
1: Oh, gitu. Jadi kalau teman-teman Prodo ini mau daftar nih atau yang lagi pendengar mau daftar itu bisa dikunjungin ke ada si Instagram atau apa
3: Instagram.
1: Nih? Ada Instagram di situ.
0: Oke. Berarti bisa di sana ada ya.
1: Bisa dicari aja ya. Ini nih nyarinya di Instagramnya sendiri, eventnya sendiri atau Instagram Feb atau gimana di fakultasnya gimana?
3: Kebetulan kami ada Instagram sendiri dan nama Instagramnya @iconedofestival.
0: Oke.
2: @iconedofestival.
0: Di sini bisa daftar ya.
3: Bisa daftar di situ.
0: Gratis atau bayar?
3: Dia setiap perlombaan ada HTM-nya beda-beda gitu.
0: Oke, untuk beda-beda. Yang poster misalnya, karena poster. Mungkin yang umum apa kan?
3: Poster itu kalau untuk sekarang udah gelombang kedua itu 35.000.
0: Temanya apa?
3: Temanya itu masih berkaitan dengan tema
0: ekonomi.
3: Berkaitan dengan inovasi lah pokoknya.
1: Inovasi dalam ekonomi gitu ya.
3: Betul.
0: 35.000 ya biaya pendaftaran untuk yang poster. Yang lain untuk yang lain untuk apa lagi berarti poster
3: esai
0: berapa?
3: Saya juga 35.000 sampai 45 karena kan ada gelombang 1 dan gelombang 2. Untuk sekarang gelombang 2 itu di 45.000.
0: Oke. Itu juga berarti itu juga terbuka untuk semua mahasiswa dari universitas lain?
3: Iya, benar. Okay. Tingkatnya tingkat nasional.
1: Berarti orang luar Jawa bisa ya?
3: Boleh.
1: Oh, luar Jawa, luar Sumatera, maaf.
0: Iya, luar Sumatera. Ya, kita yang luar Jawa, kita itu. Iya. Berarti banyak bisa ikutin. Udah banyak gak ikut?
3: Untuk esai udah cukup banyak, Bang.
1: Udah cukup banyak ya? Hampir menempati
3: hampir
1: targetnya hampir. Ya. Buru-buru nih nanti slotnya habis nih.
0: Udah berarti udah apa tuh poster, esai apa lagi tuh ya?
3: Debat.
0: Kalau debat tadi berarti
3: debat itu per tim
0: ya, Bang.
3: Jadi agak sedikit mahal.
0: Berapa?
3: 135 sampai 150. Ini gelombang kedua berarti 150.
0: 150 per tim ya. Berarti mungkin bisa bawa nama sekolah gitu kan. Kinesen ke mana, SMA mana, MA mana gitu.
1: Terus ini kita langsung ke bagian Teguh gak sih? Kan apa ada tuh? Dua nih.
0: Iya. Iya, berarti kalau ekon tadi kurang lebih gitu lah, kurang lebih gitu ya.
1: Kurang lebih gitu.
0: Yang tertarik masih, artinya yang tertarik masih bisa daftar kan?
3: Boleh, masih.
0: Oke, masih ada slot ya.
3: Masih ada slot.
0: Kalau yang Adolf gimana Adolf?
2: Kalau Adolf itu sendiri kan ada lomba ketangkasan baris per baris tadi kan. Itu tuh sejauh ini tuh ada beberapa sekolah yang baru mendaftar. Nah untuk pendaftarannya sendiri itu cuma 350.000 per per peleton.
0: Per peleton. Iya iya iya. Banyak yang daftar?
2: Semoga banyak.
0: Sekarang
2: untuk sekarang ini masih di bawah BEP lah gitu.
0: Oke, oke. Target berapa sih? Berapa peleton?
2: Kalau dari slotnya sendiri itu maksimal 45 peleton.
0: Oh, banyak ya, banyak ya. Itu gimana nih berarti ya? Mengkonsepnya? Dia juga makan
1: ada
0: tempat
1: jalur kan?
2: Kalau tempatnya sendiri di FEB itu kan kami bikinnya di lapangan Sanggar Seni. Jadi di lapangan Sanggar Seni itu di sekitar sekretariat FEB ada lapangan basketnya. Jadi
0: Di situ bisa ya.
2: Dibikin
0: jadi
2: di lapangan situ. Basket.
0: Oke. Berarti banyak banyak venue-nya gitu
2: banyak
0: ya.
2: Iya, banyak venue-nya.
0: Iya. Itu kalau untuk lomba tadi KBB. Berikutnya kalau dari ada apa lagi?
1: Got Talent tadi ya.
2: Kalau Got Talent sendiri itu tahun ini digratiskan.
1: Oh, digratiskan. Yeah. Ini untuk umum
0: kriterianya?
1: Atau umum?
2: Umum.
0: Umur usia?
2: Umurnya itu maksimal 12 tahun ke atas.
0: Oke.
2: Minimalnya 12 tahun ke
0: atas. Oh, iya minimal 12 tahun ke atas ya berarti. Oh. Iya.
1: Berarti umur berapa aja boleh nih?
2: Boleh.
1: Kakek-kakek juga boleh?
2: Boleh kalau masih sanggup.
0: Ya, mungkin dia ada bakat lain gitu kan?
1: Ada bakat terpendam.
0: Siapa tahu ternyata dia bakatnya unik gitu. Entah juggling apa bola atau apa
1: atau
0: dia.
1: Atau tiba-tiba dia ngapain?
0: Atau bisa sulap mungkin
1: sulap,
0: dia.
1: Pantomim tadi kan.
0: Gitu. Kalau gitu berarti apa ya indikator penilaiannya gimana tuh ya? Karena banyak kan bakat orang kan banyak nih.
2: Iya, kalau indikator penilaiannya sendiri ada jurinya. Jadi ada tiga juri. Juri pertama itu fokus di music, juri kedua itu fokus di vokal, juri ketiga itu fokus di tari.
0: Oh, berarti lebih ke bakat bidang suara, bidang musik dan bidang dance seperti ya.
2: Iya.
0: Oh, enggak bisa berarti kalau yang bisa jagung, sulap jagung. Atau apa?
1: Oh, bisa jadi kalau stack present siapa bagus? Mungkin dia sulap sambil nyanyi kan kita
0: enggak
1: tahu.
0: Oh iya, bisa jadi ya.
1: Boleh, boleh. Boleh kok kalau kalian bisa sulap dan kalian mau ke talent boleh kan?
2: Boleh.
0: Jadi
2: kan juga free dia.
0: Oh iya kan free juga ya.
1: Tapi kalau free gini pasti ada minimal atau batas enggak sih yang bisa daftar atau kayak berapapun bisa daftar gitu.
2: Untuk batasnya sendiri itu ada 30 slot. Jadi sekarang tuh Edof tuh karena dia free kan,
0: udah banyak
2: mau
0: dong.
2: Udah mau full dia.
1: Udah mau full ya.
0: Gitu. Apa aja tuh mahasiswa nampilin apa aja kira-kira ya? Lu nyanyi kali ya
2: paling
0: vokal.
2: Nyanyi.
0: Atau dance, modern dance ya.
2: Kalau dari berkaca dari tahun lalu sih ada banyak ya, ada dia anak-anak kecil yang masih SD nari juga di situ.
1: Karena dia bebas umurnya ya.
0: Gitu. Dance cover mungkin juga nanti. Baby monster.
1: Seru nih kayaknya. Ada heart to heart juga gitu kan.
0: Iya, bisa jadi. Oke. Okay. Nah, sebelum kita lanjut kita jeda sejenak teman dulu. Berdua. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Teguh dan juga tadi panggilnya Novi, rupanya panggilnya Clara.
1: Oh, jadi Clara.
0: Oke. Okay. Stay tune di Prodo Pekanbaru.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok @RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
4: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
5: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
6: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
5: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
7: Rangga, katanya mau beresin rumah.
5: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
8: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
7: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
5: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
9: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Noken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer model lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.
10: Pro 2 FM. Sore Ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
11: Sore Ceria Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
12: Ya, kita balik lagi di Sore Ceria. Masih bareng dengan Teguh dan juga bareng dengan Clara nih. Mereka adalah panitia untuk event EcoFans.
13: EcoFans.
12: Apa itu tadi?
13: Advancing Innovation and Experience Economy.
12: Iya, ini eventnya anak-anak ekonomi.
13: Iya,
12: ya, ekonomi.
13: VECON.
12: VECON UNRI nih. Nah, eventnya itu tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 November.
13: November 3 hari ini berarti ya.
12: Buat yang mau berkunjung juga tadi katanya belum bilang dia.
13: Belum bilang.
12: Kalau berkunjung gratis enggak? Gratis.
13: Oh iya, masuknya atau gratis atau gimana nih?
14: Kalau untuk masuk ke venue Icon Adventure sendiri itu dikenakan biaya tiketing. Biayanya itu cuman 10.000 untuk 3 hari.
12: 10.000 3 hari. Itu biaya masuk aja ya?
14: Iya. Yeah.
12: Oke. Okay. Kalau apa benefit ininya?
14: Kalau benefitnya itu misal kita beli tiket nih, selain masuk ke venue Icon Adventure selama 3 hari, mereka tuh gratis masuk ke, bukan gratis sih, jadi kayak ada benefit.
12: Akses, ada akses.
14: Akses masuk ke rumah hantunya sekali.
12: Oh, tadi
13: ada rumah hantu.
12: Lupa,
13: ya?
12: Kalau salah satu fitur.
13: Fitur gak tuh?
12: Ada salah satu
13: yang fitur unggulan. Fitur unggulan.
12: Adalah rumah hantu.
14: Iya. Yeah.
12: Hantunya nih kalian hire dari mana aja?
14: Hantunya kami hire dari
12: orang kah? Atau
14: ya,
12: kalian
14: orang.
12: Buat ini?
13: Atau dari alam lain langsung?
14: Dari orangnya.
13: Dari orangnya. Orang
14: dari sanggar seni FEB.
12: Oh, gitu. Kerja sama sama sanggar seni. Ya. Kirain mereka buat ini loh misalnya.
13: Buat apa tuh?
12: Buat properti sendiri.
14: Properti pasti bikin. Cuman untuk supaya lebih serem lagi kan?
12: Ada yang
13: ada aktornya.
12: Ada aktor-aktornya. Oh, iya iya iya.
13: Seru nih.
12: Ya aku pernah lihat. Ada nggak yang pernah lihat rumah hantu di India?
13: Ya, gak pernah kebetulan. Gimana tuh? Rumah hantu di India gimana tuh?
12: Itu kalau ya kayak film agak lain deh. Tahu? Agak lain tahu.
13: Agak lain tahu.
12: Yang katanya nih rumah hantu pernah miskin. Ternyata tuh aneh gitu.
13: Aneh ya.
12: Hantunya itu ya enggak kayak hantu gitu.
13: Kayak masih kelihatan manusia.
12: Kayak preman yang mau mukulin orang gitu.
13: Malak ya, malak.
12: Ya kalau di situ nanti gimana tuh?
13: Hantunya
12: konsepnya gimana?
14: Hantunya udah pasti di jatuhnya mereka tuh kayak cosplay gitu ya.
12: Oke.
14: Lengkap dengan kostumnya, makeupnya. Jadi memang dibuat seserem-serem.
13: Seserem mungkin. Oke, jadi dari 1 sampai 10 seberapa serem nih?
14: Berapa?
12: udah ini, udah
13: saring,
12: pernah.
13: 10 sih. 10 ya. Seseram itu ya.
12: Ah, jantungan dong orang waktu nanti.
13: Harus tanda tangan kontraknya sebelum masuk
14: enggak
13: ya?
14: Enggak.
13: Oh, enggak.
12: Tapi luas berarti itu.
14: Untuk rumah hantunya itu luas.
13: Oh, luas.
12: Oke.
14: Okay. Kalau berkaca dari tahun lalu ya, Kak Bang, rumah hantu tahun lalu tuh memang meledak-ledak banget.
13: Meledak-ledak ya. Banget ya.
14: Antriannya banyak, bahkan ada yang sampai enggak dapet antrian.
12: Wow. Ya karena orang penasaran gitu mungkin ya.
13: 3 hari itu ya. Buka terus 3 hari
14: ya,
13: itu.
14: Iya, buka terus 3 hari.
12: Wow, okay. Itu berarti pakai sound juga, pakai ini gitu ya.
13: Okay. Banyak pengaturannya berarti.
12: Kalau masuk rumah hantunya doang berapa berarti ya?
14: Kalau masuk rumah hantunya doang tuh tetap dikenain 10.000 dia. Jadi misalnya udah beli tiket nih kan. Masuk mereka secara pakai tiket nih. Nanti kalau mereka mau masuk lagi harus beli lagi 10.000
12: gitu. Oh, tetap aja gitu ya.
14: Iya.
12: Yeah. Oh, oke, menarik.
13: Tapi tadi ngomong-ngomong juga ada bazar ya katanya. Ada bazar UMKM. Nah, ini itu kita masuk bazarnya kan bayar 10.000 nih.
14: Iya. Yeah.
13: Nah, di kalau misalnya kita habis
12: rumah hantu tadi
13: kita mau keliling-keliling aja itu enggak apa-apa kayak gak gitu.
14: Enggak apa-apa. Malah
12: ya, free ya.
14: Malah di tiket itu sebenarnya ada nanti di belakang tiket itu ada ada beberapa slot kosong untuk pengunjung itu ngumpulin stiker.
13: Oh.
12: Oke. Okay.
14: Jadi syarat mereka untuk dapat stiker itu mereka harus berbelanja di tenan.
13: Oh.
14: Di bazar-bazarnya. Nanti dari pelaku UMKM-nya ngasih stiker ke pengunjung. Semisalnya pengunjung udah ngumpulin
12: stiker
14: yang berbeda itu, mereka bakal dapat lucky spin gitu.
13: Oh, lucky spin. Lucky spin
12: apa
13: ini bakal dapat apa nih di lucky spin?
12: Door prize-nya.
14: Door prize-nya tuh masih rahasia lah.
13: Oh, masih rahasia. Yeah. Kayaknya menggelegar tapi ya, menggelegar.
12: Ya, mana tahu nanti saya satu unit mobil.
13: Waduh.
14: Wow. Kalau itu aku mau juga lah.
12: Iya kan, bang, makanya penuhin loh stempelnya.
13: Harus ya, belanja nih di UMKM-nya sampai 10 gitu.
12: Atau mungkin
13: iPhone Kupi, 17 bukan ya?
12: Pro Max.
13: Pro Max atau yang baru, Burgundy 18. Yang itu.
12: Jadi.
13: Kayaknya belum masuk.
12: Kan masih bisa sebelum lagi, lo masih bisa cari sponsor. Kali aja mungkin Apple mau nge-sponsorin.
14: Berat sih, berat ya kalau
13: iBox. Berat ya
12: kalau atau iBox yang mau sponsorin.
14: Tergantung tuh sama pendanaannya.
13: Oh, ada pendanaan
12: nih. Oh, pendanaan. Ya cari berarti cari ya.
13: Oke, itu dirahasiain dulu
12: biar ya, bebas tertarik ya, gitu. Pokoknya ada dorpresnya lah gitu intinya.
13: Ngomong-ngomongin hadiah nih. Tadi kan banyak lomba-lombain kan. Itu hadiahnya kira-kira apa nih? Uang kah atau masih disembunyikan atau gimana nih?
12: Masing-masing lomba, lomba berarti ya, masing-masing lomba.
14: Tiap lomba itu dapat uang pembinaan, uang dari
12: okay. Kemana,
14: plus sertifikat juga sama piala.
13: Gitu.
12: Ya piala dong biar bisa membanggakan sekolahnya mungkin.
13: Yeah. Bawa piala. Sertifikatnya juga ada kan. Yeah.
12: Jadi punya ini kan punya kebanggaan ketika berhasil memenangkan.
13: Aku ini pernah nih menang di sini gitu.
12: Iya, event Ecovenge.
13: Jadi saya
12: sudah ke-12 ya eventnya ya.
13: Iya betul.
14: Udah belum, Icon berarti, udah 12 kali dilaksanakan. Kalau Adobe baru 9 kali.
12: Oh iya gitu. Nih.
13: Sesuai Icon 12. Sesuai
12: itu ya, tadi Icon
13: 12 dengan
12: Adobe 9. Oke, okay. Berarti digabung sih sebenarnya konsepnya ini ya. Berarti dulu sempat jalan sendiri dong ini.
14: Iya, dulu tuh karena dulu tuh proker besar dua-duanya kan. Uh-huh. Karena sama-sama proker besar tuh makanya digabung
13: aja jadi satu festival yang gede banget gitu ya. Nah ini kan udah berjalan lama ya festivalnya. Dan kalian nyiapinnya juga udah lama kan dari Agustus. Ada gak sih kayak cerita-cerita menarik atau kayak aduh tidak terduga terjadi selama persiapan kayak gitu?
12: Entah ada gak momen-momen itu
13: atau kayak tiba-tiba di tengah-tengah kita udah nyiapin ini nih tapi ternyata gak bisa gitu?
12: Gak apa-apa, ceritakan aja di sini.
13: Ceritain aja semuanya, keluarkan di sini.
15: Kalau dari acara sendiri itu mungkin kesulitannya itu duka lah ya. Mencari peserta emang itu sesulit itu.
13: Sulit
15: sih
13: ya mencari peserta ya.
12: Tuh dengerin panti yang lain ya. Gitu ya. Biar jangan merasa kan enak ya peserta doang tinggal daftar.
15: Iya.
12: Itu susah.
15: Bahkan kami ada kayak penanggung jawabnya walaupun kayak gitu tetap kayak mencari peserta tuh suatu hal yang sulit gitu. Walaupun udah dibuat strategi-strategi yang dilakukan, bahkan udah menghubungi peserta yang tahun lalu tapi belum tentu peserta tahun lalu itu
12: mau daftar lagi ya
15: gitu. Jadi lagi, kami juga harus ada cara lah untuk memancing mereka ikut dalam
13: cara kegiatan ini ya.
15: Juga untuk informasi ya Kak Bang. Jadi di Icon ini sendiri tuh di hari ke-6 di tanggal 6 itu ada seminar internasional.
13: Oh, ada seminar internasional. Berarti ada tamu kayak guest star gitu ya?
15: Iya.
13: Aduh, siapa nih?
15: Nah, di situ juga sekaligus ada pembagian hadiah di situ.
12: Oh, pengumuman pemenang sekaligus situ.
15: Iya.
13: Oke, kayak itu acara puncak lah ya.
14: Iya,
15: betul.
12: Apa yang dibahas seminar internasionalnya?
13: Seminar internasional. Seminar.
12: Ekonomi mesti ini ya?
15: Iya, betul.
12: Oh iya, iya. Ekonomi dong.
13: Ekonomi. Tapi ini kita harus nanya nih, guest star-nya siapa? Ini karena seminar nasional itu yang dicari-cari itu adalah guest star-nya, Bedito.
12: Siapa? Menteri nih? Ekonomi?
14: Untuk seminar internasional itu sendiri, guest star-nya masih kami rahasiakan.
13: Masih rahasia. Banyak rahasia ya
14: Di sini ya. Biar kayak surprise
12: gitu. Mungkin bisa ahli ekonomi, bisa juga mungkin influencer, ya kan?
14: Yang pasti pakar ekonomi dari luar Indonesia sih.
13: Luar Indonesia.
15: Ada lokal sama ada dari luar.
12: Elon Musk.
13: Enggak dong. Kalau Elon Musk kan kayaknya lebih cocok ke IT enggak sih?
12: Ya kali aja kan dia juga punya sahamnya ini gimana caranya mengelola itu ekonomi.
13: Ya kalau Elon Musk mau sih saya nanti kapan lagi ketemu Elon Musk. Mark Zuckerberg ya.
12: Ya tahu. Oke. Artinya ada ilmu lah yang bakal didapat nanti dari di internasional ending, gitu ya. Gitu yang penting sih ada ilmu yang didapat gitu di
13: nggak cuma main-main aja atau apa tapi ada output ilmu kedepannya gitu.
12: Nah ngomong soal main gimana kata main games?
13: Oh mau main games? Oke boleh.
12: Ayo games. Sebelum games kita masuk ke segmen terakhir nanti kan segmen penutup coba kita main games ekonomi.
13: Games ekonomi.
12: Coba cari ada nggak apa ya games untuk ekonomi gitu ya pertanyaan ekonomi. Quotes dari siapakah ini?
13: kita uji kemampuan ekonomi mereka gini.
12: Iya.
14: Kayaknya kalau teori
12: ekonomi. Ini ekonomi nih mungkin ya. Berapa harga lontong pada tahun 1900?
13: Belum lahir dong gitu kalau gitu. Atau kita gini
12: tahun ya, 2000.
13: Main ini apa? Bentuk-bentuk
12: oh itu.
13: Istilah-istilah ekonomi.
12: Oke, coba tes mereka.
13: Kita tes kita dulu ya,
12: satu atau dua pertanyaan juga boleh. Oke.
13: Okay. Kita tes dari Teguh dulu deh.
12: Ya.
13: Max.
12: Mana?
13: Ini.
12: Lanjut cepat.
13: Oke. Okay. Apa arti dari istilah inflasi?
12: Wah ini jadi kayak debat itu, debat jadi kayak ya. Tidak, tidak cermat ya. COC gini, apa ini? Nah kayak eventnya Icon dong.
13: Oh iya.
12: Tidak cermat.
14: Inflasi.
13: Ayo apa?
12: Simpelnya gitu ya.
13: Clara mau jawab. Ayo. Clara backup, backup.
12: Iya, iya. Simpelnya deh.
15: Inflasi itu pokoknya kenaikan harga.
12: Iya.
15: Yeah. Gimana pokoknya kenaikan harga itu mempengaruhi, bukan hanya kenaikan satu harga tapi mempengaruhi kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas ekonomi lainnya gitu.
12: Oh. Oke, bisa lah ya. Jadi harga naik terus tapi dia beli juga.
13: Daya belinya turun ya, gitu.
12: Oke. Padahal kami juga nengok aja sih. Iya, taunya inflasi itu mahal, inflasi jatuh mahal itu, nah, ya kan?
13: Taunya inflasi gitu mahal, kan? Ternyata okay. Itu artinya harga barang naik tapi daya belinya turun.
12: Iya, gitu. Ternyata. Oke. Okay.
13: Nah, terus ini kali ya?
12: Apa?
13: Kayaknya coba. Harusnya ini tahu nggak sih mereka?
12: Iya.
13: Yang kedua itu adalah apa maksud dari istilah ekspor?
14: Ekspor itu suatu kegiatan. Mm-hmm. Jual beli barang ke luar negeri jatuhnya.
13: Wih.
14: Jadi dari Indonesia ke luar negeri.
13: Oke, yeah. Keren itu.
12: Anak kami harus tahu dong.
13: Mantap ya.
12: Ini juga bagus nih, bagus juga nih ini.
13: Yang mana nih?
12: Ini coba yang ini tuh. Oke.
13: Okay. Ayo.
12: tapi berat yang ini ya.
13: Kayaknya ini berat tuh untuk pembahasan yang ini.
12: Dan ya ini kali ini.
13: Oh iya, ini kayaknya
12: cocok nih untuk mahasiswa ya.
13: Untuk mahasiswa ekonomi.
12: Coba nih. Kalau kalian punya uang 100.000,
13: ya,
12: ide bisnis yang misalnya jangan mahasiswa, bisnis apa yang kalian pilih dengan itu?
13: Apa yang akan kalian lakukan?
12: Coba
13: dengan 100.000 ini. Gitu.
12: Ayo, berat ya, soalnya. Apa coba? Bebas dong. Apa?
15: Jual ini jual basreng.
12: Oke, boleh nggak apa-apa. Kenapa?
13: Kenapa jual basreng ini?
12: Kenapa?
15: Pertama, bahannya itu mudah didapat dan okay. Juga harganya juga bahan bakunya kan murah. Enggak terlalu mahal dan peminatnya kan Genzi ini suka
13: banyak
15: lagi.
13: Genzi suka ngemil ya. Jadi yang pasarnya gede gitu. Benar banget.
12: Oke. Kalau Teguh?
13: Teguh
12: namanya ya, Teguh. Teguh apa yang kepikir sama kamu?
14: Kalau 100.000 kayaknya.
13: Oh kayaknya deep nih ininya.
12: Yeah.
13: Dia udah ngerangkai bisnis nih dari 100.000 di sini.
12: Coba ya.
14: Seratus ribu kayaknya habis dijajan aja.
13: Habis dijajan belum bisa itu.
12: Coba ya.
13: Bisa
12: ya.
14: Kalau mau buat usaha.
12: Oke, okay, kayaknya ini ada satu yang menarik juga nih. Coba nih ya.
13: Apa tuh
12: yang
13: menarik itu?
12: Ini coba. Tahun berapa nih? Coba tahun. Tebak-tebak aja nih tahun.
13: Kita tebak-tebak ya, ini tahun berapa nih? Satu bungkus apa nih?
12: Nasi dong.
13: Oke. Okay. Satu bungkus nasi ya.
12: Oke, okay, tahun. Coba nih ya. Ini deh. Kalian lihat tahun berapa sih?
14: 2006.
13: Oh, 2006. Iya itu aja.
12: Ya, tebak aja ya.
13: Tebak okay. Ya. Ini kira-kira dari tahun berapa nih?
12: Oke. Okay. Berapa kira-kira harga satu bungkus nasi padang di tahun 2000? Kita kak
14: tahun 2000?
12: Iya, tapi gak usah kita kasih pilihan, tebak aja dulu.
13: Tebak aja dulu,
12: Teguh.
13: Nanti baru kami kasih pilihan.
12: Ini ekonomi loh.
13: Sebelum inflasi ini menyerang.
12: Ayo
14: 8.000.
12: Range-nya, oke 8.000 Teguh. Kalau
13: 5.000.
12: Mana yang paling mendekati?
13: Clara.
12: Ternyata iya loh Clara. Iya. Ternyata rumah makan pada saat itu tuh kalau yang kaki lima katanya itu 3.000, 3.000-an. Kalau yang rumah makan sedang lah ya,
13: yang
12: itu
13: 5.000-an. Itu 5.000-an gitu.
12: Iya.
13: Kebayang enggak nasi sama sabrek itu sekarang 5.000 gitu.
12: 5.000 loh zaman dulu.
13: Sekarang 5.000 dapat apa?
12: Coba 5.000 kalian beli apa?
14: Nasi tambah
13: yang nasi doang nggak pakai apa-apa.
12: Oke. Terus sampai di penghujung nih teman-teman. Ya, pokoknya sudah. Eventnya mudah-mudahan inilah ya berhasil. Tapi apa yang kalian harapkan dari event ini? Masing-masing. Ya.
15: Kalau untuk dari pribadi sendiri harapannya supaya acara ini tuh bisa sukses lah. Jadi acara yang spektakuler. Terus acara ini juga bisa. Paling terbaik lah di antara event-event lainnya.
12: Amin.
15: Selain itu, karena tujuannya dari acara ini kan untuk bagaimana supaya inovasi-inovasi yang dimiliki oleh kayak mahasiswa ataupun pelajar itu bisa ditampung di sini. Jadi kami buka wadah Icon Nedov ini, mereka menerapkannya di dalam perlombaan-perlombaan yang ada. Selain okay. itu juga dengan adanya inovasi itu, jadi bukan hanya berinovasi aja, tetapi bagaimana cara mereka mengimplementasikan dan juga merepresentasikan inovasi yang mereka punya untuk dapat memberikan impact ataupun dampak bagi masyarakat.
12: Oke. Okay. Amin, amin, mudah-mudahan.
15: Dari Teguh ada
14: harapan dan pesan. Kalau dari aku sendiri tuh harapan aku kepada pengunjung kepada pengunjung yang hadir di festival, mau itu pengunjung, tamu, pelaku UMKM atau siapapun itu yang hadir ke festival kami itu pulang dengan membawa pengalaman yang tidak terlupakan. Makanya di tema tarian itu experience ekonomi, pengalaman dalam ekonomi.
12: Oke, itu yang paling penting ya, punya pengalaman di bidang ekonomi ya. Buat menambah ya menambah pengalaman
13: ya. Juga nambah pengetahuan juga ya. Tadi kan ada seminar nasional
12: ya, pokoknya semoga eventnya berhasil sukses ya, lancar,
15: terus target pesertanya tercapai ya, ya, terus acaranya rame deh.
12: Oke, okay. Terakhir ya. Mungkin tadi diulangin dong medsosnya untuk daftar di mana? Untuk
15: daftar di mana, atau kayak info-info mengenai acara ini di mana gitu?
14: Untuk info-info lebih lanjut terkait acara Icon Adaf itu bisa dicari di Instagramnya @iconadaffestival.
12: Icon Adaf Festival. Instagram dan TikTok ya.
14: Instagram aja. Kalau dari TikTok itu jatuhnya ke TikToknya HMJE Ilmu Ekonomi.
15: Dari HMJ-nya ya kalau TikTok ya.
12: Ekonomi. Oke. Mudah-mudahan nanti banyak daftar ya.
14: Amin.
12: Oke. Dan kalau mau daftar kamu juga bisa, Aisyah.
15: Aku juga bisa.
12: Karena tadi ada yang umum.
15: Yang kan? Got Talent ya.
12: Bisa. Kan kamu katanya suka nyinden kan.
14: Di cosplay juga bisa kok.
12: Cosplay tadi. Oh iya, ini di sini banyak kok yang suka cosplay. Benar.
15: Banyak di sini yang suka cosplay. Nanti kita infoin sama orang-orang sini, mana tahu.
12: Event Area Fest tahun lalu juga ada cosplay di sini.
15: Iya, ada cosplay di sini.
12: Oke,
15: ini udah di penghujung banget ini.
12: Iya.
15: Kayaknya udah harus berakhir ya, tapi sayang banget ya, karena kalau misalnya ini pembahasannya banyak padahal
12: banyak ya, sebenarnya dipulik. Nanti mungkin event lain boleh ngobrol lagi di sini.
15: Boleh ngobrol lagi di sini
12: untuk gitu. Anak-anak ekonomi menteri kita undang sini.
15: Ya, untuk
12: nanti kalau jadi menteri ekonomi juga
15: sini kami
12: lagi.
15: Undang di sini.
12: amin. Makasih banyak ya, Clara dan Teguh. Lain kali kita ngobrol lagi ya, dan sukses untuk acaranya. Oke deh, kalau gitu kita tutup ya, Aisyah ya.
15: Kita tutup dulu.
12: Sampai jumpa lagi teman berdua di lain kesempatan di episode Sore Ceria yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: jadi kamu tuh harus berhenti.
1: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.

Cuaca di sore hari ini asapnya lumayan tebel ya teman berdua ya. Kalau kamu mungkin dalam perjalanan pulang pakai maskernya ya. Wih deh, aku jadi perhatian kan. Kapan lagi coba ada yang perhatian sama kamu? Pakai maskernya teman berdua biar enggak ini ya, biar enggak kena penyakit ISPA. Ini aku aja udah mulai agak-agak gatel nih hidungnya. Udah mulai agak flu-flu dikit nih ya. Ini yang kacau teman berdua ya. Dengan cuaca seperti ini kita harus lebih meningkatkan lagi imun kita. Kita harus aware lagi ya, harus sadar lagi dengan diri sendiri. Mungkin ya gak minum es, mungkin ya dengan minum vitamin ya, banyak makan buah dan cukupan istirahat, itu salah satu yang penting juga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
2: Udah deh belanjanya.
1: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
2: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
1: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
2: Kenapa?
1: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
2: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
3: Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

sebuah lagu dari Anovik dengan Gundah nih buat kamu yang mungkin sedang gundah menunggu dijemput ya. Karena sudah waktunya pulang tapi mungkin belum dijemput, ya gak apa-apa, sabar aja tunggu ya sambil dengerin Prodo Pekan Baru. Cuacanya kalau menurut aku teman Prodo yang kurasakan kayaknya agak sedikit dingin ya, atau memang mungkin badan aku yang agak kurang fit kali ya, jadi rasanya kayak dingin gitu. Nah ngomong-ngomong kalau merasa cuaca dingin itu, enaknya sih mungkin makan makanan yang pedas sih katanya ya, karena makanan pedas itu sepertinya nih bagi aku bisa membuat tubuh terasa lebih hangat menurut. Mungkin kayak ya miso gitu atau bakso, soto. Tapi jangan pedas banget ya, karena kalau pedas banget malah bikin sakit perut teman-teman.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Cuaca yang seperti ini teman Pro 2, kabut asapnya tebal, bahkan tadi aku sempat lihat di media sosial Instagram ya. Panam itu katanya kualitas udara ya atau partikulan memburuk, berbahaya kategori teman Pro 2. Karena sudah sampai 1072 ya, enggak salah ya. Itu tingkatnya tingkat berbahaya. Nah, kadang dengan cuaca yang kayak gini itu bikin daya tahan tubuh kita menurun, imun kita menurun, terus kadang juga bikin kamu mungkin mulai merasakan gak enak badan, flu dan lain-lainnya. Nah, kalau kamu mungkin di sore hari ini merasa seperti itu, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk meminimalisir terjadinya gak enak badan teman Pro 2. Apa tuh ya? Jadi gak enak badan. Yang pertama, kamu bisa istirahat total. Jadi kalau kamu sudah selesai pekerjaannya di hari ini, nanti langsung istirahat aja ya. Jangan mampir-mampir gitu ya. Lebih baik istirahat aja. Karena kalau istirahat itu tubuh kita bisa memulihkan kondisi ke fit lagi teman Pro 2. Kemudian katanya juga perbanyak cairan, minum air putih hangat atau mungkin teh jahe. Atau ini kalau mau makan katanya makan sup nih, sup ayam bening, wah enak kayaknya ya. Itu bisa mencegah dehidrasi dan mengencerkan lendir. Terakhir, konsumsi vitamin C dan madu. Kalau punya madu di rumah, coba konsumsi ya, 1 sendok aja. Atau ada buah-buahan yang mengandung vitamin C, misalnya jeruk atau pepaya, bisa tuh dikonsumsi biar imunnya membaik lagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat beristirahat buat kamu yang mungkin sudah sampai di rumah teman Pro 2. Sudah selesai aktivitasnya ya. Tapi selamat juga beraktivitas buat kamu yang mungkin baru saja mulai aktivitasnya di malam hari ini. Dan malam hari ini nanti akan ada Kasna Latifah yang menemani kamu sampai nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tapi sayangnya aku sudah harus pamit teman Pro 2 karena sudah beberapa jam, 7 jam aku menemani kamu ya, dari jam 11 siang tadi sampai sekarang hampir jam 6 sore. Oke deh, kalau gitu kita insya Allah ketemu lagi di kesempatan besok mungkin ya. Pokoknya tetap setia di Prodo Pekanbaru ya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.

Nomor 2, pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Ada Tifa di sini bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Kalau kamu tadi udah ditemenin sama Dito, nah kali ini Tifa bakal temenin kamu dengan Pro 2 unik sampai nanti jam 7 ya. Tapi itu Nomor 2, sebelum kita masuk ngobrolin soal hal-hal unik yang ada di dunia ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu ya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk hari ini pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. So buat kamu ya yang berada di wilayah Kota Pekanbaru mungkin boleh ambil air wudunya dulu sebelum nanti siap-siap ya untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. So, stay tune terus di sini di program Baru Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: seni bisa dipecah belah,
3: kebudayaan, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
1: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Pro 2 FM, Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
6: Sore Ceria, Pro 2
7: FM. Teman terbaik kamu.
8: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Nomor 2, lanjut lagi ya. Nah, kali ini kita masuk di Pro 2 unik nih, yang unik-unik. Tapi sekarang kayaknya keunikannya datang dari dunia hewan, teman Pro 2. Indonesia kan memang terkenal banget ya dengan yang namanya flora dan faunanya yang unik dan juga beragam. Tapi tentunya kalau kamu udah sering banget lihat jenis banyak hewan, terutama burung gitu ya, dengan bulu yang menarik ataupun juga tampilan fisik yang cantik-cantik, kayak burung merak yang emang bulunya sangat indah gitu ya. Terus juga ada burung yang pastinya punya ciri khas tersendiri, ada yang bulu matanya lentik lah, ada yang emang jadi predator handal kayak burung elang gitu ya. Tapi ternyata teman Pro 2, kamu pernah gak ngelihat burung yang sangat cantik banget dan namanya itu burung sekretaris? Ini berasa kayak ini ya, sekretaris para CEO gitu loh, yang cantik-cantik banget. Dan ternyata emang punya nama Latin, ya ini adalah Sagittarius serpentarius, yang juga hewan pemangsa yang unik dan juga menarik. Dari laman bubulgrid.id teman Pro 2, burung ini juga termasuk anggota dari Sagittaridae, yang juga punya banyak hal menarik dan juga unik yang wajib banget kita kulik di malam hari ini teman Pro 2. Yang pertama pastinya dari tampilan fisiknya dulu dong ya. Di mana burung sekretaris ini punya penampilan yang khas dan juga nggak mudah tertukar dengan burung lainnya karena punya tubuh yang besar, ramping, dan juga punya kaki yang sangat panjang. Aduh, jenjang banget nih ya kayaknya. Dan emang tinggi rata-rata ini ya bisa sekitar 120-150 cm. Wow, tinggi banget ternyata dia ya. Sementara untuk lebar sayapnya, ini bisa mencapai sekitar 190 cm teman Pro 2. Tentunya dengan ukuran tubuh yang gede itu, burung sekretaris ini juga termasuk salah satu unggas dengan ukuran tubuh yang besar. Wow. Tapi selain ada kakinya yang jenjang, tubuhnya yang tinggi, elegan, yang menariknya lagi nih, burung ini juga punya bulu mata yang lentik loh teman Pro 2. Kalau kamu cek deh di Google sekarang, kamu tulis aja burung sekretaris. Nah, ini juga menjadi salah satu hewan yang super duper prepare kayaknya ya, well prepare kalau mau pergi-pergi kemana-mana, karena emang bulu matanya tuh lentik banget teman Pro 2. Terus juga nih ya, Tifa tadi juga lihat dari threads, dia warnanya juga cerah banget dan pastinya juga menarik gitu, eye catching sendiri nih si burung sekretaris ini sendiri teman Pro 2. Tapi nanti kita lanjutkan lagi ngobrolin soal keunikan dari burung sekretaris ini. Kita akan dengerin dulu deh ya lagunya dari Udah Tulus, ada Teh Hijau.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Bapak berdua masih ngobrolin soal burung sekretaris nih. Dimana ciri dan hal menarik lainnya dari burungnya satu ini adalah warna bulunya yang sebagian besar berwarna abu-abu pucat. Untuk bagian belakang tubuhnya hingga kakinya tuh berwarna hitam. Tapi kepala dan lehernya unik nih 52. Malah warnanya tuh ada merah jambu ataupun juga pink. Dan burung ini juga kayak punya bulu panjang gitu. Iya, mirip-mirip sama rambut di bagian belakang kepalanya. Jadi kayak abis disisirin gitu ya. Well prepare banget emang kalau dibilang si burung satu ini. Dan ternyata emang kayak ngasih tampilan topi ataupun juga rambut yang emang bener-bener menyerupai sekretaris gitu loh. Jadi mungkin inilah kenapa awal mula dari si Sagittarius Serpentarius ini punya nama burung sekretaris, teman pro 2. Terus juga burung ini juga merupakan hewan khas yang ternyata bukan di Indonesia nih. Mereka asal mulanya ataupun juga asal-usul kampungnya tuh ditemukan di Afrika. Tepatnya hewan ini juga berada di savana, padang rumput dan juga wilayah terbuka lainnya. Dan emang untuk menemukan dengan lebih mudah biasanya bakal berada di daerah yang sedikit basah dan juga jarang terdapat pohon. Tapi ternyata teman pro 2, untuk makanannya ini adalah reptil kayak ular, kadal dan juga mamalia kecil seperti tikus dan juga burung kecil. Cantik-cantik ternyata makanannya adalah makanan-makanan yang ini ya agak sedikit ngeri gitu. Tapi ternyata malah burung ini juga termasuk pemangsa yang tangguh gitu. Ternyata dia juga punya strategi menarik dalam berburu, di mana dia tuh selalu pakai cara dengan berjalan perlahan nih. Aduh, semacam catwalk ya di atas tanah dan juga menunggu kesempatan buat menyerang mangsanya dengan cakarnya yang kuat. Jangan coba-coba ya. Tingginya aja 150 cm. Terus juga lebar sayapnya kalau dibentangkan aja udah lebih dari 150 cm, teman pro 2. Jangan macem-macem sama sekretaris yang satu ini.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus ke dia.
2: Aku kayaknya ngajak buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

Tema nomor 2, walaupun burung sekretaris itu adalah predator utama, tapi ternyata dia itu adalah sifatnya itu pemalu, introvert parah. Dan jarang terlihat bergerombol teman pro 2. Dan ternyata emang hewan-hewan kayak gini tuh emang suka tinggal sendiri atau sering bersama dengan pasangannya aja. Aduh dudu romantisnya. Ya walaupun tinggal sendirian, ternyata burung sekretaris punya kemampuan hebat buat menyelamatkan diri dari serangan pemangsa. Dan kayak dari waktu ada pemangsa pun mereka tuh bakal terbang dengan kuat dan cepat nih teman pro 2. Tapi ada kabar buruk nih, ternyata populasi burung sekretaris ini mengalami penurunan karena hilangnya habitat dan juga perburuan ilegal. Dan status konservasi masih belum masuk kategori terancam punah ya. Tapi masih ada upaya untuk konservasi buat melindungi populasi burung ini dan juga habitatnya. Karena emang burung sekretaris ini kan udah jadi simbol ikonik di beberapa negara di Afrika, termasuk di Afrika Selatan dan juga Zimbabwe, teman pro 2. Bahkan ternyata hewan ini juga jadi daya tarik tersendiri nih bagi para wisatawan, baik wisatawan lokal ataupun juga mancanegara. Nah, itu dia tadi beberapa fakta unik dari burung sekretaris yang ternyata punya bulu yang sangat cantik banget, matanya lentik, kakinya jenjang, tapi agak serem ya makanannya teman pro 2. Dan semoga bisa nambah insight kamu lagi, nambah wawasan baru kamu lagi teman pro 2 untuk di pro 2 unik kali ini. Dan next kita bakal ikutin MLC Music Live Chat bareng sama pro 2 Jakarta teman pro 2. So buat kamu jangan kemana-mana, saya cun terus di sini di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Saatnya Info Pro 2, teman Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, anggota Panitia Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Henry Munif MBA juga menegaskan kawasan industri tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat berdirinya pabrik dan masuknya investasi. Kawasan industri harus berkembang menjadi ekosistem bisnis yang menghubungkan industri dengan infrastruktur, tenaga kerja, masyarakat, serta IKM dan UMKM sehingga memberikan dampak positif secara luas. Hal ini juga disampaikan Henry dalam kunjungan kerja Panja RU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada Senin 5 Oktober 2026 lalu. Di mana menurutnya pembangunan kawasan juga harus mampu menciptakan keterkaitan antar sektor sehingga manfaat keberadaan industri tidak berhenti di dalam kawasan, tapi ikut menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, setelah sukses meraih medali perunggu bersama Indonesia pada Asian Games 2026 di Jepang, atlet sepak takraw Riau, Wan Anisa Rahmadi bersama dengan Koinonisa kembali mempersiapkan diri menghadapi sejumlah agenda internasional. Keduanya menargetkan hasil lebih baik pada kejuaraan berikutnya, termasuk tampil di partai final. Wan Anisa juga mengatakan agenda terdekat yang menjadi fokus persiapan adalah kejuaraan sepak takraw U19 tingkat Asia dan ASEAN yang dijadwalkan berlangsung di Manila, Filipina pada 18 hingga 24 November 2026 mendatang. Persiapan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga performa setelah tampil di Asian Games. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi malam hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya esok hari. Sampai jumpa.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Edith Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini, gua bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lu.
1: Iya. Yeah. Kan?
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Benar-benar kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya.
0: Ini kan.
1: Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru.
0: Yang
1: sekarang latest one.
0: Berarti akhir-akhir ini lagi super sibuk ya. Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Okay. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Benar-benar. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih, cuman then again yaudah kelar albumnya. Yaudah gak bisa diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates yaudah. I think that's
0: like
1: the biggest part.
0: Benar-benar. But how you handle it, the perfectionist, gimana cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih deadline. Jadi kayak udah gak boleh diotak-atik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Iya.
0: Benar-benar kayaknya udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya. Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: suara masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gang. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima
1: atau kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah single. Lumayan banyak.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright.
1: Jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited
0: Benar. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih. Autobiografi.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget Raka. Jadi at some certain point, I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions terlalu banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu. Jadi at some certain point, akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
0: Oh, okay. Berarti ini apa ya? Kayak meng-encourage diri lu sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya. It's quite hard.
1: Iya. It is.
0: Apa yang lu pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag show like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya? Aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion tapi it's like lebih bebas aja jadi di like with yourself kayak lebih lega jadinya.
0: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya, iya kan? Exactly, the pressure itu sih.
0: Benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Overthinking, benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan hal itu ya, berarti.
1: Iya.
0: Ya? Wow. Itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih. Benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo? Bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Bener kan?
1: Wow. Oh my god, yeah. You said the same thing.
0: Oh iya.
1: Yeah, you did.
0: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Iya, gue juga seorang introvert gitu yang akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue ngerasa kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar? Beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya, yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music, yeah.
0: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya.
0: Bener.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap
0: ya.
1: Harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Blink Out Kid. So langsung aja ini dia Freak Like Me dari Blink Out Kid.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Blink Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya.
1: Mm-hmm.
0: Benar. Ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, yes. K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Benar. Gue juga lagi ngerasa gitu kan. Dari awal musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kayak
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, ya apa Jamaica, lagi Yaman.
0: Benar.
1: Gitu, jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Weh, gue jadi hip-hop, weh. Gitu. Terus, kayaknya tambahin K-pop, unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya?
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba
1: yeah.
0: apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu? Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih. Gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa datang kan.
1: Yeah.
0: Benar-benar. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Enggak kayak random thing aja masuk
1: tiba-tiba
0: ke ini, gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar, spontan uhuy astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking. Is not the brightest idea.
0: Okay.
1: Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu.
0: Yeah.
1: Kayak seiringnya.
0: Iya yeah, lagi, iya yeah, benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya. Yeah.
0: Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Bener.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi, bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli, kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka, sorry, aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: So overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, bahkan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Yeah. Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tied not tightly tied together ya.
0: Iya sih, benar sih.
1: Gitu. Jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar. Gitu. Selain darah Yeoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years, hopefully itu Lady Gaga. I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, soundet dia.
1: Jaktim Bright.
0: Waduh. Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nykyla.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lu nyanyi hidup tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar.
1: Mungkin enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoman.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mampu 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: LC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between dari Superfly yang kayak transformation.
0: Yes.
1: Terus lah itu there's I'm Still Here yang kayak balance agak sedih, yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wah, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Okay. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube. Yeah. terus kayak sorry. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zara Kualo. Banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak I learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my God, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, balik udah selesai liriknya.
0: Wow, mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya.
1: Asli.
0: Iya kan, wow itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia ya? Asli, jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Iya. I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu. It's very different.
0: Alright.
1: Yeah, okay. That sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Bling Out Kid, it's like playful kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Terus tapi I can be sweet as well. Kayak gitu. So very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semua semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Alright.
1: Yes, but soon.
0: Soon ya, akan soon, ada soon. Ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Bisa di request sebanyak-banyaknya ya teman Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much, Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya. Semoga bisa ngobrol lagi ya. Gas. Alright, abis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
2: Gina, I've seen a freak. Gina.

tadi 1 jam kebelakang, dari jam 7 sampai dengan jam 8 tadi ada Music Live Chat ya bareng sama Pro 2. Kita tadi udah dengerin interview sama Blink Out Kid. Dan next kita lanjut lagi ngobrolin soal Music Planner bersama dengan Tifah dari jam 8 sampai dengan jam 9 teman Pro 2. Tentu kita bakal ngobrolin soal musisi-musisi lokal yang ada di Kota Pekanbaru ini. Kira-kira siapa ya? Malam hari ini bakal kita kulik. Nah, yang penasaran, pokoknya kamu stay tune terus aja di sini di program Radio Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Woi, woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop gua masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang?
3: Weh, lo orang ngapain?

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bareng Tifa Teman Pro 2 dan kita lagi ngobrolin di Musicpreneur. Dan tentunya Musicpreneur ini gak jauh-jauh dari yang namanya musik indie ya, ataupun juga dari entrepreneur di juga musik Teman Pro 2. Gimana sih caranya musik itu bisa menjadi cuan bagi kita? Dan mungkin yang langsung terbayang sama kita kalau ngomongin soal musik indie itu adalah band dengan musik yang unik, tampil gigs kecil ataupun juga punya komunitas sendiri. Tapi sebenarnya nih, indie ini bukan nama genre musik ya, tapi berasal dari kata independent, Teman Pro 2, yang berarti mandiri. Dan musik indie juga lebih mengarah pada gimana sih sebuah karya diproduksi dan juga dikelola secara independen, mulai dari merekam lagu, mengurus produksi, bikin promosi, sampai memasarkan karya. Semuanya bisa dilakukan sendiri atau bersama tim yang dibangun oleh si musisinya sendiri. Menariknya lagi, Teman Pro 2, ternyata emang kalau di Kota Pekanbaru sendiri, musik indie itu bukan hal yang baru gitu. Udah lama banget, banyak banget band-band indie di Pekanbaru yang udah merilis dan juga memperkenalkan karya-karya mereka. Ya mungkin dulu kan cuma bisa lewat media mainstream kayak radio ataupun juga TV gitu ya, atau media-media lainnya. Tapi sekarang cukup punya karya bisa diupload mandiri, baik itu lewat sosial media kah, dan juga ataupun juga berbagai platform lainnya. Seorang musisi juga udah bisa memperkenalkan lagunya, karyanya untuk ke pendengar yang jauh lebih luas. Nah dari sini nih, ternyata emang musik indie tuh emang punya hubungan erat dengan dunia entrepreneurship ya. Serahkan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

emang ya teman Pro 2, faktanya jadi musisi sekarang tuh bukan cuma soal bisa ngebuat lagu ataupun juga jago mainin alat musik, tapi ada sisi bisnis yang juga perlu dipikirin. Karena waktu seseorang musisi milih jalur independen, jadi kita tuh juga mikirin gimana karya itu bisa diproduksi, siapa target mendengarnya, gimana bangun identitas sendiri, sampai gimana ngebuat orang tertarik buat mendengarkan. Dan sekarang tuh kayaknya media sosial juga jadi salah satu tempat buat mengekspresikan diri. Dan emang seorang musisi bisa aja punya kemampuan musik yang sangat-sangat-sangat luar biasa bagus, tapi kalau karyanya nggak dipromosiin secara tepat gitu ya, pendengarnya juga mungkin nggak pernah tahu gitu apa sih yang karya yang udah dirilis. Karena emang banyak platform digital yang bisa dimanfaatkan dan emang memanfaatkan keviralan itu untuk mempromosikan lagu ya teman Pro 2. Dan tentunya yang bikin musisi independen punya peluang besar buat bangun audiensnya sendiri yaitu karena punya fleksibilitas yang nggak harus menunggu ditemukan label dulu gitu ya. Tentunya ngebangun komunitas sendiri juga lebih easy kayaknya di era sekarang ya.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kalau ngomongin soal musik indie, teman Pro 2, jangan lupa ya, kalau Pekanbaru itu punya banyak banget cerita. Dan ternyata dari laman Rio Post ini, kalau menurut praktisi musik Novral Azwi, kualitas band indie Pekanbaru juga sebenarnya nggak kalah ya dengan band dari daerah lain, termasuk dari Pulau Jawa. Bahkan juga ada banyak banget ya jenis band dari Pekanbaru yang udah dikenal luas, udah kayak dulu ada Geisha dan 420. Artinya sebenarnya potensi itu ada, tapi ya yang jadi tantangan ya mungkin gimana musisi-musisi lokal bisa terus menghasilkan karya, membangun identitas dan juga menemukan pendengar mereka, teman Pro 2. So, itu dia tadi teman Pro 2, kita udah ngobrolin soal beberapa karya-karya dari musisi lokal yang tentu saja ini juga bisa menjadi peluang bisnis terbaru ya, agar kita dukung tentunya karya-karya dari musisi-musisi lokal yang ada di Kota Pekanbaru ini. Next, kita lanjut lagi teman Pro 2 dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam buat lanjut di bahas gini, bahas gitu. Stay tune terus di program Kota Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan bu, ini bukan gosip.
0: Terus apa bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: korannya, koran. Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Nomor 2, balik lagi bareng Tifah dan kita lanjutkan dibahas gini-bahas gitu. Malam hari ini kita bakal ngobrolin soal salah satu hal yang bikin kamu susah tidur. Bukan karena nungguin balas chat dari doi ya, tapi karena kondisi kamu mungkin yang lagi sakit gigi. Siapa nih? Emang ya sakit gigi tuh katanya lebih sakit gitu daripada sakit hati. Tapi ada lagunya kan, sampai dibuat lagunya, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Emang iya, sakit gigi juga sakit kali. Dan emang bikin aktivitas tuh serasa gak nyaman, makan pun kayaknya gak enak banget, ngobrol malah jadi lebih parah gitu ya. Bahkan tidur pun juga uring-uringan gitu. Jadi gak heran kalau orang-orang tuh menganggap sakit gigi sebagai masalah global yang sangat-sangat menderita gitu ya, bikin kita tuh kayak gak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi ternyata nomor 2, kita juga tetap perlu memperhatikan yang namanya penyebab dari sakit gigi. Kalau rasa sakit gigi berlangsung lama dan gak dapetin penanganan yang tepat, nah bisa saja ada infeksi di gigi ataupun di gusi yang perlu ditangani. Nah kira-kira kita bakal ngobrolin soal sakit gigi ini gak cuma dari rasa sakitnya aja, tapi gimana sih penyebab dari si sakit gigi yang kita alami.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Murk Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Dalam nomor 2, ternyata salah satu masalah yang bisa terjadi akibat infeksi pada gigi atau gusi adalah abses gigi atau gusi ya. Sederhananya, abses itu apa sih? Ini terjadi ketika infeksi bakteri menyebabkan terbentuknya kumpulan nanah di sekitar gigi atau jaringan gusi. Biasanya kondisi ini bisa disertai rasa sakit, pembekakan, atau rasa nggak nyaman di sekitar gigi ya. Dan yang perlu diperhatikan, kalau infeksinya nggak ditangani dengan baik, penyebarannya bisa meluas ke jaringan di sekitar gigi termasuk area wajah dan juga leher. Serem ya. Dan dalam kondisi yang lebih serius, infeksi bahkan bisa masuk ke aliran darah dan menyebabkan sepsis, yakni respon serius tubuh terhadap infeksi. Tapi jangan langsung panik, karena sakit gigi sampai menyebabkan kondisi yang mengancam keselamatan itu emang sangat jarang terjadi. Malah informasi penting ya, biar kita tuh nggak terbiasa mengabaikan sakit gigi yang berlangsung terus-menerus. Jadi semacam kayak warning lah ya dari tubuh kita biar memeriksakan kesehatan gigi. Karena kalau gigi udah sakit itu kan juga merupakan gerbong ya dari tubuh kita. Jadi sebisa mungkin kalau ada yang sakit sedikit bisa langsung aja cek ke dokter gigi.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa

0: Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
4: Alah, emangnya kenapa?
3: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
4: Apa? Apa sih? Mana?
3: Itu kan hantu.
4: Tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya,
3: Korla, kenapa kamu nangis?

0: juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau nggak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Malam hari ini kita masih ngobrolin soal sesuatu hal yang mungkin berdekatan dengan kesehatan kita. Kalau tadi kita udah ngobrolin soal kesehatan gigi ya, ternyata emang itu berpengaruh terhadap semua aktivitas kita ya. Ternyata ya udah sih, nggak mau sakit ya. Katanya kan di lagunya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kalau Tifa sih nggak mau sakit keduanya ya. Lebih baik sehat daripada sakit, teman-teman dua. Dan next kita lanjut lagi di bahas gini bahas gitu sampai jam 11 malam ini. Pernah gak sih malam-malam kamu tuh rasanya kayak perut kamu ngerasa kembung gitu loh. Rasanya begah banget, berat, dan kayak gak nyaman, dan akhirnya kamu gak bisa tidur. Ternyata kondisi kayak gini itu tuh kalau lagi begah jangan minum lagi dong katanya gitu kan. Nanti malah bikin parah gitu. Tapi ternyata ada minuman yang malah bikin rasa nyaman, asik. Bukan dia doang yang bikin nyaman ya, tapi minuman pun bisa bikin tubuh kita tuh hangat dan nyaman. Apalagi kalau bukan teh jahe hangat, teman Pro 2. Karena FYI juga emang jahe itu dari dulu udah dikenal sebagai bahan alami ya, yang dibuat untuk membantu masalah pencernaan. Kayak bandrek, terus juga es sekoteng, itu kan juga ada jahenya ya. Ataupun jahe susu, susu jahe, ya itulah dia pokoknya. Itu juga bisa bikin perut kita nyaman. Tapi masalahnya nih ya teman Pro 2, apakah jahe ini bisa menjadi alternatif kita untuk menyelamatkan kehidupan? Asik, udah kayak superhero aja nih jahe ya. Dan pastinya juga apakah jahe bisa ngebantu makanan lebih cepat meninggalkan lambung kita? Oh, kita bakal bahas pastinya teman Pro 2 di bahas gini bahas gitu. Tapi kayaknya mau dengerin dulu deh lagunya dari Shakira Jasmine dengan Room for Someone, spesial buat kamu.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, teman Produa, menurut penjelasan ahli diet yang dikutip dari Antara, jahe ternyata berpotensi membantu proses pengosongan lambung. Nah, gimana-gimana Tifa pengosongan lambung? Ya, sederhananya sih, pengosongan lambung ini tuh proses ketika makanan bergerak dari lambung menuju bagian saluran pencernaan berikutnya. Dan kalau proses ini tuh berlangsung lebih baik, rasa penuh di perut berpotensi ikut berkurang. Jadi ya, begahnya tuh udah berkurang gitu loh, teman Produa. Dan kan jahe itu punya kandungan senyawa alami, kayak gingerol dan Syagaol yang juga merupakan salah satu senyawa yang memberikan rasa dan aroma khas pada jahe. Dan ketika jahe mengalami proses pemasakan atau pengeringan, sebagian gingerol dapat berubah menjadi Syagaol. Dan kedua senyawa ini juga dikenal memiliki aktivitas antioksidan dan juga antiinflamasi. Dan ini yang bikin jahe itu banyak dibahas dalam kaitannya dengan kesehatan pencernaan. Tapi jangan sekali-kali kamu langsung mikir, oh oke, aku lagi sakit perut, berarti obatnya jahe. Oh, tidak selamanya jahe itu jadi obat ya, teman Produa. Tapi ada beberapa hal, mungkin orang yang punya lambung sensitif ataupun juga yang kurang cocok, ini efeknya akan berbeda-beda gitu. Yang tentunya juga kembung juga punya perbedaan tiap jenisnya. Nanti bakal kita bahas sesaat lagi.

0: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita. Di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so suksesnya. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 10
1: tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Nano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Pendengar, berita viral kali ini telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Oh, lo mengandung dan papa lo meninggalnya ada anak yang mau urus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak tapi sampai sekarang tak pernah mau.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

2, ternyata emang minuman jahe ini menjadi salah satu hal yang bisa jadi pilihan, ya Allah. Tapi ya, apalagi kalau malam-malam sebelumnya kita tuh terlalu banyak makan dan perut terasa begah, terus akhirnya muncul rasa mual, akhirnya bikin kamu susah untuk tidur. Mungkin malam ini kalau perut kamu lagi begah, boleh deh kamu minum jahe hangat dicampur dengan teh ya, ataupun juga bisa kamu meminumnya pakai susu panas. Waduh, enak banget tuh rasanya ya. Dan tentunya juga teh jahe hangat ini juga bisa jadi salah satu minuman yang ngebantu ngasih rasa nyaman, bukan cuma doi aja ya. Oke teman bro 2, kamu bisa mengenali tubuh kamu tentunya, dan jangan ragu untuk berkonsultasi kalau misalnya rasa kembung itu masih ada walaupun kamu udah minum segelas susu jahe tadi. Karena di end of the day, minuman hangat bisa ngebantu buat tubuh terasa lebih nyaman, tapi juga pola hidup dan juga pahami rasa keluhan ini juga tetap bagian penting dari menjaga kesehatan kita. So teman Pro 2, semoga obrolan kita di malam hari ini soal jahe dan manfaatnya untuk meredakan perut kembung juga bisa jadi insight baru kamu lagi, dan pastinya bisa nambah wawasan kita lagi. So kita cukupkan dulu bahas gini-bahas gitu. Next 1 jam ke depan dari jam 11 sampai dengan jam 12 bakal ada jazz music yang nemenin kamu, mungkin yang lagi aktivitasnya mau ngerjain skripsi ataupun lagi ya pengen begadang aja, atau lagi keliling Kota Pekanbaru bareng tersayang. Waduh, gak apa-apa ya, boleh banget kamu dengerin lagu-lagu yang akan Tifa puterin buat kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. So enjoy the music.

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang petani yang menjual mentega kepada seorang tukang roti. Sementara sang petani juga membeli satu pon roti dari tukang roti tersebut. Suatu hari, tukang roti menimbang mentega yang dibeli oleh petani dan menemukan bahwa jumlahnya kurang. Oleh karena itu, tukang roti membawa petani ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya kepada petani tentang takaran yang digunakan untuk menimbang mentega. Petani menjawab bahwa dia adalah seorang yang primitif dan tidak memiliki takaran. Hakim kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kamu menimbangnya?" Petani menjelaskan bahwa sebelum tukang roti mulai membeli mentega darinya, dia telah membeli satu pon roti. Setiap kali tukang roti memberi roti kepadanya, petani menimbang roti tersebut dan memberikan mentega dengan berat yang sama. Oleh karena itu, jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah si tukang roti. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa dalam kehidupan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencoba menipu orang lain.

teman-teman Pro2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Pro2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

0: gitu ya. Itu yang disayangkan ya, kenapa peran-peran itu tidak dimainkan dengan baik gitu. Kenapa gonta ganti personel, gonta ganti aturan, tetapi kekerasan nggak pernah hilang di sekolah.
1: Oke, kalau begitu Pak Ubaid melihat bahwa ada semacam kelalaian yang dibiarkan atau kementerian-kementerian institusi terkait ini tutup mata atau apa sebenarnya yang bisa dijabarkan dalam kondisi seperti ini?
0: Saya melihat kekerasan ini sengaja dikaburkan gitu ya, dikaburkan. Jadi kalau dulu itu kan ada tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan, itu bunyinya dulu itu. Kemudian sekarang diganti dengan Pokja Sekolah Aman gitu. Jadi dulu kata-kata kekerasan itu dianggap sebagai sesuatu yang penting dan harus dicegah gitu. Nah, sekarang itu dikesankan sekolah aman dan nyaman gitu ya, seakan-akan gak ada apa-apa gitu ya, padahal di dalamnya ada banyak kasus kekerasan ya di lembaga-lembaga pendidikan gitu ya. Bahkan pelakunya itu banyak juga didominasi oleh tenaga pendidik ya, tenaga kependidikan gitu ya. Jadi relasinya tidak hanya kekerasan antar teman sebaya, tapi juga orang dewasa terhadap anak-anak gitu ya. Dan menurut saya tidak ada langkah lain ya, baik pencegahan maupun penanggulangan itu harus dibuka, harus dilakukan secara terbuka dan harus disuarakan gitu. Kalau ditutup-tutupi seakan-akan tidak terjadi masalah, kemudian apa penyebutan sekolah aman, sekolah ramah gitu, itu hanya seringkali hanya kamuflase yang tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan.
1: Oke. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh JPPI dalam hal ini? Kan selalu setiap ada kejadian juga KPAI ikut turun begitu ya. Nah, salah satunya KPAI. Kemudian juga ada aparat di sana yang juga harusnya bisa melindungi. Artinya ada pihak-pihak lain juga yang sebenarnya bisa ikut terlibat mengusut kasus-kasus ini. Tapi apa yang membuat ini menjadi seperti tidak cepat diselesaikan begitu, Pak Ubaid?
0: Ya, karena ini menyangkut banyak pihak ya. Jadi seringkali juga korban ketika melaporkan atau melakukan pengaduan atau speak up itu segera dibungkam gitu ya. Seringkali terjadi semacam itu ya. Jadi mereka dibungkam untuk tidak menindaklanjuti ke ranah hukum, atau mereka tidak berbicara ke mana-mana, yang itu dianggap mencoreng nama baik sekolah atau mencoreng marwah dinas pendidikan setempat, seakan-akan ngurusin masalah itu nggak beres gitu ya. Jadi menurut saya dalam konteks sekolah itu kan ada model akreditasi, ada model penilaian sekolah. Menurut saya yang dinilai itu bukan hanya apakah di sekolah ini ada kasus kekerasan atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada kasus kekerasan maka nilainya bagus. Menurut saya tidak hanya semacam itu ya, tetapi ketika sekolah itu punya SOP soal penanggulangan kekerasan, kemudian bagaimana kalau terjadi kekerasan lalu sekolah itu menyikapi insiden kekerasan itu seperti apa, itu bisa menjadi bagian dari penilaian. Artinya kalau di sekolah itu ada beberapa kasus kekerasan lalu bisa ditangani dengan baik, dihandle dengan baik, ada tindak lanjut, ada sanksi, ada hukuman bagi pelaku, saya pikir itu penting untuk diapresiasi bagian dari tata kelola sekolah yang baik gitu. Jadi sekolah yang baik bukan berarti sekolah yang nol kasus kekerasan, tetapi bagaimana sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu benar-benar bekerja di sekolah menurut saya.
1: Oke, dari proses yang ada saat ini, harusnya ketegasan ataupun juga standar atau tadi ya ketika SOP tidak ada, siapa yang bisa membuat ini menjadi kondisinya lebih baik?
0: Ya kalau tidak ada perangkat, tidak ada aturan ya pasti memburuk ya, tidak bakal menjadi jauh lebih baik. Karena itu menurut saya SOP tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah. Dan tidak hanya SOP, tapi menurut saya kekerasan itu apa, kekerasan verbal itu apa, kekerasan fisik itu apa, kekerasan seksual itu apa. Semuanya itu harus dijelaskan, dan menurut saya itu harus ditempel di semua kelas gitu ya. Kalau kita tahu di angkutan apa public transportation ya di Jabodetabek itu, untuk mencegah kekerasan seksual itu kan misalnya di KRL itu kan setiap gerbong ada itu apa itu kekerasan seksual. Kalau Anda menjadi korban kekerasan seksual itu, Anda lapor kemana, bentuk-bentuk kekerasan seksual itu apa aja, itu kan informasi itu di gerbong-gerbong kereta kan ada. Nah, di sekolah-sekolah kita nggak ada sama sekali gitu ya. Dan menurut saya papan informasi, stiker, pamflet, flyer itu harus bertebaran di sekolah-sekolah kita ya, supaya anak-anak kita, kemudian orang tua, kemudian masyarakat, kemudian guru juga tahu kekerasan itu apa, jenisnya itu apa. Kita korban itu harus kemana.
1: Jadi sosialisasinya yang begitu kurang kuat begitu ya, penyampaiannya, kampanyenya juga jadi belum bisa dipahami secara menyeluruh, itu yang dimaksudkan oleh Pak Ubaid.
0: Iya, dan itu harus dilakukan semasif mungkin sampai masuk ke dalam ruang-ruang kelas, dan itu dilakukan setiap detik.
2: Kekerasan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Ini kalau dari Komisi 10 merespon bahwa ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan kita. Sebenarnya konsep pembelajaran di internal sekolah itu sudah mencakup pendidikan karakter, nilai Pancasila, agama. Tapi nampaknya masih belum cukup. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau tadi narasumber kami pada kemarin pagi mengatakan kampanye memaknai kekerasan itu harus sama semuanya, baik itu tenaga pendidik, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga pendidik, petugas kebersihan, satpam, maupun peserta didik. Oh ternyata ini loh yang dimaksud dengan kekerasan verbal, itu termasuk ke dalam kekerasan verbal, lalu juga kekerasan fisik apalagi. Tapi nampaknya tanpa perlu disosialisasikan pun, kalau kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual itu sudah tahu ya semuanya mungkin ya. Atau gimana tanggapan Anda di line telepon maupun layanan 013 RRI. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan ya, dan sekitarnya itu yang masih terdampak karhutlah, Anda juga bisa memberikan komentar Anda mengenai tema kita, dan juga saya coba untuk mengupdate informasi kebakaran hutan dan lahan di daerah Anda. Nanti kita coba ajak berbincang di line telepon. Anda bisa menyampaikannya di WhatsApp kami 081-399-399-888. Semoga Anda semua di daerah yang kebakaran hutan dan lahan ini masih tetap terjadi dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Jadi orang tua korban mengaku kekerasan yang menimpa anaknya terjadi saat jam istirahat dilakukan setidaknya oleh 3 murid lain, kakak kelasnya. Dan orang tua berharap polisi segera mengungkap secara gamblang kasus ini. Kemarin pagi itu ada demonstrasi, ada si penyampaian pendapat di SD di Pemalang yang menjadi TKP ya, tempat kejadian perkara adanya perundungan hingga menyebabkan siswa meninggal dunia, untuk menuntut agar sekolah menindak tegas pelaku. Iya, ini Pak John di Bengkulu. Pak John, selamat dini hari, Pak John.
3: Oke. Ya.
2: Iya, Bengkulu tapi aman ya kalau untuk kebakaran hutannya, nggak sampai ya?
3: Kalau kebakaran hutan, alhamdulillah aman.
2: Aman ya, oke. Baik. Silakan.
3: Tapi kalau di hal-hal seperti ini, di sekolah-sekolah seperti ini masih juga, sering juga di Bengkulu.
2: Kekerasan di lingkungan sekolah, Pak John?
3: Tapi kalau menurut saya, satu-satunya obat yang paling efektif, yang paling jera untuk menghilangkan kekerasan di sekolah itu, pemerintah harus bertindak. Pemerintah harus mengadakan aturan bila mana terjadi hal seperti itu, kepala sekolahnya jadi dicopot. Jadi mereka takut. Jadi sebelum ada hal-hal seperti itu sudah wanti-wanti.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, pagi ini kita sedikit membahas tentang berdamai dengan overthinking masa depan. Bahwa di alam azali dulu, kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rezeki kita, ajal kita, tentang celaka atau bahagia. Tetapi teman-teman, diperintahkan dalam agama ini kita tetap harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang diperintahkan itu harus berhusnuzon. Apapun yang akan terjadi pada masa depan kita itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam diri kita harus ada perasaan baik sangka kepada Allah. Apapun yang akan terjadi, itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman itu, kata Nabi, istimewa. Ajaban li abril mu'minin. Orang beriman itu ajaib, luar biasa. Kalau ditimpakan kepadanya musibah, dia bersabar, itu baik kepadanya. Kalau diberikan kepadanya nikmat lalu dia bersyukur, itu juga baik untuknya. Maka sahabat Pro 2, teman Pro 2, sifat ini harus kita miliki. Ketika kita dapat nikmat, banyaklah bersyukur kepada Allah. Dan ketika kita diberi ujian, banyaklah bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang beriman itu hidup di antara syabab, di antara syukur dan sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita agar kita jangan terlalu berlebihan dalam hidup ini. Maka dengarkan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, bahwa artinya boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Sahabat Pro 2 dimanapun berada, maka hidup ini kita harus banyak memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita rencanakan, inti dari perjalanan itu kita tidak akan jauh, tidak akan keluar dari takdir-takdir yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan generasi depan, generasi muda masa depan akan lebih baik lagi dan tetap terus berdamai dengan takdir masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: lagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God! Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa.
4: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Rapat paripurna ke-9 DPR Republik Indonesia pada Selasa 6 Oktober 2026 menghasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas RUU Satu Data Indonesia. Rapat paripurna tersebut dihadiri 326 dari 576 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebelum RUU tersebut disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU SDI. Ia menjelaskan bantuan yang salah sasaran, program tumpang tindih dan anggaran tidak tepat seringkali dari data yang keliru. Untuk itu, lanjutnya, keakuratan data yang berkualitas dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan, dan akuntabel.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto akan menambah jumlah personel polisi hutan sebanyak 70 ribu orang. Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Ia mengatakan bahwa Presiden telah mengajukan APBN dan kalau tidak salah menurutnya tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menjelaskan penambahan personel polisi hutan ini menjadi salah satu langkah penting sebab dinilai jumlah personel polisi hutan saat ini belum mencukupi untuk menjaga hutan Indonesia. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gimana kabarnya pagi hari ini? Wah, pagi ini kayaknya tadi pas aku berangkat asapnya tebel banget teman Pro 2. Ini kayaknya juga masih gelap ya, karena asap, bukan karena mau hujan. Tapi kita doakan hujan ya, mudah-mudahan hujan biar asapnya bisa hilang teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan sebagai teman terbaik kamu yang bakal menemani kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Kita banyak sekali program di pagi hari ini, yang jelas programnya seru ya, bukan program yang gak seru, harus program yang seru dong ya, buat menemani aktivitas kamu di hari ini. Kalau kamu mungkin pagi ini ada aktivitas, ya udah siap-siap ya, berberes biar kamu gak terlambat sampai tempat tujuan kamu teman Pro 2.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongkleng hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongkleng.

karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Kan. Ada gak yang jam segini sudah mau berangkat teman berdua? Sudah mau berangkat aktivitas? Kerja kah atau sekolah? Sekolah libur atau kampus ya? Kalau mau keluar teman berdua pakai masker ya, karena asapnya lumayan tebal. Bukan lumayan lagi, ini memang tebal sih ini ya. Pakai maskernya biar kamu lebih terproteksi dari paparan asap teman berdua. Ya, masih bareng aku Dito Satriawan. Ya masih lah, baru aja mulai juga ya. Kalau kamu masih ngantuk teman berdua, katanya minum air putih ya, segelas air putih itu bisa membangunkan konsentrasi kamu, membangunkan fokus kamu. Jadi kalau masih ngantuk, katanya sih salah satu cara untuk menghilangkan kantuknya itu adalah dengan minum air putih teman berdua. Ya. Karena dengan minum air putih katanya fokus akan datang kepada kamu. Jadi kamu nggak ngantuk lagi. Nah itu salah satu tips untuk menghack biar nggak ngantuk gitu ya. Daripada masih ngulut-ngulut aja di kamar tidur gitu ya, masih nguap-nguap, masih mager, mending ya langsung turun dari tempat tidur, minum air putih segelas, atau langsung cuci muka gitu, biar segar.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
4: Dari pemerintah selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
4: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
6: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
3: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
7: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Gak ada perasaan yang lebih menyenangkan teman Pro2 di pagi hari selain merasakan kemenangan timnas Indonesia. Wah, sudah lama sekali sejak tahun 1991 ya. Akhirnya di tahun 2026 kita bisa juga merasakan rasanya menjadi juara. Dari dulu selalu gagal nih teman Pro2, tapi sekarang akhirnya setelah berganti nama dari Piala AFF jadi FIFA Asian Cup dan resmi dari FIFA, akhirnya kita juara. Karena memang kayaknya kita harus menunggu turnamen itu resmi dari FIFA dulu ya. Itulah mungkin teman Pro2 ya, setelah mungkin kita merasa kecewa, gagal berkali-kali, tapi ternyata Tuhan punya rencana lain ya. Kalau sudah resmi jadi turnamen FIFA, baru Indonesia dikasih juara. Selebrasi dulu dong. Wih.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Nyebur
6: buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
5: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
6: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
5: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
6: Dibilangin gak mau denger. Kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain kesel sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
7: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Buat kamu mungkin yang sedang dalam perjalanan teman berdua menuju tempat aktivitas kamu, kalau sekolah kayaknya pada libur ya. Buat yang bekerja ya, hati-hati di jalan teman berdua, tetap patuhi tata tertib lalu lintas ya. Jangan lupa pakai masker karena dari sini aja kelihatan tuh asapnya lumayan tebel teman berdua. Bahkan bukan lumayan sih, kalau untuk aku ini sudah tebel ini ya. Pokoknya hati-hati di jalan, jangan lupa menggunakan kelengkapan berkendara kamu, yang pakai motor pakai helm, yang menggunakan mobil mungkin juga pakai seat belt-nya ya. Bukan mungkin sih, wajib pakai seat belt-nya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan RRI Pro 2 Pekanbaru. Buat yang mengemudi mobil sih bisa langsung dengar dari radio ya. Tapi buat yang naik motor gimana nih? Nah, kamu tinggal download aja aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Kamu download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun juga di App Store, dan kamu bisa mendengarkan RRI Pro 2 Pekanbaru, bahkan RRI seluruh Indonesia dimanapun, kapanpun, termasuk sambil mungkin beraktivitas di hari ini teman Pro 2.